0: Karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya, sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau

0: setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air jam-jam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Iya, baik pendengar, baru saja kita simak penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan berita selanjutnya dapat Anda dengarkan nanti jam 11 waktu Indonesia Barat dalam Dinamika Olahraga. Selanjutnya pendengar, menemani Anda pagi hari ini sebelum kami ajak Anda untuk bergabung dalam rangkaian acara kita selanjutnya, yaitu Opini Publik. Satu pilihan lagu hiburannya untuk memberikan semangat pagi untuk yang saat sekarang mendengarkan siaran Pro 1 di 96,4 MHz.

0: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapet jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
1: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
0: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
1: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
0: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
1: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
0: Waduh, jadi gimana dong?
1: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
0: Iya juga ya, jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
2: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.
3: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris Tangan Tuhan dan aksi Soloran yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

0: Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi kita dalam Opini Publik untuk kesempatan pagi hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan saya kembali menemani Anda sampai jam 8 waktu Indonesia Barat kalau untuk hari Rabu ya. Karena kita nanti ada LKBN Antara yang bakal menyapa dari jam 8 sampai jam 9 ya. Dan tentunya untuk pagi hari ini dalam Opini Publik saya buka telepon 94301 untuk pendengar yang mau gabung di acara ini. Dan silakan saja mungkin ada tanggapannya dari beberapa informasi yang kami hadirkan untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kalau Anda simak informasi yang sudah saya hadirkan di kesempatan pagi tadi, ada informasi bahwa pemerintah ya yang bakal mencoret penerima bansos yang terbukti bermain judol atau judi online, pendengar. Ya, ini dari kolom berita nasional, pendengar. Pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online, dan pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen, pendengar. Dan ini diungkapkan langsung ya oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa kemarin ya. Jadi kementerian terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos tersebut, pendengar. Dan dari laman rri.co.id, kemudian juga dari kompas.com, Mensos mengatakan bahwa ada 11.000 kakak yang pakai bansos untuk judol itu sudah dicoret, pendengar. Jadi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau biasanya disapa Gus Ipul ya, mengatakan bahwa pemerintah mencoret sekitar 11.000 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial atau bansos yang terindikasi bermain judi online atau judol, pendengar. Jadi kalau di tahun 2020 ini ada 11.000 lebih yang dicoret triwulan pertama, kemudian di triwulan kedua itu ada 75 KPM yang dicoret. Itu artinya ada penurunan secara drastis pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan judol. Gus Pul lantas mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang sudah membantu pemerintah melakukan penelusuran data penerima bansos yang terindikasi judi online, pendengar. Sebab dengan info PPATK ini, pemerintah lebih tepat sasaran dalam memberikan bansos ya. Kemudian selain itu juga Gus Ipul menegaskan bahwa pencoretan penerima bansos yang bermain judol ini bersifat permanen ya. Dan tahun lalu dikatakannya bahwa pemerintah sempat memberikan satu kesempatan kepada kakak yang kedapatan memakai bansos untuk judol, pendengar. Nah itu ya. Dan kalau dari data yang ada, pendengar, kesimpulannya bahwa penurunan itu luar biasa. Yang awalnya ada 16.000 tinggal 11.000, kemudian dari 11.000 ini masih turun lagi. Kalau 11.000 itu dicoret pada triwulan pertama, pendengar. Nah itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah peningkatan kasus malaria di Kabupaten Bangka. Jadi Bangka sudah ditetapkan menjadi KLB malaria ya. Dan ya, ini disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka resmi sudah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul lonjakan kasus malaria yang cukup signifikan di Kabupaten Bangka. Dan keputusan ini diambil setelah ditemukan sedikitnya ada 19 kasus baru malaria di tengah masyarakat. Dan Bupati Bangka Ferinsani mengatakan penetapan kasus KLB ini juga tujuannya untuk mempercepat penanganan dan memutus rantai penularan. Yang diketahui bahwa Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan sebagai wilayah eliminasi atau nol kasus malaria itu sejak tahun 2014, pendengar. Dan ia mengatakan lonjakan kasus ini juga dipicu oleh mobilitas pendatang dan juga aktivitas di sekitar kawasan pantai di mana banyak warga tinggal di hunian sementara atau kem-kem darurat yang rentan penularan. Selain faktor lingkungan, kemudian cuaca yang tidak menentu juga turut menyebabkan peningkatan kasus penyakit lain seperti DBD atau demam berdarah dengue ya. Dan pihaknya juga memberikan keringanan kepada masyarakat di tengah situasi saat ini. Jadi Bupati Bangka menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan bagi pasien malaria ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah, pendengar. Jadi menurutnya kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga Kabupaten Bangka termasuk mereka yang tidak memiliki kartu BPJS kesehatan ya. Jadi menurutnya prioritas utama saat ini adalah keselamatan nyawa warga ya. Masyarakat juga diminta untuk segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat jika merasakan gejala demam agar segera mendapatkan penanganan secara cuma-cuma ya. Ya, diberitakan sebelumnya puluhan warga di Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka ini positif terkena malaria setelah dilaksanakan screening oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka di Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Blinyu, pendengar. Dan ini dilaksanakan pada Sabtu ya, 9 Mei siang. Kepala Dinas Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan dari 19 warga positif terkena malaria setelah dilakukan screening kasus malaria di Dusun Bubus ya. Jadi dari 19 kasus yang dilakukan screening itu 295 orang dan hasil tes cepat ada 15 orang yang terkena malaria. Jadi pihaknya masih akan memastikan apakah 15 orang yang positif ini akan dites lebih lanjut ke laboratorium untuk mengetahui hasil terhadap warga yang dilakukan pengecekan cepat ya. Kalau memang 15 orang ini positif, total warga terkena malaria itu ada 34 kasus, pendengar. Dan tentunya saat ini sudah dilakukan fogging untuk membunuh nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Itu pendengar informasinya yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, untuk pendengar yang mau bergabung silakan kami buka line telepon 94301, mungkin ada tanggapan juga dari pendengar kita ya. Dan seperti apa nih untuk kasus malaria di daerah Belitung Timur atau di Belitung yang mungkin pagi hari ini masyarakat Belitung juga memantau siaran kami. Ya, bisa menghubungi ke nomor telepon kami di 08 11 717 9111 atau ke nomor telepon kami di 94301. Jadi silakan saja dua tanggapan dari pendengar kita berkaitan dengan topik yang kami hadirkan di pagi hari ini ya, berkaitan dengan pemerintah yang mencoret penerima bansos yang terbukti bermain judol ya. Nah itu, kemudian tadi selain dari KBRN, rri.co.id, dari Kompas, kemudian dari Detikom juga menyampaikan informasi yang sama terkait Menteri Sosial ya, yang menginformasikan dari 11.000 kakak yang menggunakan bansos untuk judol sudah dicoret ya. Jadi di triwulan pertama itu sudah dicoret sekitar 11.000 pendengar, kemudian di triwulan 2 ini baru terdata itu sekitar 75 KPM yang dicoret pendengar. Nah itu ya. Baik, kemudian kita juga beralih ke beberapa informasi lain yang tentunya juga kami hadirkan untuk menemani pendengar ya. Ini juga sudah mendekati ibadah kurban ya, dan tentunya juga kesiapan, kemudian juga pasokan kurban dan yang lainnya juga sudah diantisipasi. Kita coba dulu ke pendengar kita yang bergabung lewat WA. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irwan, silakan Pak tanggapannya pagi ini.
0: Nelpon ke 301, sibuk terus kan.
1: Oh, sibuk terus ya Pak ya. Baik.
0: Sibuk nadanya.
1: Oh iya, baik. Oke. Silakan Pak.
0: Ini tentang tema, tentang masalah apa?
1: Iya, pagi hari ini tema yang kita hadirkan
0: yang pokok itu baru saya terdengar masalah virus penyakit malaria.
1: Ya, malaria di Kabupaten Bangka. Sementara kalau informasi nasionalnya Pak, ini pemerintah yang mencoret penerima bansos terbukti yang bermain judol, Pak.
0: Iya. Beginilah. Pertama tentang masalah virus ya. Seperti beginilah. Sampaikanlah benar-benar kepada masyarakat itu dengan fakta, dengan yang sebenarnya, dengan bukti gitu ya. Mm-hmm. Dengan sampaikan begini, banyak diantaranya untuk menutis segala permasalahan, maka masyarakat dialihkan kepada hal-hal yang seperti itu, virus dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini tidak ada muatan-muatan politik kan. Biasanya kalau penuh dengan permasalahan di negeri kita ini, maka gampang tek dialihkan perhatian supaya masyarakatnya fokus ke sana. Nah itu kan, jadi supaya masyarakatnya fokus melupakan persoalan yang sedang dia jalani misalkan. Tapi mudah-mudahan ini murnilah, tidak ada muatan-muatan apa-apa menyampaikan kepada masyarakat masa ya, ketika zaman COVID-19 pun juga sebetulnya memang betul ada itu kan itu, tetapi di sini banyak muatan-muatan yang jadi dipakai jadi kasih ajang bisnis, dijadikan muatan politik, yang di rumah sakit misalkan yang meninggal banyak yang kuburkan aja biar dapat sumbangan. Itu kan upaya seperti, mudah-mudahan jangan ada seperti permainan lagi hal apapun juga. Ya sekarang kan di negeri itu penuh dengan persoalan kan. Nah, tiba-tiba jadilah masalah itu. Jadi seolah-olah masalah itu dialihkan perhatian kepada persoalan yang sedang dijalani itu, tapi yakin itu malah tidak ada muatan apa-apa ya sekarang masalah virus nyamuk. Kemudian masalah bansos. Masalah bansos itu saya setuju lah, yang terlibat penerima bansos dijadikan sebagai terlibat judul, setuju dicoret. Nah itu seperti itu. Kenapa demikian? Justru pemerintah memberikan keringanan terhadap masyarakat itu untuk dimanfaatkan keperluan di rumah, bukan untuk dijadikan sebagai judi online.
1: Benar.
0: Itu kan seperti Mbak Novia. Makanya di sini masalah judi-judi online yang sekarang viral, masalah apa itu bandar judi online sekarang, ya mudah-mudahan lah pihak keamanan, pihak kepolisian betul serius memberantas judi online, termasuk bandar-bandarnya. Perlihatkan kepada masyarakat, kalau toh memang sekarang masyarakat agak sedikit kurang begitu, kurang kis kepercayaan, kenapa dia bilang, ya jangan ada permainan. Coba kalau diserahkan kepada masyarakat, kalau sekarang hukum sudah tidak lagi, serahkan aja kepada rakyat hukum. Akan adil, rakyat tidak akan melihat siapa ini siapa itu. Nah, itu mudah-mudahan pihak kepolisian dengan memberantas atau menghukumi bandar judi yang sekarang lagi viral di berita di Jakarta, betul-betul serius itu kan, tidak hanya sekadar formalitas itu aja. Dan judo masalah tadi juga yang menerima bansos dicoret itu, saya kira dan begini kan, ada orang tuanya kok kenapa, siapa kasatan begini, anaknya punya anak remaja nggak bisa pegang HP, jangan-jangan bermain judo lewat HP. Saya ditanya sebegitu yang tiba-tiba tidak ada itu kan, siapa tahu punya anak atau siapapun juga iseng-iseng bermain judi di handphone. Itu ketahuan nanti. Itu aja. Jadi sekali lagi saya sangat setuju sekali yang terlibat masalah judolnya menerima bansos sedulur dicoret. Kenapa disalahgunakan? Justru itu untuk membantu, untuk meringankan, untuk kok mencukupi sih dalam, tapi minimal kita membantu untuk meringankan beban masyarakat. Tak peduli tidak berpikir masyarakat uang dari mana, negara yang penting masyarakat mungkin menerima bantuan, memenang utang kayak menang apa kayak, yang penting dapat bantuan itu masyarakat makan. Tapi kalau saya berpikirnya begini, walaupun saya tidak mendapat bansos apa-apa, Banupi sama tidak.
1: Betul.
0: begini kok uang dari uangnya tuh, jangankan misalkan uang itu dapat pinjam, nanti jadi beban ada anak cucu kita bagaimana, jadi bayar utang. Nah itu saya berpikir sana, memang sama tidak dapat bahasa apapun juga Mbak Nupi.
1: Itu tanggapan saya,
0: makasih yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar kita ya, Depa Irwan yang ada di Bandung nih, sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan pendengar yang lain juga silakan ya, untuk yang ingin bergabung kembali dengan dua bahasan yang kami hadir. Kan satunya adalah berita yang tadi sudah sempat kita sampaikan kepada pendengar berkaitan dengan pemerintah yang mencoret penerima bansos terbukti bermain judol, pendengar, dan juga terkait Bangka yang sudah menetapkan ya status KLB, dan ini sehubungan dengan adanya peningkatan kasus malaria di Kabupaten Bangka, pendengar. Ya masih berkaitan dengan informasi itu, dan pemerintah yang akan memastikan ya mencoret dari daftar keluarga penerima manfaat atau KPM bila penggunaan bansos ini disalahgunakan ya. Dan ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar. Dikatakannya ini juga sebagai respon atas ditemukannya penyalahgunaan bansos ya untuk judi online. Jadi Menko PM menegaskan bahwa bansos yang disalurkan pemerintah bukan untuk dijadikan untuk bermain judi online. Jadi Muhaimin menuturkan bahwa pemberian bansos dari pemerintah kepada masyarakat ini memang diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan, sehingga bila terjadi penyalahgunaan ya, ia menyampaikan akan ditindak tegas dengan tidak dimasukkan kembali sebagai penerima manfaat bantuan atau dihapus secara permanen ya. Dan Menko PM menuturkan bahwa pihaknya belum mendapatkan laporan penerima bansos yang dicoret ya, dan tentunya untuk pencoretan KPN bansos ini berada pada kewenangan Kementerian Sosial, pendengar. Baik, itu informasinya pendengar, dan silakan untuk pendengar juga yang mungkin ada informasi lain yang ingin disampaikan pagi hari ini, silakan saja. Ada Pak Jamil, selamat pagi Pak Jamil, makasih standby mendengarkan siaran kita di pagi hari ini ya. Nah ini Pak Jamil mengirimkan foto ke kita, ini berkaitan dengan lampu jalan yang sudah lama rusak. Ya, ini Pak Jamil mungkin diinformasikan posisi di mana ini Pak lampu jalannya yang sudah lama rusak ini, karena di foto ini memang terlihat seperti itu. Ya, mungkin juga di banyak tempat ada kasus yang sama. Namun dari Pak Jamil ini mungkin bisa diinformasikan posisi lampu jalan di mana ini Pak. Jadi bisa nanti diresponnya oleh pihak terkait. Kalaupun tidak langsung bergabung bersama kita, minimal ada tindakan yang dilakukan ya dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini. Silakan Pak Jamil, mungkin dituliskan Pak di mana lampu jalan yang sudah lama rusak ini. Dan beberapa waktu lalu juga ada beberapa pendengar juga menginformasikan ya informasi yang sama. Kemudian kita ke anggota dewan kita dulu. Ini ada Pak Marianto. Nih, selamat pagi Pak Marianto.
2: Baik.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu.
1: Iya, sehat selalu Pak Marianto. Silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat kita, Pak.
2: Baik. Pertama, menyikapi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial ya berkenaan dengan
1: bansos ya Pak.
2: Bansos
1: yang digunakan ya, disalahgunakan ya
2: untuk judol. Dari untuk judol. Saya bergeser sedikit berkenaan dengan juga kebijakan terbaru 2026 dari Kemensos itu adalah adanya pergeseran desil 5 itu dikelompokkan kepada masyarakat yang pas-pasan hanya menengah ke bawah.
1: Baik.
2: Mereka kelompok ini ada kelompok yang tidak lagi mendapatkan bantuan yang secara terintegrasi itu. Nah, tapi dia masih mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya seperti penerima bantuan iuran gitu. Hal ini sangat penting sekali peran pemerintah daerah untuk melihat gitu, kondisi semacam ini karena mereka termasuk masyarakat rentan gitu ya. Nah, sementara mereka sudah tereliminasi untuk mendapatkan bantuan yang terintegrasi itu.
1: Iya.
2: Nah, mak satu. Yang kedua, kalaulah memang kelompok des 5 ini adalah kelompok yang tereliminasi dari bantuan itu, artinya pemerintah daerah itu proaktif gitu untuk bagaimana melihat segmentasi mereka, berapa datanya, berapa jumlahnya, sehingga kita cepat tanggap terhadap permasalahan mereka itu. Nah itu Komisi 1 mendorong hal itu. Nah, yang kedua, menyikapi informasi lokal kita berkenaan dengan kejadian luar biasa kasus malaria ya, yang hari ini masih terlokusnya ada di wilayah Blinyu. Tentu kita sependapat dengan Dinas Kesehatan ya, ini dijadikan kejadian luar biasa. Ini penting karena menyangkut hal-hal lainnya seperti yang penyebabnya adalah adanya kawan-kawan kita yang bekerja di seputaran pesisir itu, daerah laut, daerah pantai. Ini ada mereka-mereka yang merupakan potensi untuk mendatangkan bertambahnya KLB ini gitu. Sehingga lokusnya bukan hanya di Blinyu, gitu kan? Bisa di kecamatan-kecamatan lain. Ini segera dimitigasi, segera diinventarisir oleh Dinas Kesehatan. Jangan sampai sudah terjadi, gitu ya. Baru kita menempatkannya menjadi kejadian luar biasa. Ini penting. Artinya dari pihak-pihak FKTP, puskesmas tingkat pertama, layanannya itu segera melakukan sosialisasi di masyarakat sekitar, gitu kan? Gitu ya, di kecamatan ada 7 kecamatan lainnya itu berarti kita sudah secara komprehensif menyampaikan pertama sosialisasi, kedua kita sudah menyiapkan sedini mungkin bahwa kita sudah mengantisipasi hal itu meski artinya yang terjadi hanya di Blinyu. Saya kira itu
1: baik.
2: Terima kasih informasi ini, mohon artinya kita sama terus bekerja sama tentang hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Marianto. Ya, selamat pagi. Nah, itu tadi pendengar dari apa yang kita bahas ini mendapatkan respon langsung dari anggota dewan kita dari Komisi 1 pendengar, dan terima kasih untuk Pak Marianto sudah berbagi di kesempatan pagi hari ini. Nah, itu tadi untuk kasus malaria, ya itu tadi mungkin bentuk antisipasi ya, jadi tidak hanya dilokuskan pada Blinyu saja, mungkin untuk melakukan mitigasi ke tempat-tempat lain ya di wilayah Kabupaten Bangka khususnya ya, dan Bangka Belitung lah secara umum. Baik, terima kasih untuk pendengar kita, dan ya ini untuk Pak Jamil di Pangkal Beras ya Pak ya, ini lokasi jalan rusak yang lampu jalan yang rusak ya. Oke, terima kasih untuk informasinya, tepatnya ini lampu jalan di Desa Pangkal Beras ya, dari Baginda ke Pangkal Beras yang sudah rusak, tidak ada perawatan dari pemerintah setempat. Baik, terima kasih nih untuk Pak Jamil, mudah-mudahan dari pihak pemerintah daerah setempat ya bisa langsung merespon apa yang sudah disampaikan ini. Jadi ini sudah lumayan lama ya. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, mengingat kebersamaan kita dalam opini publik di edisi Rabu ini hanya 30 menit saja pendengar, karena pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadirkan satu program acara kita, yaitu siaran tunda LKBN Antara, yang mana hari ini temanya adalah program transmigrasi di era baru ya, bersama M. Iftita Sulaiman Suryanegara selaku Menteri Transmigrasi Republik Indonesia pendengar. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan jumpa lagi dalam opini publik besok bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.
3: Opini publik.
4: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungaliat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Sobat Trivia Pro 1, pernah gak sih kepikiran negara mana aja yang pernah jadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia? Yap, sejak pertama kali digelar tahun 1930, FIFA World Cup sudah berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, membawa euforia, sejarah, hingga momen legendaris yang gak pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, Prancis, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Jepang, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari stadion klasik sampai arena futuristik, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang budaya, persatuan, dan semangat dunia dalam satu pertandingan.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kita dengarkan siaran Tunda Podcast LKBM Antara dengan tema program Transmigrasi di Era Baru bersama M. Iftita Sulaiman Suryanegara selaku Menteri Transmigrasi Republik Indonesia.
1: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul.

0: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
1: Pasti ya.
0: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa.
1: Yeah.
0: Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Yeah. Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Yeah. Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah betul. Sekarang ini seperti apa Pak?
1: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan, keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
0: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
1: Nah jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
0: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
1: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
0: Iya, iya.
1: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
0: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
1: saya sana? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu. yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini

0: adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru. Gitu.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
0: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya
1: masyarakat SDM-nya berkembang.
0: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
0: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? atau seperti
0: perintah
1: apa?
0: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini, kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal dunia.
1: Yang di fak-fak itu ya, Pak.
0: Ya, saya katakan gugur, kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 km dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja,
1: oh,
0: ya kan?
1: Ya.
0: Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini.
1: Okay.
0: Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini.
1: Iya. Ya.
0: Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas, masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi. Hanya sekedar menyuarakan aspirasi. Tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma. Ya kan? Satu adalah pendidikan. Dua penelitian. Tiga pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan. Karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN, itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta, Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok. Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: Untuk
0: karena mereka kan
1: gitu ya,
0: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kan perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah dua kakak gitu.
1: Yeah.
0: Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang disampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji. Ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Oh, lebih-lebih ya. Dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung.
1: Iya.
0: Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor, sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana, kemudian ada yang perkebunan, tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata, tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya Nihi Sumba, itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan, mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan. Dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan. Ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya, industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraan ini akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini PLTA karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ. Ya kan? Tapi tidak berkembang. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13.000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30.000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan, ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi, pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftitah, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan siaran tunda podcast LKBN Antara dengan tema program transmigrasi di era baru bersama M. Iftitah Sulaiman Suryanegara selaku Menteri Transmigrasi Republik Indonesia. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan selanjutnya ragam lagu-lagu hiburan dan informasi kami hadirkan menemani Anda pagi ini.

Ya baik pendengar, satu lagu yang cukup energik saya hadirkan juga untuk menemani Anda, Anak Garuda ya, lagu dari Coklat yang rilis tahun 2020. Lagu ini bisa memberikan semangat pagi nih untuk semuanya yang tengah menjalankan berbagai rutinitas. Dan kali ini pendengar, saya pengen lanjut dulu dengan informasi seputar Piala Dunia kita, dan salah satunya adalah seperti ini nih, wajah Portugal di Piala Dunia 2026. Jadi ini mengandalkan Ronaldo menuju juara, pendengar. Portugal masuk ke Piala Dunia FIFA 2026 dengan skuad berpengalaman dan komposisi pemain seimbang berkualitas. Jadi tim berjuluk Seleção das Quinas ini memiliki kekuatan merata pada seluruh sektor permainan utama, pendengar. Sang mega bintang CR7 alias Cristiano Ronaldo terus mencatatkan pencapaian bersejarah, menguji kokohnya pertahanan lawan di setiap laga, dan CR7 pun meminta Seleção das Quinas yang memiliki semua atribut untuk bermimpi mengangkat trofi prestisius untuk pertama kalinya. Jadi kehebatan Ronaldo di bawah sang juru taktik pelatih asal Spanyol Roberto Martinez terus menuai pujian, dan sang pelatih pun sukses membawa generasi emas Belgia pada tahun 2016 hingga Desember 2022. Dan kali itu Martinez sukses membawa Belgia meraih pencapaian tertinggi peringkat ketiga Piala Dunia 2018, pendengar. Dan modal ini pun tertular dengan kesuksesan Martinez menjadikan Ronaldo dan kawan-kawan mampu mempersembahkan trofi perdananya. Jadi Portugal pernah merasakan juara UEFA National League 2025 dan Piala Dunia 2026. Portugal di grup J dengan pertandingan pembuka melawan pemenang playoff Republik Kongo, Jamaika, Kaledonia Baru di Houston Stadium pada 17 Juni. Jadi berikutnya 23 Juni melawan Uzbekistan di Houston Stadium, dan 27 Juni VS Kolombia di Miami Stadium, pendengar. Jadi Portugal memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan telak 9-1 menghadapi Armenia sebelumnya. Dan hasil pertandingan tersebut menempatkan Portugal sebagai pemuncak klasemen akhir grup F di kualifikasi kawasan Eropa. Dan Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia bersama dengan Portugal sebelumnya. Jadi catatan bersejarah ini dipastikan setelah Ronaldo mencetak 2 gol menghadapi Hongaria dalam pertandingan kualifikasi. Jadi pendengar, Portugal pertama kali tampil pada Piala Dunia tahun 1966 dan langsung menempati peringkat ketiga turnamen. Generasi Eusebio dan Mario Coluna ini membawa Portugal menembus semifinal sebelum dikalahkan Inggris, pendengar. Jadi Portugal kembali mencapai babak perempat final ketika mengikuti penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 sebelumnya. Namun sayangnya mereka tersingkir setelah mengalami kekalahan tipis menghadapi Maroko dengan skor akhir 1-0 untuk saat ini. Jadi pertandingan disiplin Maroko berhasil menghentikan langkah Portugal sekaligus memastikan tempat semifinal turnamen bergengsi tersebut, dan Portugal juga pernah mencatat kemenangan terbesar di Piala Dunia setelah mengalahkan Korea Utara 7-0 sebelumnya, pendengar. Jadi untuk prediksi kekuatan timnas Portugal di Piala Dunia 2026, pendengar, kiper ada Diogo Costa di Porto, Rui Silva di Sporting, dan Sah di Wolves. Kemudian di back ada Ruben Dias, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Antonio Silva, Diogo Dalot, João Cancelo, dan Ronaldo Vega. Kemudian di gelandang ada Bruno Fernandes, ada Vitinha, Ruben Neves, João Neves, Mateo Neves, dan Sam Corta dan Rodrigo Moura. Sementara penyerang ada Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Gonzalo Ramos, Pedro Neto, Joao Felix, dan Francisco Conceição, pendengar. Nah, untuk jadwal Portugal di Piala Dunia 2026, tanggal 18 Juni 2006 itu Portugal vs Republik Demokratik Kongo, kemudian tanggal 24 Juni itu Portugal vs Uzbekistan, dan pada 28 Juni 2026 itu di Kolombia vs Portugal. Jadi silakan saja untuk pecinta Portugal, ini mungkin jadwal-jadwal sudah masuk di list untuk daftar tontonan wajib bagi Anda. Nah itu tadi pendengar, satu informasi wajah Portugal ya di Piala Dunia 2026, dan mereka mengandalkan Ronaldo menuju juara.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi solo run yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik, pendengar yang berakhir yang satu pilihan lagu dari 5 Minute dengan kita harus bicara mengakhiri sajian lagu-lagu ibu dan informasi kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya pendengar sekali lagi pukul 9 hingga pukul 10 kami juga masih akan hadir dalam rangkaian informasi lainnya pendengar dalam rangkaian acara kita, dan juga tentunya update informasi terkini untuk pendengar. Dan berikut ini kami ajak Anda menyimak terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, untuk cek fakta kita pagi hari ini beredar unggahan di media sosial Facebook. Foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan 100 miliar kepada Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto ini merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI High Moderation mendeteksi foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah.

0: Dah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
5: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
6: urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
3: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1RRI Jakarta.
4: Halo RRI.
7: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
8: Ya, selamat pagi pendengar semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali kami hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Halo RRI untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Dan seperti biasa pendengar, dalam Halo RRI saya akan menyapa pendengar sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Silakan sampaikan, ya mungkin ada hal-hal yang mau Anda sampaikan berkaitan dengan pelayanan publik dalam acara kita sampai tuntas nanti. Dan dari beberapa pendengar kita pagi hari ini sudah ada yang responnya dari salah satu pendengar kita di Pangkal Beras. Terima kasih ini untuk Pak Jamil yang sudah bergabung. Nanti kita coba cross check lagi ya. Dan juga mungkin yang lainnya yang ingin menyampaikan berkaitan dengan pelayanan publik ya, seperti mungkin dalam waktu dekat karena sudah akan mendekati masa-masa penerimaan siswa baru. Nah, biasanya ada hal-hal yang disoroti oleh masyarakat kita, kemudian juga terkait mengenai infrastruktur ya, pelayanan publik yang lainnya, mungkin rumah sakit atau juga pelayanan-pelayanan yang sering kali disampaikan oleh publik. Jadi silakan saja Anda bisa sampaikan melalui acara kita, dan Anda bisa menghubungi ke nomor telepon kami 94301 dan juga SMS dan WA di 08 11 717 9111. Baik, untuk yang pertama saya awali dulu dari pendengar kita Halo RRI. Halo RRI, ini selamat pagi nih dengan Pak Jamil ya. Ini menyampaikan terkait lampu-lampu jalan umum yang tidak dirawat di tepatnya di Baginda dan Desa Pangkal Beras ya. Dan untuk tamannya bagus-bagus tapi lampunya tidak bisa diperbaiki, katanya seperti itu. Dan terima kasih juga ya Pak untuk Pak Jamil, karena ini posisinya juga mengirimkan videonya ya, video seperti apa kondisi lampu jalan tersebut yang dikatakan rusak ya. Jadi ada beberapa video yang dikirimkan ke kita juga. Tepatnya di sini ada juga dekat dengan Puskesmas Pembantu Baginda, pendengar. Jadi ini ya posisi pastinya. Dan ya mungkin dari pihak terkait bisa merespon apa yang disampaikan oleh pendengar kita, dan kita akan coba upayakan nanti bisa tersambung ya dengan pihak terkait. Jadi ini berkaitan dengan lampu jalan yang sudah lama rusak. Nah, ini informasi pertama dari Pak Jamil yang ada di Pangkalan Beras. Jadi lokasinya ini karena ada fotonya berdekatan langsung dengan Puskesmas Pembantu Baginda. Dan untuk pendengar kita juga, kemarin ada dari Batu Rusa ya, dari Pak Haji Erham juga menyampaikan hal yang sama, tapi yang berkaitan dengan jalan ya yang ada di Desa Batu Rusa itu. Jadi silakan mungkin Pak Haji Erham bisa menyampaikan lebih rinci lagi Pak, posisi tempatnya itu di mana ya, posisi jalan yang disampaikan yang memang sudah lama, sudah belasan tahun tidak diperbaiki ya. Dan mengharapkan sekali ada pihak pemerintah, mungkin ada perwakilannya yang bisa meninjau langsung tempat tersebut, karena ini menjadi tempat jalur utama masyarakat berlalu lalang Malang di sana ya. Baik, itu dua informasi yang baru saja saya sampaikan, dan ini juga berulang kali sudah disampaikan oleh pendengar kita, dan nanti kita coba ya, mudah-mudahan bisa tersambung bersama dengan pihak ya mungkin dari Dinas PU dan lainnya ya, berkaitan dengan apa yang menjadi prioritas utama ya untuk perbaikan jalan di Kabupaten Bangka atau juga Provinsi Bangka Belitung secara umum. Dan jangan kemana-mana, Anda tetap bersama kami, pantau terus siaran Pro 1 masih dalam segmen acara kita Halo RRI.
0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana, serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah, serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita lanjut lagi masih dalam acara kita ya, yaitu Halo RRI. Dan pendengar, kami akan coba ya cross-check bersama dengan narasumber kita yang mudah-mudahan tersambung nanti bersama Pak Aris ya, dan kita akan upayakan mudah-mudahan beliau bisa tersambung bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung ya. Dan menindaklanjuti dari beberapa informasi pendengar kita yang sudah bergabung sebelumnya ya, melaporkan beberapa hal, dan salah satunya berkaitan dengan kondisi jalan yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Dan iya, mudah-mudahan ini bisa kita berkomunikasi dengan Pak Aristian ya, dari PUPR, tepatnya Kabid Bina Marga, yang mungkin bisa berbagi bersama kita menindaklanjuti informasi dari pendengar kita berkaitan dengan kondisi jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bangka. Dan sempat disampaikan juga oleh pendengar kita dari Batu Rusa ya beberapa waktu lalu, ini mengenai kondisi jalan di Komplek Plaben ya, itu sudah lama, sudah belasan tahun tidak pernah diperbaiki. Baik, sepertinya kami belum bisa terkoneksi langsung ya bersama dengan Pak Aris ya, mudah-mudahan nanti Pak Aris bisa standby bergabung bersama kita juga. Jadi kita pengen tanyakan seperti apa nih kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bangka yang masih dikeluhkan oleh masyarakat ya, dan apa saja titik jalan yang menjadi prioritas perbaikan oleh Dinas PUPR di tahun 2026 ini. Jadi fokusnya lebih ke sana nanti ya. Baik, kita masih akan upayakan menindaklanjuti informasi dari pendengar kita. Dari Pak Jamil, sementara belum bisa kita follow up ya bersama narasumber kita dari Bangka Barat. Dan ini ada informasi sekilas yang baru saja dirilis mengenai BPJN Bangka Belitung yang targetkan perbaikan jalan dan jembatan Bangka Barat yang rampung Agustus 2026, pendengar. Jadi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Bangka Belitung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah proyek rehabilitasi jalan dan jembatan di Kabupaten Bangka Barat ya. Jadi peninjauan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPJN Babel, Susan Novelia, untuk memastikan pengerjaan ini berjalan sesuai dengan target. Sejumlah titik yang ditinjau ini meliputi proyek di Simpang Gong, ini di Kecamatan Simpang Tritip, hingga kawasan Desa Air Limau menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Mentok. Kepala BPJN Babel, Susan Novelia, melalui PPK 12 Dina Febrini Putri menjelaskan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk menjamin mutu, ketepatan waktu, serta efisiensi biaya proyek dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, pendengar ya. Dan di samping itu juga dalam kontrak kerja BPJN Babel menangani beberapa item krusial, di antaranya rehabilitasi jembatan Lantang dan jembatan Pelangas, kemudian penanganan longsoran jalan di kilometer 108 Desa Simpanggong, dan penanganan longsoran jalan di kilometer 121 Desa Air Limau. Jadi Dina menambahkan, meski dikerjakan secara serentak, metode penanganan di setiap titik berbeda menyesuaikan kondisi lapangan. Kalau di Simpanggong itu petugas membangun dinding penahan tanah, sementara kalau di Desa Air Limau digunakan teknologi retaining wall, pasangan batu ya. Kemudian kalau ke arah Pelabuhan Tanjung Kalian, ini dilaksanakan rehabilitasi sepanjang 700 meter, namun rehabilitasi jalan ini dilakukan pada sisi kiri kanan atau dua jalur menggunakan metode ASI WC asbuton. Dan hingga saat ini progres fisik seluruh item pekerjaan telah mencapai 30% ya. Dan pihak balai optimis seluruh proyek rehabilitasi ini akan rampung 100% pada Agustus 2026 mendatang. Nah itu ya pendengar, satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya mungkin untuk Pak, ya untuk Pak Jamil, kalau berkaitan dengan lampu jalan mungkin belum bisa tersambung ya untuk hari ini, tapi setidaknya ada informasi terkini mengenai perkembangan salah satu fasilitas ya, fasilitas pelayanan publik, yaitu kondisi jalan. Baik, berkaitan dengan kondisi jalan di Kabupaten Bangka, khususnya Desa Plaben ini ya, yang diinformasikan oleh pendengar kita sebelumnya dari Pak Haji Erham, ya kita nanti masih menunggu ya, mudah-mudahan dari pihak PUPR sendiri, Pak Aris ya, ya kalau memang nanti bisa berkomunikasi langsung bersama kita, pihak udara lewat Pro 1 RRI Sungaliat, nah ini suatu hal yang bisa menjawab langsung apa yang disampaikan oleh pendengar kita ya. Jadi ini yang akan kita upayakan tersambung ini bersama dengan Pak Aristian. Baik, sebelum itu kami saat ini akan coba dulu ya menghubungi reporter kami nih. Ada Bung Bustomi Ahmad yang akan melaporkan informasi terkini untuk pendengar kita terkait mengenai kegiatan audiensi antara pemerintah Kabupaten Bangka dengan pelaku usaha di Rumah Dinas Bupati Bangka. Baik, seperti apa informasinya? Kita akan simak dengan lengkap dari reporter kami, Bustomi Awarkan. Tommy.
1: Baik, dengar dari Rumah Dinas Bupati Bangka saat ini sedang berlangsung kegiatan audiensi antara pemerintah Kabupaten Bangka dan juga para pelaku usaha yang ada di, khususnya yang ada di Kabupaten Bangka, di mana kegiatan rapat yang memang rencananya terjadwal pukul 9 dan dipimpin langsung oleh Bupati Bangka, namun saat ini masih memang untuk sementara masih dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Baharudin Bafa, di mana saat ini dari para pelaku usaha dan juga pemerintah Kabupaten Bangka saat ini sudah melakukan rapat yang digelar dan melakukan sinkronisasi kegiatan yang akan dilaksanakan di khususnya yang ada di Kabupaten Bangka. Di mana tadi dari Kepala Dinas Sosial yang juga mewakili Bupati Bangka yang saat ini memang belum hadir dan juga karena masih ada kegiatan, dan dari Kepala Dinas Sosial ini saat ini yang mewakili Kabupaten Bangka sudah menyampaikan sambutan bahwa ada kegiatan dilaksanakan dalam melakukan audiensi dengan tujuan melakukan sinkronisasi berbagai kegiatan yang akan dilakukan, di mana diketahui para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bangka termasuk dalam berbagai program kegiatan CSR yang saat ini yang khususnya yang beroperasi ataupun yang melakukan usahanya di Kabupaten Bangka untuk melakukan sinkronisasi dari berbagai kegiatan dan juga program yang dilaksanakan, di mana diketahui yang saat ini hadir dari para pelaku usaha sendiri ataupun dari berbagai kegiatan program CSR seperti dari perusahaan ataupun dari PT Timah ataupun perusahaan-perusahaan lainnya yang ada yang saat ini beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka. Di mana dalam kegiatan ini juga diketahui bahwa berbagai program yang akan dilaksanakan selain dari tahun 2026 juga untuk capaian di tahun 2027 dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan pendengar, diketahui saat ini dari beberapa tamu undangan sudah memenuhi kursi-kursi yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bangka, dan memang saat ini masih sudah dilakukan pembukaan tadi oleh Kepala Dinas Sosial yang mewakili Bupati Bangka, Ferinsani, dan memang sesaat lagi dari Bupati juga akan langsung menyampaikan sambutannya dalam kegiatan yang dilaksanakan pagi ini. Dan untuk sementara demikian laporan kami dari Rumah Dinas Bupati Bangka terkait kegiatan audiensi pemerintah Kabupaten Bangka dengan para pelaku usaha. terkait berbagai program CSR yang akan dilakukan baik di tahun 2026 dan hingga 2027 nanti. Mustofi Ahmad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, sudah kita dengarkan ya laporan dari reporter kami terkait kegiatan audiensi antara pemerintah Kabupaten Bangka dengan pelaku usaha di Rumah Dinas Bupati Bangka. Ya, dari rekan kami, Bus Tommy Ahmad sudah menyampaikan. Baik, selanjutnya kita ke reporter lagi. Ada rekan kita Ratna Gusari ya, kita akan ikuti juga perkembangan informasi terkini yang akan kami hadirkan terkait mengenai Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pelatihan sertifikasi wasit berstandar nasional. Baik, rekan Sari, silakan laporan Anda.
2: Iya, baik pendengar di masnya ada berada di mana pendengar di ruang Graha Pemka Bangka pendengar. Digelar untuk kegiatan pelatihan sertifikasi wasit yang berstandar nasional. Kegiatan ini dilakukan oleh Federasi Triathlon Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga pendengar di mana untuk kegiatan ini rencana akan dibuka oleh Ketua PONI Provinsi Bangka Belitung Pak Riki Kurniawan pendengar, di mana kegiatan ini diikuti lebih dari 20 peserta wasit yang ada di Kabupaten Bangka ini, dan tentunya ini juga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas para wasit yang di Kabupaten Bangka nanti dalam upaya meningkatkan juga kualitas olahraga dan juga para atlet yang ada di Kabupaten Bangka ini. Dan pendengar, dalam kegiatan pelatihan yang digelar oleh FTI, Federasi Triathlon Indonesia, FTI Bangka Belitung ini tentunya juga sebagai rangkaian dalam kegiatan Sungai Liat Triathlon 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu di Tanjung Pesona Sungai Liat. Dan tentunya ini juga diharapkan bisa memberikan energi positif, terutama sekali motivasi juga para atlet dan juga para wasit nanti untuk melakukan pembinaan dan juga melahirkan atlet-atlet yang berkualitas untuk bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Demikian pendengar, saya melaporkan kembali ke Novi di studio.

0: Baik, wah, baru saja kita dengarkan laporan dari reporter kami Ratna Gusari mengenai Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pelatihan sertifikasi wasit berstandar internasional. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda masih memantau siaran kami, tadi saya sempat berkomunikasi ya bersama dengan Pak Aristian dari Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Bangka karena kondisi beliau masih dalam rapat ya. Jadi beberapa hal yang mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita, terutama Pak Haji Erham yang ada di seputaran Batu Rusa. Ini baru sekilas Pak, karena beliau hanya bisa menjawab sekilas. Jadi di tahun 2026 ini PUPR Bangka melakukan pemeliharaan dan peningkatan jalan dalam kota Sungai Liat seperti di halaman Pasar Kite, kemudian di jalan sekolah SDN 1, di jalan Maria Goretti. Selain itu juga ada peningkatan jalan yang dilakukan di Desa Lumut, Desa Mapur, Desa Deniang, Desa Saing, dan juga Desa Labu. Ya, mudah-mudahan saya upayakan ya bisa berbincang bersama dengan Pak Aris ya, semoga beliau bisa berbagi bersama kita seperti apa ini mungkin strategi pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bangka tahun 2026 ini pendengar. Dan tadi juga sempat dijawab oleh Pak Aris ya berkaitan dengan seperti apa untuk progres di tahun 2026 ini ya. Jadi PUPR Bangka itu sudah melakukan beberapa hal di antaranya pemeliharaan dan peningkatan jalan dalam kota Sungai Liat seperti di halaman kantor, di halaman Pasar Kite, kemudian di jalan sekolah SDN 1, di jalan Maria Goretti. Selain itu juga ada peningkatan jalan yang dilakukan di Desa Lumut, Desa Mapur, Desa Deniang, Desa Saing, dan juga Desa Labu. Baik, saya sudah tersambung bersama Pak Aristian, Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Bangka. Selamat pagi, Pak Aris.
1: Pagi.
0: Iya, selamat pagi, Pak Aris. Menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita pagi hari ini, Pak Aris, berkaitan dengan mereka pengen sekali dipantau, Pak, kondisi jalan di Plaben, tepatnya di apa namanya, di Batu Rusa, Pak, karena udah lama katanya jalan ini rusak. Tanggapan Pak Aris gimana, Pak, dengan jalan-jalan seperti ini, Pak?
1: Untuk Plaben ya.
0: Plaben, Pak.
1: Ya, Plaben ini memang beberapa kali usulan masuk ke kita. Dan ini pun sudah beberapa kali kita bahas di tingkat ini ya, tingkat dengan melibatkan PT Timah, karena itu kan aset lamanya PT Timah.
0: Yeah.
1: Nah, terus dari PT Timah pun kemarin sudah ada balasannya terkait kepemilikan aset tersebut, dan sekarang masih di bagian aset kita untuk menetapkan lah bahwa itu masuknya nanti di Fasum ya, biar kita bisa masuk ke pemeliharaannya. Masih ini, itu masih proses, Ibu.
0: Baik, baik. Pak Aris, kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bangka kan ini terus saja masuk laporan dari masyarakat kita. Nah, kalau boleh tahu ini, Pak, apa saja titik jalan yang menjadi prioritas perbaikan oleh Dinas PUPR di tahun 2026 ini, Pak?
1: Tahun 2026 ini dengan keterbatasan fiskal kita, Bu ya,
0: betul.
1: Dengan kondisi sekarang, ini pun dari ini ya, dari Pak Bupati konsennya kita bisa ada kegiatan di beberapa titik di Kabupaten Bangka khusus jalan, karena sebelumnya di 2 tahun terakhir minim sekali anggaran untuk perbaikan jalan. Nah, di tahun kepemimpinan Pak Bupati Pak Ferry, beliau mencoba menaikkan PAD gitu kan, agar kita bisa memperbaiki, menata kota Sungai Liat dulu. Itu dulu yang di tahun ini, seperti mungkin sekarang bisa dilihat ya, Pasar Kute halamannya udah kita ini ya, kita perbaiki, jalan-jalan dalam kota, Jalan Muhyiddin, Jalan Maria Goretti yang selama ini mungkin udah 10 tahun ini belum pernah disentuh, itu kita perbaiki. Jalan sekolah SD 1 itu kemarin sering macet, ada tabrakan, ini sekarang udah kita lebarkan gitu ya, udah kita lebarkan, trotoarnya udah kita angkat, kita bersihkan, dan kita rekonstruksi ulang lah.
0: Okay.
1: Nah, selain di dalam kota, ada beberapa ruas jalan yang dikerjakan oleh Kabupaten Bangka. Tadi saya udah WA juga ya, salah satunya ada di Lumut, Desa Lumut itu kita ada perbaikan di sana, yeah. jalan-jalan masih puru ya, masih tanah kuning. Mm-hmm. Terus ada di desa Mapur, itu tepatnya di Puntik ya, di Dusun Melintang, jalan ke Puntiknya.
0: Baik.
1: Itu
0: baik.
1: Sudah kita tingkatkan. Terus ada lagi di desa Neniang. Untuk di Blinyu itu kita kemarin itu alokasinya di Air Asem Parit 2 itu, jalan yang di depan sekolah itu kondisinya sangat parah. Itu kita alokasikan perbaikan. Dengan keterbatasan yang sangat minim ini, alokasinya memang nggak besar, Bu. Jadi yeah. alokasinya itu yang penting kita bisa menangani kerusakan-kerusakan yang beratnya dulu.
0: Baik.
1: Kalau anggarannya ya sekitar mungkin di satu desa ya 1M lebih, 2M lebih gitu ya.
0: Okay.
1: Untuk sepatutnya yang idealnya itu 1 kilo kita perlunya 2,5M itu, Bu.
0: Baik, baik. Pak Aris, dengan kondisi anggaran daerah yang cukup terbatas, bagaimana nih dari PUPR sendiri menentukan skala prioritas jalan yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Hulu, Pak.
1: Ini yang kondisinya berat sekali, Bu, ya. Tapi kita kan punya database jalan, Bu.
0: Baik.
1: Database jalan kita ini kan jalan kabupaten. Dan ini disinkronkan dengan database yang ada di pusat.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang menjadi utama kita yang harus kita perbaiki dulu. Kayak kemarin itu yang menjadi perhatian kami, ruas jalan Air Duren Tua Tunu itu, Bu. Air yeah. Duren itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kan mungkin ada juga beritanya ya tahun kemarin ya, sampai kecelakaan meninggal ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada ibu hamil meninggal, Ibu.
0: Yeah.
1: Karena dia mengelak lubang, jatuh, ditabrak sama truk ini, truk sawit gitu.
0: Baik, baik.
1: Nah, itu juga karena jalan kabupaten yang kondisinya udah rusak, nah itu yang kita dahulukan. Hal-hal seperti itu yang menjadi prioritas kita, Ibu.
0: Okay.
1: Jalan itu kan menghubungkan kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka ya.
0: Baik.
1: Pak
0: Aris, banyak jalan rusak ini akibat tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar, Pak. Nah, bagaimana pengawasan, kemudian koordinasi dari pihak PUPR sendiri terkait hal tersebut agar jalan yang sudah diperbaiki ini bisa bertahan lebih lama ini, Pak?
1: Kita sering itu untuk menyelesaikan masalah ini. Kadang ini baru aja kita aspal gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, amblas lagi gitu ya.
1: Bahkan belum selesai pengaspalan itu kendaraan tonase yang tinggi itu udah lewat gitu kan.
0: Yeah.
1: Seperti di Air Duren ini kan kendaraan-kendaraan CPO, kendaraan-kendaraan dari sawit itu kan lewatnya udah melebihi dari tonase yang ada ya. Nah, biasanya kita kerjasama dengan lantas dan perhubungan gitu, Bu. Nanti biasanya ada razia beban kendaraan ya.
0: Yeah.
1: Tapi ini kan nggak bisa setiap hari, Bu.
0: Betul.
1: Ya, jadi tindakan kita paling terakhir-terakhir ini kita menyurati dari perusahaan-perusahaan sawit agar mengurangi bebannya. Walaupun
0: baik.
1: Ya dampaknya nggak signifikan juga mereka merealisasikannya.
0: Baik, dan terakhir ini Pak Aristian, ini apa nih pesan dari PUPR sendiri kepada masyarakat terkait partisipasi menjaga infrastruktur jalan kita agar kualitas jalan tetap baik setelah dilakukan perbaikan nantinya, Pak?
1: Kita sih ini, Bu, berharap dari masyarakat bisa menjaga infrastruktur yang kita bangun itu. Kita itu kelemahannya jalan yang kita bangun, itu kan sudah kita aspal ya. Biasanya kita kan prioritasnya pengaspalan, tapi kadang bangunan pelengkapnya seperti saluran dan bahu jalannya belum kita cor itu kan.
0: Yeah.
1: Sehingga satu tahun kemudian itu kan ditumbuhi rumput dan meninggi, bahu jalannya jadi meninggi. Akibatnya kalau hujan, airnya kan nggak bisa langsung jatuh ke saluran.
0: Yeah.
1: Dia jalan di pinggir itu sehingga rusak. Makanya peran serta masyarakat, mungkin dari kades-kades atau kecamatan ya, itu bisa ada, ya namanya zaman dulu ya, gotong royong lah. Saya nggak tahu lagi apakah masih dikenal istilah gotong royong saat ini ya. itu bisa membersihkan, mengupas, Bu, yang rumput-rumput di bahu jalan. Itu sangat berperan itu dalam menjaga jalan. Jadi airnya itu dia nggak jalan di pinggir, dia langsung jatuh ke saluran di sampingnya.
0: Iya.
1: Okay. Iya, seperti itu kerja bakti. Terus ada saluran tersumbat, itu bisa diangkat. Itu aja, Bu.
0: Baik.
1: Jadi itu aja udah banyak membantu kita.
0: Iya. Terima kasih Pak Aristian sudah bergabung bersama ya, kami Bu, menjawab apa yang disampaikan oleh pendengar kita hari ini ya, Pak ya. Sukses selalu buat Pak Aristian. Next, mudah-mudahan lain waktu bisa sinergi lagi bersama kami, Pak Aristian.
1: Siap.
0: Baik, makasih, Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Aristian. Nah, itu tadi pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Pak Aris ya, Kabid Bina Marga dari PUPR Kabupaten Bangka, menjawab apa yang disampaikan oleh pendengar kita, salah satunya adalah Pak Haji Erham ya, yang ada di seputaran Batu Rusa. Dan ya, ini jadi masih dalam skala prioritas lah, mana yang harus lebih diutamakan, seperti itu. Tapi gambaran dari Pak Aris tadi sudah dijelaskan bahwa untuk saat ini di Kabupaten Bangka juga sudah melakukan upaya ya, perbaikan atau pemeliharaan jalan yang ada di beberapa tempat ya di Kabupaten Bangka ini. Tadi kalau Anda dengarkan baik dari WA-nya maupun dari penjelasan dari Pak Aris tadi, bahwa pemeliharaan dan peningkatan jalan di Kota Sungaliat itu sudah dilakukan. Mungkin masyarakat juga sudah sempat melihat ya, jalan-jalan di daerah SDN 1, kemudian di Maria Goretti, kemudian juga di wilayah Pasar Kite. Nah, itu sudah dilakukan. Kemudian juga untuk peningkatan jalannya juga sudah dilakukan di beberapa desa. Tadi sudah dirinci juga oleh Pak Aris ya, ada di Desa Lumut, di Desa Mapur, di Desa Deniang, di Desa Saing, dan Desa Labu. Dan ini juga masih terus diupayakan, dan tidak semuanya harus direalisasikan karena mengingat keterbatasan atau kondisi anggaran untuk saat ini. Baik, pendengar Pro 1, RRI Sungaliat, Bangka Belitung, selanjutnya sebelum saya akhiri acara kita, masih ada laporan dari reporter kami. Ini ada Bung Debi Nirwandi yang akan kembali melaporkan informasi untuk kita di kesempatan pagi hari ini ya. Dan dari rekan Debi, kali ini akan melaporkan terkait jelang acara pelantikan pengurus KONI Bangka Belitung yang baru. Jadi seperti apa kesiapan dari jelang acara pelantikan pengurus KONI Bangka Belitung ini? Silakan rekan Debi, laporan Anda.
2: Baik rekan Sofi dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan, tadi saya sedang berada di ruang Pasir Padi kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, di mana beberapa saat lagi akan dilakukan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana informasi yang kami terima bahwa Riki Kurniawan, ketua KONI periode sebelumnya, kembali menjabat sebagai ketua KONI Bangka Belitung untuk periode keduanya. Dan pelantikan ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Letjen TNI Purnawirawan Mas Yano Norman, yang kemarin tiba di Pangkal Pinang, dan hari ini agenda puncaknya melakukan pelantikan pengurus KONI Bangka Belitung yang baru. Adapun nanti Mas Yano Norman juga akan bertolak ke Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pelantikan ini Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani juga hadir menyaksikan secara langsung, menyatakan bahwa bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan olahraga di bumi serumpun sebalai ini. Kemudian untuk pengurus KONI yang baru ini tentu ada perombakan sejelas jumlah pengurusnya begitu, dan diharapkan memang untuk lebih fokus menata olahraga Bangka Belitung ke depan, sebab olahraga bukan lagi bicara soal olahraga semata, melainkan gengsi atau daripada prestasi daripada provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bagaimana terus menunjukkan taringnya di sejumlah cabang olahraga atau cabor melalui beberapa event. Diketahui beberapa event ke depan akan hadir, baik itu Porprov, PON, maupun sejumlah festival ataupun event olahraga yang bergengsi lainnya. Nah, hari ini juga tentu KONI Bangka Belitung akan merumuskan apa menjadi fokus pihaknya di periode kedua ini, tentu di bawah komando Ketua KONI Bangka Belitung Riki Kurniawan. Pendengar, sementara demikian rekan Nopi, nanti kami updatekan kembali seperti apa jalannya proses pelantikan ini, kemudian ada penyampaian apa yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI maupun Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani. Demikian dari ruang Pasir Padi kantor gubernur, kembali ke rekan Nopi di studio.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian tadi sudah kita dengarkan laporan dari reporter kami yang berada di lapangan, dari rekan Tommy, kemudian Sari dan juga Debbie, kemudian juga sempat kita wawancarai menjawab apa yang disampaikan oleh pendengar kita dari PUPR, tepatnya Pak Ristian, Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Bangka, yang menjawab apa yang disampaikan oleh pendengar kita Pak JRHAM, dan juga dari beberapa pendengar yang sudah bergabung di acara ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam rangkaian acara Halo RRI. Saya Novi pamit undur dari udara, selain ini nanti ada rekan saya yang lain, ada rekan Tovan yang akan menyapa pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.
4: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
5: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah 1 tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana, serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah, serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania, Selandia Baru menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.

0: aja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar di pukul 10.15 waktu Indonesia Barat akan ada informasi mengenai pemerintah Kabupaten Bangka yang menggelar rapat berkaitan persiapan panitia kurban. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Irwan Aulia Rahman. Silakan rekan Irwan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Topan Libero dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Ilyat. Saat ini saya melaporkan langsung dari kantor Bupati Bangka, tepatnya di ruang rapat Sekda Bangka. Dan pendengar, baru saja telah usai rapat panitia hewan kurban dalam menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana pada pembahasannya akan pemerintah Kabupaten Bangka akan melakukan pemotongan hewan kurban yang pada saat rapat dibahas sumber dari hewan kurban tersebut, lalu juga dibahas mengenai pihak-pihak yang dilibatkan dalam pemotongan nantinya, dan juga hingga penyaluran daging hewan kurban tersebut. Dan pemotongan tadi ada dua opsi akan dilakukan, apakah di sekitar halaman kantor Bupati Bangka atau nanti dilakukan di rumah dinas Bupati Bangka. Dan saat ini juga sudah terdata ada beberapa hewan kurban yang disumbangkan dari dominan dari pihak swasta yang disumbangkan ke Kabupaten Bangka. Dan selain itu juga tadi dibahas sapi bantuan presiden, yang dimana setiap kabupaten kota itu mendapat satu sapi. Dan untuk sapi jatah dari pemerintah provinsi, yang sapi presiden jatah provinsi juga rencananya akan disalurkan ke Kabupaten Bangka. Dan nanti pihak pemerintah Kabupaten Bangka juga akan menetapkan masjid mana yang akan memotong hewan sapi dari bantuan dari presiden tersebut. Dan pendengar, selain itu juga tadi juga dibahas terkait dengan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan sudah mulai berkunjung atau sidak ke beberapa tempat pemotongan hewan, maksud saya tempat peternakan hewan yang ada di Kabupaten Bangka untuk memantau kesehatan hewan bila terjadi adanya ditemukan hewan kurban atau sapi atau kambing yang memiliki gejala atau terinfeksi penyakit, nanti akan dilakukan penanganan khusus atau karantina agar penyakitnya tidak mewabah. Begitupun nanti dengan sapi-sapi yang akan dikurbankan juga nanti baik yang di tempat penjual hewan kurban maupun yang ada di masjid-masjid juga nanti akan dilakukan pemeriksaan. Hingga nanti selesai pemotongan hewan kurban juga nanti akan dilakukan pemeriksaan termasuk bagian-bagian organ dari hewan kurban tersebut. Demikian laporan saya dari kantor Bupati Bangka. Kembali ke studio dengan Topan Libero.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan selanjutnya pendengar akan ada informasi kembali mengenai Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bangka Belitung mendukung kemudahan ekspor palm kernel expeller ke Vietnam. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ratna Agusari. Silakan laporan Anda rekan Sari.
3: Baik, pendengar di Marsinya berada di mana Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung, pendengar atau juga Barantin, ini berhasil mendorong pelaku usaha di Belitung PT SWP melakukan ekspor palm kernel expeller atau juga biji inti kelapa sawit ini sebanyak 3.850 ton dengan nilai mencapai 9,2 miliar dengan negara tujuan Vietnam. Seperti disampaikan oleh Kepala Balai Karantina Bangka Belitung, Bu Herwin Tarti, bahwa sepanjang tahun 2026 ini frekuensi ekspor dari PAM ini itu menunjukkan tren yang positif. Tercatat ekspor ke Vietnam telah dilakukan sebanyak 11 kali dengan total volume ini mencapai 7.700 ton dan total nilai ekspor ini sebesar 18,18 miliar. Selain itu ekspor ke Thailand juga telah dilakukan sebanyak 1 kali dengan volume 3.400 ton dan nilai mencapai 7,5 miliar rupiah. Dan juga pendengar, di mana dukungan dari Barantin Bangka Belitung ini, menurut Herwin Tarti, mereka melakukan, memberikan kemudahan, terutama sekali dalam berkas administrasi yang dibutuhkan produk itu sendiri untuk bisa dikirimkan ke negara luar. Dan sejauh ini memang hasil produk dari Pulau Belitung ini memberikan menunjukkan perkembangan yang cukup baik ke depannya, mengingat juga Bangka Belitung sebagai daerah penghasil sawit juga, dan Belitung memiliki pabrik yang memang saat ini sudah mengeluarkan produk untuk diekspor ke luar negara. Dan tentunya ini diharapkan Herwin Tarti bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi perusahaan-perusahaan lain atau juga para investor yang ada di Bangka Belitung agar juga bisa mengikuti jejak dari perusahaan sawit yang ada di Belitung ini, agar juga bisa mengembangkan produk ekspornya ke negara luar, yang tentunya juga berdampak baik terhadap perekonomian Bangka Belitung dan juga pemasukan daerah di Bangka Belitung. Dan juga pendengar, demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Taufan di studio.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 10.38 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah kaji Giant Seawall jadi motor ekonomi baru. Pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa agar tercipta titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta. Tanggul raksasa Pantai Utara atau Pantura Jawa diproyeksikan akan membentang mulai dari Serang, Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM yang juga CEO Danantara Rosan Roslani dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan mengatakan saat ini pemerintah sedang melihat dan memberikan masukan, melakukan pengkajiannya sehingga nanti bisa tercipta suatu titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta tetapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall dan masih di tahap seperti itu, kata Rosan. Dan Rosan mengatakan pemerintah menginginkan agar keberadaan tanggul raksasa mendatangkan investasi dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. Oleh sebab itu, tanggul raksasa Jawa tidak hanya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman cuaca ekstrim. Rosan mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ untuk penyempurnaan master plan pembangunan proyek tanggul raksasa. Master plan tanggul raksasa untuk mitigasi bencana dan penggerak pertumbuhan perekonomian. Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri membahas perkembangan tanggul raksasa Pantura Jawa. Menteri yang hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Investasi Rosan Roslani. Selanjutnya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Asyaf. Dan adapun Menteri AHY mengatakan keberadaan tanggul raksasa dapat menyelamatkan puluhan juta masyarakat di Pantura, termasuk ekonominya. Dan pendengar, itulah informasi mengenai pemerintah yang mengkaji Giant Seawall jadi motor ekonomi baru. Tetaplah bersama kami mendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 10.57 kami akan kembali membacakan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Jangkauan kereta api akan diperluas, ini penjelasan AHY. Pemerintah akan memperluas akses jangkauan transportasi kereta api di berbagai daerah. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Perluasan akses itu turut dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. AHY menuturkan perluasan jangkauan kereta api merupakan arahan langsung kepala negara. Ia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya pengembangan jaringan kereta api secara merata dan setidaknya diungkapkan Menko Infra terdapat sejumlah daerah yang nantinya akan difokuskan dalam perluasan akses transportasi kereta api. Perluasan akses kereta api ditekankan AHY sebagai upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam pemerataan pembangunan. Menko Infra menyatakan dengan diperluasnya jalur transportasi kereta api tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab ia menilai moda transportasi kereta api bukan hanya berbicara terkait angkutan orang, namun AHY mengatakan transportasi kereta api juga akan memudahkan distribusi logistik hingga ke daerah-daerah lainnya. Dan berkait itulah informasi mengenai jangkauan kereta api yang akan diperluas dan sudah direncanakan oleh pemerintah. Dan selanjutnya berkait, kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di 4 besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan, seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini.

0: Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andre Rublev. Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then you know to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI, ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosyan Anwar, RRI, Melang.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, pecah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu, kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperluas kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2020.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Pak,

0: Sensori Netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman Sensori Netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih.
3: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 11 lewat 55 untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk menemani Anda menantikan azan zuhur, hari ini kami akan menghadirkan pilihan lagu religi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, satu lagu tadi ya dari 5 Minutes dengan Bertahan membuka kebersamaan kita dalam program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat pada siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai pilihan lagu 5 Minutes untuk Anda. Dan kita akan membahas sedikit ya pendengar. Adapun 5 Minutes merupakan sebuah grup musik yang berasal dari Kota Kembang, Bandung. 5 Minutes secara resmi ini didirikan pada 1991 ya, sebagai band festival. Dan ternyata pada 3 Juni 1994 band ini resmi masuk ke dapur rekaman yang ketika itu beranggotakan Ricky Cahyadi, Dri Warnanta, Rul Hilman, Arya Yudhistira, dan Zivi Kenda. Dan setelah semakin berkembangnya musik Indonesia yang pendengar, 5 Minutes ini sudah mengeluarkan banyak album ya, diantaranya 5 Minutes pada 1995, kemudian 5 Minutes 2, Oh, Sekat, The Best 5, Rockmantic, Semua Ini Sendiri, Satu Hati, Five First, dan terakhir nih di album Kesatria pada 2015. Dan pada album kompilasi ini rilis pada album dengan judul Romantik pada tahun 96 dan kemudian 5 Minutes Akustik pada tahun 2024. Dan ini sudah bongkar pasang ini ya, istilahnya bongkar pasang, sudah ganti-ganti personil, sudah banyak yang masuk dan keluar. Dan sekarang ini anggota sekarangnya adalah Zivi Kenda sebagai vokalis, Rul Hilman sebagai gitaris, Dri Warnanta sebagai bassist, Ricky Cahyadi sebagai keyboardist, dan Arya Yudhistira sebagai drummer. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan lagi berbagai pilihan lagu 5 Minutes sampai dengan nanti di pukul 13.00 kita akan mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pendidikan kita saat ini, anak-anak muda kita saat ini bisa kita amati bahwa ternyata adab ataupun karakternya masih kurang maksimal gitu, ditingkatkan gitu. Nah, ini menjadi keresahan kami.
2: Pada saat Idul Adha ini, kita baik di mana-mana ini melakukan kegiatan apa itu. Dan nanti untuk kegiatan yang di Pemkab juga, ini akan ada pemotongan juga.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Seminar Pendidikan PGRI 2026 yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur menitikberatkan pada penguatan pendidikan karakter bagi para peserta didik. Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Taufan Limera. Seminar Pendidikan PGRI 2026 yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur menitikberatkan pada penguatan pendidikan karakter bagi para peserta didik. Septriyaningsih, RRI SP Belitung.
1: Seminar Pendidikan PGRI 2026 ini berfokus pada pendidikan karakter.
2: Seminar pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Belitung Timur menitikberatkan pada penguatan pendidikan karakter bagi para peserta didik. Kegiatan ini diikuti ratusan guru dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Belitung Timur. Ketua PGRI Kabupaten Belitung Timur, Bambang Sutrisno, mengatakan seminar pendidikan karakter ini dilatar belakangi keresahan para guru terhadap kondisi karakter generasi muda saat ini. Menurutnya, masih diperlukan upaya maksimal dalam membentuk adab dan karakter peserta didik agar mampu menjadi generasi unggul di masa depan.
1: Pendidikan kita saat ini, anak-anak muda kita saat ini, bisa kita amati bahwa ternyata adab ataupun karakternya masih kurang maksimal gitu, ditingkatkan gitu. Nah, ini menjadi keresahan kami, keresahan bagi guru-guru di Belitung Timur dan Indonesia. Nah, harapan kami cara terbaik gitu untuk menanamkan karakter supaya mereka bisa menjadi generasi terbaik nantinya, generasi emas 2045, sehingga nanti bisa memberikan sumbangsih bagi perkembangan Indonesia yang lebih baik ke depannya.
2: Mama mengatakan lebih lanjut bahwa seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang dinilai berhasil menerapkan pendidikan karakter di lingkungan pendidikan maupun institusi masing-masing. Untuk diketahui, seminar pendidikan PGRI 2026 diikuti sekitar 726 peserta secara luring dan 25 peserta secara daring yang berasal dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Bambang menyebut kegiatan tersebut rutin digelar setiap tahun dan direncanakan kembali dilaksanakan pada November mendatang dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional. Dari Manggar, Belitung Timur, Septriyaningsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Untuk kegiatan yang di Pemkab juga, ini akan ada pemotongan juga yang akan kita bagikan.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi panitia hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di ruang rapat Sekda Bangka. Rapat yang dipimpin Sekda Bangka Tony Marza membahas pelaksanaan penyembelian hewan kurban, berbagai pihak yang dilibatkan hingga penyaluran daging hewan kurban.
3: Pada saat Idul Adha ini, kita baik di mana-mana ini melakukan kegiatan kurban itu. Dan nanti untuk kegiatan yang di Pemkab juga, ini akan ada pemotongan juga yang akan kita bagikan kepada pegawai-pegawai atau outsourcing yang memang membutuhkan gitu.
4: Tony Marza menambahkan sapi yang akan disembelih sebagian besar merupakan sumbangan dari pihak swasta. Rencananya hewan kurban yang akan disembelih sebanyak 10 ekor sapi di area kantor Bupati Bangka. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Krisnaningsih, mengatakan pihaknya

0: sahan lah, sahan dari pemotong itu. Bukan berarti tidak setuju atau tidak, misalkan ada yang dari masjid ya, itu individu lah masing-masing. Tapi kami menganjurkan untuk yang sudah mempunyai sertifikat agar kehalalan untuk dibagikan lebih enak lah.
1: Pemkab Bangka berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian sosial. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan audiensi bersama pelaku usaha dalam upaya penataan penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR di wilayahnya. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Dalam rangka para perusahaan atau pelaku usaha ini merencanakan juga.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan audiensi bersama pelaku usaha dalam upaya penataan penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR di wilayahnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa, mengatakan penataan penyaluran tanggung jawab sosial tersebut bisa dilakukan langsung kepada masyarakat ataupun terkoordinasi melalui program strategis pemerintah daerah.
3: Audiensi ini adalah bagaimana menyamakan persepsi, mensinkronisasikan program-program pemerintah Kabupaten Bangka yang butuh peran serta atau supporting dari para pelaku usaha. Sehingga program-program yang kita rencanakan itu dapat disampaikan kepada para pelaku usaha ini.
4: Ia menjelaskan peran serta pelaku usaha penting disinkronisasikan mengingat beban anggaran pendapatan belanja daerah APBD belum cukup kuat menopang program strategis tersebut. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani mengakui hampir setiap hari menerima keluhan masyarakat terkait berbagai program, salah satunya infrastruktur.
5: Hari WA ke saya itu hanya ngeluh soal jalan, ngeluh soal pohon-pohon, dan ngeluh soal lampu. Nggak ada dana, Pak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan itu, termasuk menghilangkan hak saya sebagai bupati.
4: Selain infrastruktur, berbagai program kesehatan lainnya seperti PBIJK juga butuh penopang yang kuat untuk bisa menguatkan program strategis yang dimiliki. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, saat ini Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang ungkap 4 kasus curanmor. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Alhamdulillah kita sudah bisa berhasil mengamankan seluruh barang bukti yang dilakukan di 4 TKP curanmor.
7: Tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap 4 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria terduga pelaku berinisial ZA, warga Pangkal Pinang. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombes Pol Max Mariners, mengatakan 4 kasus curanmor tersebut diantaranya berada di kawasan Ramayana dan Masjid di daerah Pasar Pagi. Dari hasil pemeriksaan, ZA mengakui telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di beberapa lokasi lainnya di wilayah Pangkal Pinang.
6: Alhamdulillah, kita sudah bisa berhasil mengamankan seluruh barang bukti yang dilakukan di 4 TKP curanmor. Jadi kita berhasil sudah 4 TKP dan 4-4nya barang bukti sudah kita amankan. Saat ini yang bersangkutan hanya pelakunya seorang diri, yang bernama atas nama ZA, laki-laki umur 18 tahun, lalu tinggal di Kelurahan Tua Tuno, Kecamatan Gerugang.
7: Polisi mengungkapkan modus yang digunakan pelaku terbilang sederhana. ZA disebut mencari kendaraan bermotor yang kondisi kuncinya sudah rusak atau dol. Pelaku kemudian mencoba sejumlah kunci yang dibawanya hingga kendaraan dapat dinyalakan. Sementara itu, Kanit 1 Jaternas Polresta Pangkal Pinang Ibda Efran Putra Pratama mengatakan pihaknya mendapatkan informasi keberadaan pelaku di daerah Pagarawan, Kabupaten Bangka. Dikatakan Evan, kendaraan yang menjadi sasaran pelaku umumnya sepeda motor lama dengan kondisi kunci kontak yang sudah rusak.
8: Kemudian juga dari jenis kendaraan itu kendaraannya yang sudah tua atau yang kuncinya sudah dol. Jadi bisa dipakai dengan kunci apa saja. Jadi motif yang dilakukan ini karena juga tersangka ini tidak bekerja. Ya, salah satunya motif adalah motif ekonomi. Nah, sehingga dia kesempatannya ketika ada kesempatan langsung melakukan eksekusi.
7: Dari hasil penyelidikan, ZA diketahui telah menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor sejak sebelum Ramadan. Motor hasil curian kemudian dijualnya. Saat ini barang bukti

0: dan terduga pelaku telah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Karantina Indonesia atau Barantin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung berhasil mendorong pelaku usaha di Belitung, PT SWP melakukan ekspor palm kernel expeller sebanyak 3.850 ton dengan nilai mencapai 9,2 miliar rupiah dengan tujuan Vietnam. Kepala Karantina Bubble Herwin Tarti menjelaskan, sepanjang tahun 2026, frekuensi ekspor PKE dari Belitung terus menunjukkan tren positif. Tercatat ekspor ke Vietnam telah dilakukan sebanyak 11 kali dengan total volume mencapai 7.700 ton dan total nilai ekspor sebesar 18,18 miliar rupiah. Dan ekspor ke Thailand juga telah dilakukan sebanyak 1 kali dengan volume 3.400 ton dan nilai mencapai 7,5 miliar rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa komoditas PKE asal Belitung semakin diminati pasar internasional dan memiliki prospek ekspor yang menjanjikan. Herwin berharap dengan lancarnya ekspor PKE tersebut mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan daerah, memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor ekspor di Belitung. Ketua Umum KONI melantik pengurus KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026-2030. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
2: Tantangan dan tanggung jawab Bapak Riki beserta teman-teman pengurus KONI untuk betul-betul kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur beserta jajaran pemerintah daerah, oleh DPRD beserta jajarannya.
3: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengukuhkan dan melantik pengurus KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026-2030 di kantor Gubernur Bubble Rabu 13 Mei. Pada periode ini, Ketua Umum KONI Bubble Riki Kurniawan, Sekretaris Umum Pramayoga, dan Bendahara Umum Supartono. Marsiano mengucapkan selamat kepada jajaran kepengurusan KONI Provinsi Bubble masa bakti 2026-2030 yang baru saja dilantik.
2: Tantangan dan tanggung jawab Bapak Riki beserta teman-teman pengurus KONI untuk betul-betul kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur beserta jajaran pemerintah daerah, oleh DPRD beserta jajarannya, oleh masyarakat olahraga Kepulauan Bangka Belitung kepada KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini harus dibayar dengan prestasi atlet-atletnya. Bangka Belitung di dalam keikutsertaannya dalam beberapa event olahraga telah menunjukkan prestasi yang juga membanggakan dan alhamdulillah.
3: Sementara itu, Gubernur Bubble diwakili Penjabar Sekda Bubble Ferry Aprianto mengatakan Pemprov mengucapkan selamat kepada kepengurusan KONI Provinsi Bubble yang baru. Ia berharap amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat pengabdian, dan komitmen untuk memajukan dunia olahraga di daerah.
4: Perhatian Bapak beserta rombongan merupakan suatu kehormatan dan menjadi penyemangat bagi kami semua. Khususnya bagi insan olahraga di daerah ini untuk terus meningkatkan prestasi dan memajukan dunia olahraga.
3: Sementara Ketua KONI Bangka Belitung Riki Kurniawan mengatakan pihaknya memahami bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini sangat berat. Namun di tengah tantangan tersebut, dukungan gubernur sangat luar biasa dalam memfasilitasi terselenggaranya pelantikan ini.
5: Pemerintah provinsi sangat luar biasa dalam memfasilitasi terselenggaranya pelantikan ini. Ini adalah wujud komitmen, bentuk komitmen dari pemerintah provinsi terhadap pembinaan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: Dalam kepengurusan yang baru ini, kata Riki, bukanlah tentang saya, melainkan tentang kita. Ia berharap semuanya dapat terus bersinergi agar mampu menoreh prestasi yang melampaui capaian periode sebelumnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: KONI Bangka mendukung pelatihan FTI menjadi langkah awal cetak wasit triathlon berstandar internasional Berikut laporan Ratna Agusari.
6: Wasit di Kabupaten Bangka memang sertifikasinya masih tingkat regional ya.
7: Federasi Triathlon Indonesia FTI terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga triathlon di Kabupaten Bangka melalui pelatihan wasit dan perangkat pertandingan. Langkah ini dinilai penting seiring berkembangnya ajang sungai triathlon yang kini telah dikenal sebagai event olahraga bertaraf internasional. Wakil Ketua KONI Bangka Asmawi Ali mengatakan, keberadaan wasit yang kompeten dan memiliki sertifikasi resmi menjadi kebutuhan utama dalam mendukung pelaksanaan event olahraga berskala besar tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, sebagian besar wasit triathlon di Kabupaten Bangka masih memiliki sertifikasi tingkat regional dan berada dalam pembinaan tingkat provinsi.
6: Jadi memang perlu, sangat-sangat perlu wasit yang dibutuhkan untuk event-event tersebut. Jadi pelatihan seperti ini memang dianggap penting bagi KONI, dan KONI sangat support sekali dengan acara-acara untuk kemajuan dari segi olahraga triathlon di Kabupaten Bangka ini.
7: Asmawi menjelaskan pelatihan yang diberikan FTI menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mencetak wasit profesional yang nanti dapat naik jenjang ke tingkat provinsi, nasional hingga internasional. Pihaknya menilai dukungan dan pembinaan dari FTI sangat membantu kemajuan olahraga triathlon di Kabupaten Bangka, tidak hanya dari sisi atlet tetapi juga peningkatan kualitas perangkat pertandingan. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan Kabupaten Bangka ke depan mampu memiliki wasit triathlon yang profesional dan berstandar nasional, sehingga dapat mendukung pelaksanaan Sungai Triathlon sebagai ajang olahraga internasional yang semakin berkembang. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini 13 Mei 2026. Update terus informasi Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911, atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap siang, yakni Pro Persada 100% Indonesia. Dan dalam program Pro Persada hari ini, Thomas sudah menyiapkan satu pembahasan ya. Dan pembahasannya siang hari ini adalah mengenai apakah Anda sangat menyukai aktivitas berenang, dan kalaupun berenang, biasanya berenangnya di mana? Pengen tahu, Taufan. Dan Anda bisa berpartisipasi bersama kami di 0717943010, kemudian di 0811717911. Dan sekali lagi pendengar, kami sampaikan Anda bisa menghubungi kami di 0717943010, kemudian di 0811717911. Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Bang Topan.
0: Halo Pro Bude Persada, Sumi.
1: 100% Indonesia.
0: Bagaimana kabarnya Bude Sumi?
1: Alhamdulillah, saya lahir batin budemu. Dirimu sehat?
0: Sama Bude Sumi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat ya Bang Topan.
0: Oke, Bude Sumi. Apa tema kita? Siang hari ini mengenai berenang. Bude Sumi bisa berenang enggak?
1: Baca lah.
0: Bisa. Oh.
1: Bisa tuh. Biasanya kenapa enggak bisa berenang?
0: Biasanya berenangnya di mana tuh?
1: Dulunya sih berenangnya di sungai ya.
0: Oke.
1: Karena dekat rumah banyak sungai dulunya.
0: Baik.
1: Tapi kalau sekarang gak berani lagi Bang Topan, soal banyak buaya.
0: Oke, gak berani lagi ya, banyak buaya. Oh, kalau dulu emang gak punya, gak banyak buaya?
1: Banyak sih sekarang Bang Topan, di mana-mana ada buaya. Ini di bandar kecil belakang rumah juga ada anak buaya kemarin.
0: Oh, ada anak buaya.
1: Entah nyasar dari mana, gak tahu tiba-tiba ada anak buaya. Ada tetangga disamber tangannya.
0: Waduh, ngeri sekali itu Bu Desumi.
1: Pada bandarnya kecil loh.
0: Kalau dulu emangnya nggak ada buaya, Bu Desmi?
1: Nggak ada, anak-anak mancing, nangkuk ikan di belakang, nggak pernah ada buaya maupun kejawak ya. Sekarang biawak sudah banyak, sering naik ke kandang rumah tuh ngambil anak ayam.
0: Waduh, bahaya sekali ini ya. Oke, Bu Desmi, mau request lagu apa sih yang hari ini?
1: Lagu apa ya? Lagu kesayangan aku boleh?
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Jembatan telah patah.
0: Jembatan telah patah. Oke.
1: Dari Laura Drakel ya.
0: Oke, nanti
1: salamnya buat Ibu Kori dan Bang Alek ya.
0: Oke,
1: buat Bunda Rindu di Ampuy, buat Ibu Bu Lin ya. Buat Bang Berlin, buat Bang John Arif, buat Bang Panji ya di Pasar Garam. Buat Uda Sultan ya, udah lama gak kedengeran suaranya. Buat Bang Zulfaiza di Sengir, ya suami di Puput, Julia di RW ya. Buat Tober Tim, buat Patriono, buat Pak Brian 86 selalu menyala abangku. Buat Nek Galau juga ya di Hermes. Buat Sarjo Yana si Sempan ya. Buat Bang Leman di Tanggamus. Buat Putra apa ya, Bang Tampan juga ya di Lampung. Buat siapa lagi, Bang Ramadan ya di Papua. Buat Ayu di Maluku. Buat Bang Jais di Riau. Kang Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Juga buat Bang Gente ya di Belitung Timur. Ada Maria ya di Pangkalpinang. Ada Ria di Belitung. Ada siapa lagi, buat Andera ya. Buat Andera, buat Bang Romlan di Muntabak. Buat siapa nih, Bang Niko ya di Rebu. Buat Nur Hadi juga di Kenango. Buat siapa lagi, buat semua-semua deh. Oh, atau Bertim ya. Atau Bertim sudah. Di Bangka Barat ada apa nih, lupa aku. Siapa nih, Pak Aljadin ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, buat semua-semua lah Bang Topan ya.
0: Oke.
1: Okay. Sampai saya bungkus habis. Sorry kalau gak kesenggol namanya.
0: Okay,
1: karena terlalu banyak teman kita ya, enggak. Salam sehat lahir batin buat semuanya.
0: Okay.
1: Bang Top, ada lagu ya Bang Topan?
0: Ada lagunya, nanti Topan putar.
1: Oke lah kalau gitu. Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bok Desumi dari Paret Lalang. mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Topan yang ganteng dan santun.
0: Oke,
1: okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu penelpon pertama kita dari Bude Sumi ya. Dan selanjutnya ada dari WhatsApp juga. Selamat siang Pro Persada, Bang Penyiar. Nanti lagu, request lagu Tor Monitor di play ya Bang. Salam buat semuanya, moga terhibur. Makasih dari Yulin. Oke, terima kasih Yulin sudah bergabung bersama kita. Dan selanjutnya ada juga yang bergabung dari telepon ya. Sepertinya kita coba angkat lagi teleponnya. Halo, selamat siang Pro Persada.
2: Pro Persada, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Topan.
0: Waalaikumsalam.
2: Hari Topan, anak jalanan apa kabar?
0: Alhamdulillah. Oke Bang Ramadan ini ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bang Ramadan.
2: Baik-baik ya,
0: Kak. Alhamdulillah. Ya. Oke, okay, Bang Ramadan, kita punya ya pembahasan siang hari ini. Bang Ramadan suka berenang enggak? Bisa berenang enggak?
2: Suka banget lah. Aku berenang lah, dari kecil udah tahu berenang.
0: Oke, okay, dari kecil udah bisa ya?
2: Iya, okay. Makanya saya sukanya, tapi saya tidak suka di berenang di laut yang airnya dangkal, maunya yang dalam,
0: oh,
2: tapi airnya tenang gitu.
0: Oh seperti itu, sukanya di air laut air yang tenang ya?
2: Tenang, yang nggak ada ombak saya, yang penting agak dalam lah, supaya enak berenangnya.
0: Oke baik, kalau di ini suka nggak di kolam renang?
2: Suka juga, saya kan di Jakarta berenang di kolam renang di apartemen Lovely itu, saya di situ.
0: Oke.
2: Lovely di Pamulang itu ikut. Dalam juga itu sekitar berapa itu, hampir 2 meter lah, lumayan lah kalau untuk kolam ya.
0: Oke, okay, ya, gitu. Luar biasa. Mau request lagu apa sih yang hari ini, Bung Ramadan?
2: Senandung Rindu dari Lisa Maria ya.
0: Senandung Rindu dari?
2: Lisa Maria.
0: Oke, okay, Lisa Maria, oke. Okay. Nanti Taufan putarkan okay lagunya ya, oke.
2: Okay. Di kopi, iya oke. Okay. Salam tadi, Bude Sumi ya.
0: Oke, okay. Lanjut.
2: Bude Sumi. Kemudian ada Ibu ini, Bu Kori sama Bang Alexnya. Terus ada Bang Johan Ari, Bang Leman, Bang Zul Faizar ya. Terus Bang Niko, Bang Ahmad Irwan Garut ya. Pak Irwan, Bang Irwan di Air Kantung ya, bersama keluarga. Uda Sultan ya. Terus ada Julia sama Yulin. Ria di Tanjung Pandan juga, Maria ya. Di Tuatuno ya. Terus Lydia, Kecil Lydia, Endera. Ada Pak Buana juga, Bang Romla, Mbah Triyono ya. Putra Sambas, Bang Panji. Bang Panji ayo masuk, udah lama enggak masuk di langsung telepon. Tapi ya, kalau masuk biasa Bang Panji ketawa dulu baru bicara kan.
0: Okay.
2: Yang kikang ini. Terus atau BLT atau Sahlan atau Tanggal Pinang ya, atau siapa ya lupa saya. Terus Banjai ada ya Selamit ya, ya Pak Gogon juga, Pak Sadi, semua aja deh asam bejat.
0: Oke baik, terima kasih.
2: Semua pendengar dimana berada, semoga sehat, salam persahabatan selalu, salam silaturahmi. Begitu ya, Bang Taufan.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih atas waktu dan lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan selanjutnya ada juga yang bergabung melalui telepon WhatsApp ya. Halo, selamat siang Mbak Julia. Halo Mbak Julia, apakah sudah terhubung suara kita? Sepertinya belum terhubung dengan baik ya pendengar. Kita coba menantikan lagi ya sambungan dengan teman-teman di sini ya. Dan selanjutnya kita masih menantikan untuk Anda berpartisipasi bersama kami di nomor telepon ya. Dan apakah sini sudah terhubung? Halo, selamat siang Pro Persada.
1: Siang Pro Persada, Indonesia.
0: Oke, Bang Embera ini ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, Bang Embera bagaimana kabarnya? Oke. Oke, Bang Embera bisa dikecilkan dulu suara radionya agak feedback ini sepertinya. Oke, Bang Embera bisa berenang enggak Bang Embera nih?
1: Bisa, hari.
0: Oke, berenang di mana biasanya?
1: Kolong Bang.
0: Oh, di kolong.
1: Iya, kolong.
0: Oke. Oke, Bang. Mau request lagu apa Bang Embera hari ini?
1: Jelong.
0: Hmm? Di mana?
1: Jelong.
0: Lagunya siapa Bang?
1: Lagu Jelong itu.
0: Kurang terdengar jelas suaranya. Lagunya judulnya apa?
1: Jelong. Tak Gendong.
0: Tak Gendong dari ini ya. Dari Mbah Surip ya?
1: Oh.
0: Oke. Mau titip salam buat siapa?
1: Salam buat Polis.
0: Oke, lanjut.
1: Wah, Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow

0: Buat mamaku dengan Rio. Buat abang lah.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Emira yang sudah bergabung dan
0: persen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar itu tadi ya, ada Emira yang bergabung bersama kita. Dan kita masih menantikan untuk Anda kembali untuk masih bergabung request-request ya. Sebelum kita langsung putarkan lagunya. Halo, selamat siang Pura Persada.
2: Iya, selamat siang Pura Persada.
1: Oke, ini Bang Niko ya?
2: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bang Niko.
2: Iya.
1: Oke, Bang Niko, pembahasan kita hari ini adalah siang ini mengenai apakah Bang Niko bisa berenang dan biasanya berenang di mana?
2: Bisa sih berenang,
1: bisa ya berenang ya.
2: Cuma bisa juga saya nggak pernah namanya berenang, kalau di kolam berenang. Kayaknya kalau berenang itu gimana gitu kan?
1: Oh.
2: Airnya, kayaknya. Mungkin kalau di kolam berenang tipsnya ya mungkin kayak airnya baru ganti, boleh lah.
1: Oh, oke, okay, baik.
2: Nah, kalau berenang dengan di itulah di laut.
1: Kalau di laut biasa nggak?
2: Biasa.
1: Oke, okay. Sering laut, ya?
2: Sering di tengah-tengah laut itu sering kadang-kadang.
1: Oh, oke, okay, baik. Mau request lagu apa Bang Niko hari ini?
2: Lagunya dari Yuka ya.
1: Dari
2: Yuka.
1: Yuka? Oke.
2: Okay. Luar biasa judulnya.
1: Luar biasa. Oke, okay. Nanti teman-teman putarin lagunya ya. Mau titip salam buat siapa?
2: Buat yang tadi ya, Bu Desi ya. Juga apa buat Pak Ramadan, buat Pak Leman yang ditorong ya, juga buat Ria yang di Bitung yang jauh-jauh dulu lah, juga Pak Irwan yang di Bandung, juga Pak Irwan yang di Air Tantung ya, buat ini juga buat Pak Alek ya sama Ibu Korinya, buat Julia juga, buat Ibu Rizky, buat Emira tadi lama bener Emira mikirnya, buat Pak Azadin juga. Ya, buat semua aja ya. Buat teman-teman pagi juga. Ya, mungkin buat semua aja lah. Atau
1: oh,
2: kecuali ya.
1: Okay.
2: Baru lagi ya buat apa Bitung yang mungkin ya. Buat berpikir.
1: Oke, okay,
2: baik. Iya, mas tugas ya katanya.
1: Oke, okay, sama-sama, jadi, Bang.
2: Nah, biar panas, semangat aja nih.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih, Bang Niko.
2: Yo, sama-sama.
1: Okay. Selamat
2: siang.
1: Selamat siang. Dan pendengar itu dia Bang Niko ya, penelpon kita. Dan kita akan langsung putarkan dulu lagunya pendengar, ada Lula Drakel dengan Jembatan Telah Patah.

0: Pendengar, di pukul 13.54 waktu Indonesia Barat akan ada informasi untuk Anda mengenai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK mulai mematangkan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk periode 30 tahun. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Debi Nirwandi. Silakan rekan Debi, laporan Anda.
1: Baik rekan Topan, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai mematangkan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH untuk periode 30 tahun ke depan masa 2026-2056. Dokumen ini juga diproyeksikan menjadi instrumen vital atau kompas ekologis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Babel, Amran Shah Muslimin, mengatakan hal ini menyangkut pembangunan di Bangka Belitung sehingga harus melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah yang terkait untuk perencanaan pembangunan. Maka dari itu, kata Amran, sangat dibutuhkan masukan dari instansi-instansi yang terkait, baik OPD, lembaga swadaya masyarakat, dan juga akademisi. Kemudian Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup DLHK Provinsi Babel, Edwin Setiadi, menjelaskan agenda utama saat ini adalah menyepakati indikator kerja utama yang akan menjadi parameter keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. IKU RPPLH itu terdiri dari poin strategis, diantaranya indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup 4 variabel krusial, yakni indeks kualitas air, indeks kualitas lahan, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas udara. Selain IKLH, fokus DLHK juga mencakup formulasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, indeks perilaku ramah lingkungan, serta target pengelolaan persampahan wilayah. Edwin juga menjelaskan adanya peta indikatif yang memberikan 4 arahan utama terhadap pemanfaatan wilayah, yaitu daerah yang dicadangkan, dimanfaatkan secara optimum, dan dipulihkan serta dilindungi. Arahan tersebut disusun berdasarkan informasi geoparsial tematik seperti data lahan kritis, ruang terbuka hijau, hingga peta polutan. Senada dengan itu, Ketua Tim Perencanaan Lingkungan Hidup DLHK Babel, Ningsih Tasri, menambahkan penyusunan ini merujuk pada regulasi terbaru, yakni PP Nomor 26 tahun 2025 dan Permen LHK Nomor 27 tahun 2025. Meski berjangka panjang, dokumen ini tidak bersifat kaku, di mana pemerintah akan melakukan pemantauan secara berkala. Demikian pendengar, informasi dapat sampaikan kembali ke rekan Tofan di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pukul 14 waktu Indonesia Barat kami akan mengupdate informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan video serupa di kanal YouTube Medcom ID. Video itu memberitakan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo pada 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya, pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai Wakil Presiden terpilih. Dan mendengar informasi yang menyatakan Wakil Presiden Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI, dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: What this is?

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Anda masih bersama kami di Propersada 100% Indonesia dan sudah ada juga bergabung melalui telepon WhatsApp ya. Halo, selamat siang Mbak Julia.
1: Halo, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Propersada 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, okay. Mbak Julia bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik saya. Gimana okay. nih kabar Bang Topan yang tampan dan rupawan?
0: Oke, alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Julia.
1: Terima kasih Bang dibilang tampan.
0: Terima kasih Mbak Julia.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, Mbak Julia, pembahasan kita siang hari ini adalah mengenai hobi merenang.
1: Bisa renang atau enggak?
0: Iya.
1: Kalau berenang itu salah satu favorit.
0: Favorit.
1: Olahraga okay. favorit. Iya. Dulu waktu zaman sekolah tuh ya, Mbak Julia ini paling tinggi nilainya kalau ambil nilai renang.
0: Paling tinggi nilainya iya. ya. Oke, itu di kolam mana itu biasanya?
1: Kolam renang ada, di kolong juga bisa.
0: Di kolong?
1: Kolong.
0: Enggak takut
1: kolong
0: buaya?
1: Sambil nanggok. Enggak, dulu kan enggak ada buaya, masih kecil dulu sambil nanggok ikan dulu okay. tuh.
0: Oke. Sekarang?
1: Di sungai waktu...
0: Hah? Kalau sekarang nggak berani lagi ya, karena banyak buaya ya.
1: Iyalah, lagian di sini nggak ada kok sungai, paling bekas yang di belakang tuh bekas apa tuh namanya chamoy, lubang chamoy.
0: Oh.
1: Okay. Iya orang apa timah ilegal tuh kan?
0: Oh seperti itu.
1: Nah di belakang rumah itu ada sekitaran 50 meter atau 100 meter dari rumah.
0: Okay. Siapa yang ngajarin berenang ya. Dulu Mbak Julia?
1: Gak ada, saya berenang sendiri, belajar
0: sendiri
1: di sekolah
0: ya?
1: Itu kan iya.
0: Oke baik.
1: Berenang di kolam dulu, dari dulu memang waktu kelas 3 SD bisa berenang.
0: Oke dari kelas 3
1: awalnya
0: SD ya?
1: Kan, iya waktu itu kan itu pakai pelampung dulu kan, baru belajar gitu, terus pakai yang papan itu, yang papan yang dipegang itu.
0: Oke.
1: Nah pakai itu langsung guru olahraganya ngajarin apa namanya berenangnya gitu.
0: Oke, Bang.
1: Sekaligus ini eskul renang juga kemarin.
0: Artinya sudah biasa SMP, sekali Mbak Julia ini berenang ya?
1: Iyalah. Selain berenang lari juga dulu.
0: Lari
1: tuh.
0: Juga. Oke, baik. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Mau request lagu Kotak ya?
0: Kotak judulnya?
1: Walau berat melupakan aku.
0: Pelan-pelan saja.
1: Pelan-pelan saja. Ya, okay, pelan-pelan baik. Saja dari Kotak.
0: Titip salam buat siapa?
1: Titip salamnya untuk banyak yang spesial ini. Spesialnya itu untuk Mbak Ria yang pertama ya. Untuk ayam bebeknya Julia itu namanya Bang Putra Sambas. Untuk okay. Pak Irwan Air Kantung, untuk Bu Rindu Ampuy, untuk Nyai Jamilah, terus untuk Pak Ramadan ya yang tadi, terus untuk Niko, terus untuk siapa lagi ya? Untuk ya Suhamid ya, untuk siapa ya? Aduh lupa. Ini Kang Ahmad Irwan Bandung. Terus untuk Bunda Sumi yang selalu ceria.
0: Okay,
1: terus untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Jante. Terus untuk semuanya aja lah Bang.
0: Oke, okay, terima lupa,
1: lupa
0: kasih.
1: Lupa ingat nih.
0: Oke, okay, baik.
1: Untuk Bang Topan yang tampan nan rupawan nan menawannya.
0: Terima
1: kasih ya. Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Bersama keluarga.
0: Oke.
1: Dan diputar ya lagunya.
0: Oke, siap. Ditunggu ya Mbak Julia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya Mbak Julia yang bergabung. Selanjutnya ada juga yang bergabung melalui WhatsApp yang mendengar. Propersada, assalamualaikum Bang Tovan, selamat siang. Berenang sukanya di laut, di sungai, di kolam renang. Lagu Ghea Indrawari, Jiwa yang Bersedih. Makasih, salam Bang Ramadan, Bude Sumi, Bang Irwan, Kantung, Bandung, Timur, Embera, Yuklin, Mbak Ria, Bang Nur Hadi, Pak Fuji Deniang, Atok Beltim, Ibu Kori, Bang Alek, Mbak Rindu, di Ampuy, Bang Riko di Rebok, Bang Romlan, Bang Rustam, Mama Hesti, Pak Ajadin, Mbak Julia, Bang Leman, dan lain-lain banyak kali Bang, maaf banget. Terima kasih Bang Taufan, sehat selalu dari Panji di Pasir Garam. Oke, sama-sama. Dan selanjutnya, halo 100% Indonesia, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Oke, nanti Taufan putarin juga lagunya ya, dari ini ya, dari requestan dari Mas Theo dari Magelang. Luar biasa nih, jauh juga ya. Dan selanjutnya akan ada juga Taufan masih menantikan ya lagunya dari requestannya ya dari teman-teman lewat telepon.

0: Halo, selamat siang, Prof. Persada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Bung Alek.
0: Oke, Bang Alek di Bangka Selatan. Bagaimana kabarnya, Bung Alek?
1: Sehat. Kalau Bapaknya apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Oke, Bung Alek, kita punya pembahasan siang hari ini mengenai Bung Alek bisa berenang nggak dan biasanya berenang di mana?
1: Dulu suka, sekarang bisa lagi.
0: Oke. Biasanya berenang di mana tuh?
1: Di kolong dulu.
0: Oh, di kolong. Banyak juga yang suka berenang di kolong. Kok di kolong ini ya?
1: Di pantai-pantai dulu tuh, di kolong-kolong. Sekarang nggak lagi, nggak bisa lagi.
0: Oh, sekarang udah nggak bisa lagi ya?
1: Badannya udah besar karam sekarang.
0: Seperti itu. Oke.
1: Udah 70 kilo sekarang.
0: Oke, sekarang udah nggak bisa lagi ya?
1: 50 tuh masih bisa. Sekarang nggak bisa lagi.
0: Oke, karena sudah berat badannya seperti itu ya?
1: Berat badannya luar biasa.
0: Oke, baik.
1: Besar, tinggi lagi.
0: Morik.
1: 170 tingginya.
0: Berapa?
1: 17 tingginya.
0: 17, oke. Okay.
1: Nah, beratnya 74 kilo, 75, 76 gitulah.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa, Bung Alek?
1: Lagi Hijau Daun lagunya.
0: Hijau Daun judulnya?
1: Ya, Suaraku Mengharap ya.
0: Oke, Suaraku Berharap ya.
1: Dari Ayangku Ibu Kori ya.
0: Oke, baik. Lanjut. Atau
1: sama Bung Romlan, Bang Ramadan, Emera, Ibu Desumi, Mas Panji, sama dari Kupur itu. Buat semua-semuanya ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Alek sudah bergabung.
1: Ya, ada enggak lagunya?
0: Ada. Nanti teman putarin
1: lagi. Ya, Daun, ya, Suaraku Mengharap.
0: Oke, siap.
1: Buat suami juga ya.
0: Oke, siap.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita masih menantikan lagi untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Pro Persada 100% Indonesia siang hari ini.

0: Dan selanjutnya masih akan kita terima telepon ya. Halo, selamat siang, Pura Persada.
1: Halo, Pura Persada 100% Indonesia.
0: Oke, dengan Bu Kori ini ya.
1: Iya, apa kabar Topan?
0: Alhamdulillah, sehat Bu.
1: Sehat ya, semoga kita selalu nongkat dan sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya.
1: Apa bahasan kita hari ini?
0: Oke, Bu Kori biasanya suka berenang di mana? Dan apakah bisa berenang juga Bu Kori?
1: Oh, saya nggak bisa berenang.
0: Oke, nggak bisa berenang.
1: Saya pernah takut kalau melihat air.
0: Oke.
1: Nggak pernah berenang, nggak tahu berenang. Pokoknya paling ngeri dengan air.
0: Berarti kalau main di pantai di pinggir-pinggir aja ya?
1: Main di pinggir-pinggir aja, celup-celupin kaki di itu di airnya gitu kan?
0: Oke, baik.
1: Nggak bisa saya.
0: Oke, mau request lagu apa Bu Kori hari ini?
1: Lagunya 1.2, Ibu Kori cantik, siapa yang punya ya?
0: Cakep.
1: Aduh, pede banget, padahal udah tuwir.
0: Oke. Mari, mau titip salam buat siapa nih?
1: Apanya?
0: Mau titip salam buat siapa nih?
1: Salamnya si Cakek Bang Alek tadi ya, semoga beliau selalu dapat dan sehat walafiat ya. Juga okay. Buat Embera, juga buat Niko, juga Bude Sumi ya, yang selalu bahagia kayaknya ya. Juga buat Pak Ramadan, Pak Irwan di Air Kantung, Pak Ahmad Irwan di Bandung ya. Buat Bunda Rindu di Ampoy, juga buat siapa lagi ya, buat Atok Beltin ya. Semua-semua lah ya, saya udah lupa-lupa gitu ya.
0: Oke, okay. Ini ngomong-ngomong lagi di mana nih Bu? Bu Kori sedang di mana nih?
1: Sedang di rumah.
0: Oke, okay. Ada suara-suara angin kayak di pinggir pantai tadi.
1: Oh gini, saya tuh kan selalu pakai kipas angin.
0: Oh gitu.
1: Apalagi hari panas kayak gini, pokoknya bergantung dengan kipas angin.
0: Oke, okay. Kirain tadi lagi di luar.
1: Ya, saya selalu bahagia selalu bersama keluarga.
0: Oke, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi ya, Bu Kori yang ikut berpartisipasi bersama kita dalam Pro Persada siang hari ini.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro Persada 100% Indonesia. Dan saat ini ada yang bergabung melalui WhatsApp ya, dan Mbak Ria dari Tanjung Pandan, Belitung. Selamat siang Bang Taufan. Mbak Ria gak pacak berenang.

requestan atau partisipasi dari Mbak Ria dan juga akhir kebersamaan kita ya pendengar dalam program Persada Sekolah Indonesia siang hari ini. Dan kita selanjutnya juga akan bertemu kembali dengan Persada Indonesia siang. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan saya Pak Mandir mengalir ruang dengar Anda pada program Bangka Belitung siang ini. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda dari pukul 15.00 sampai nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Dan di kesempatan sore hari tentunya bersama saya Abdurrahman Aris akan menemani Anda hingga usai nanti pendengar di rangkaian Bangka Belitung sore pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan rangkaian acara pilihan. Dan untuk pendengar, tentunya mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung sore, kami akan hadirkan beberapa informasi-informasi pilihan mengawali sore hari ini. Tentunya nanti kita akan hadirkan beberapa informasi dari rri.co.id yang tentunya juga nanti akan kami rangkaikan dengan musik-musik hiburan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda kali ini dari miliknya Peter Pan atau Noah, ya, saat ini masa lalu tertinggal.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, masih di Bangka Belitung sore, kita akan hadirkan informasi pilihan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Terus untuk pendengar, kita akan hadirkan informasi pertama di mana pemerintah Kabupaten Bangka melaksanakan audiensi bersama dengan pelaku usaha. Audiensi ini sebagai upaya penataan penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR di wilayahnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Bahrudin Bafa, mengatakan penataan penyaluran tanggung jawab sosial tersebut bisa dilakukan langsung kepada masyarakat. Selain itu juga bisa terkoordinasi melalui program strategis pemerintah daerah. Dan yang menjelaskan juga peran serta pelaku usaha penting disinkronisasikan mengingat beban anggaran pendapatan belanja daerah belum cukup kuat menopang program strategis tersebut. Nah, pendengar, Bupati Bangka Ferry Insani juga menyampaikan hampir setiap hari menerima keluhan masyarakat terkait berbagai program, salah satunya infrastruktur. Dan tentunya juga pihaknya tetap menampung dan selalu berusaha memenuhi keluhan masyarakat walaupun anggaran tidak ada, termasuk sampai menghilangkan hak sebagai bupati. Selain infrastruktur, tentunya pendengar, berbagai program kesehatan lainnya seperti PBIJK juga butuh penopang yang kuat untuk bisa menguatkan program strategis yang dimiliki. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id di sore ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sulit Bangka Belitung. Dan saat ini sudah waktu asar, untuk Anda selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pendengar, satu buah lagu kembali dari miliknya Arsi Widianto.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan update informasi cuaca terkini untuk Anda di wilayah Pulau Bangka Belitung, bahwa saat ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka, Belinyu, Bangka Selatan, Lepar, Pongok, Simpang, Rimba, Pulau Besar, Kepulauan Pongok, Kabupaten Bangka Barat, Mentok, Simpang, Tritip, Kelapa, Tempilang, Paritiga, dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Mendo Barat, Bakam, Riau Sili, Puding Besar, Bangka Selatan, Payung, Tuka, Sadai, Bangka Tengah, Sungai Selan, Bangka Barat, Jepus, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Demikian update informasi terkini cuaca yang kami terima dari Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi Soloran yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Sobat Trivia Pro 1, pernah gak sih kepikiran negara mana aja yang pernah jadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia? Yap, sejak pertama kali digelar tahun 1930, FIFA World Cup sudah berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, membawa euforia, sejarah, hingga momen legendaris yang gak pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, Prancis, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Jepang, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari Stadion Klasik sampai Arena Futuristik, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang budaya, persatuan, dan semangat dunia dalam satu pertandingan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Oke, pendengar, Anda masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Bandar Lampung ya, kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami akan hadirkan satu informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda di sore hari ini, pendengar, terkait dengan pengurus KONI Bangka Belitung 2026-2030 dilantik ya. Jadi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Legend Tenny Purnawirawan Marciano Norman mengukuhkan dan melantik pengurus KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026-2030 di kantor Gubernur Bangka Belitung. Pada periode ini Ketua Umum KONI Babel Ricky Kurniawan, Sekretaris Umum Framayoga dan Bendahara Umum Supartono, di mana Marciano mengucapkan selamat kepada jajaran kepengurusan KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2026-2030 yang baru dilantik. Gubernur Bangka Belitung diwakili penjabat Sekda Babel Ferry Afrianto mengatakan Pemprov berharap amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat pengabdian dan komitmen untuk memajukan dunia olahraga di daerah. Ia menyadari tantangan ke depan akan semakin berat dengan persaingan antar daerah yang ketat. Diperlukan manajemen organisasi yang profesional, pembinaan berkelanjutan, serta sinergi yang kuat antara KONI, pemerintah daerah, cabang olahraga, dunia usaha, dan juga seluruh pemangku kepentingan. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus KONI periode sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi mereka. Dan ia juga mengajak bersama-sama untuk membangun dunia olahraga yang maju, berprestasi, dan membanggakan. Sementara Ketua KONI Babel Ricky Kuryawan mengatakan secara khusus menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Bangka Belitung. Pihaknya memahami kondisi keuangan daerah tahun ini sangat berat. Namun di tengah tantangan tersebut, dukungan gubernur sangat luar biasa dalam memfasilitasi terselenggaranya pelantikan ini. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan selanjutnya kita akan segera bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Belaja Sumba edisi hari ini. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

0: gitu. Semua kegiatan sama kita itu bebas, gratis. Kalau saya suka nyebut kita kayak jelangkung, Mbak. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jadi kita benar-benar enggak pernah
1: free ya.
0: Iya, benar, free banget, enggak pernah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Instagram dan sekolah gratis masih kita pusatkan pada sekolah-sekolah negeri. Mulai dari tingkat PAUD ke TSD SMP yang merupakan
1: Pendengar. BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di Jambi, termasuk perguruan tinggi. BPBD Sumsel mengharapkan pemahaman berkaitan mitigasi bencana dapat ditanamkan sejak usia pelajar, terkhusus di kalangan mahasiswa. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, bersama saya Obiriano, inilah Warta Belai Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belai Sumba dari RRI Jambi.

0: BPD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jambi, termasuk perguruan tinggi. Berikut laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: BPD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Korinjani, mengatakan hingga saat ini sudah ada 3 kabupaten di Provinsi Jambi yang menetapkan status siaga karhutla, yakni Batanghari, Muaro Jambi, dan Tebo. Menurutnya, langkah pencegahan dan mitigasi harus lebih diutamakan dibandingkan dengan penanganan saat bencana sudah terjadi. Karena itu dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, perusahaan sekitar, termasuk perguruan tinggi atau akademisi.
2: Pada seluruh unsur, karena sekarang kita ketahui bencana ini adalah urusan utama, maka tidak hanya pemerintah bisa melaksanakan penanggulangan bencana, tapi di situ ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sekarang ada unsur akademisi dan unsur media. Sama-sama kita dalam upaya-upaya penanggulangan bencana.
1: Ia menjelaskan perusahaan harus menyiapkan personel, peralatan, dan juga anggaran karena dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan diperlukan kesiapan operasional. Sedangkan untuk perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui penelitian, edukasi, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan karhutla. Selain itu, mahasiswa dan akademisi dinilai dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya membuka lahan dengan cara membakar serta pentingnya menjaga lingkungan selama musim kemarau. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan, diharapkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi dapat ditekan, sehingga dampak kerusakan lingkungan maupun gangguan kesehatan masyarakat dapat diminimalisir. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Akan dampak bencana dan membantu masyarakat korban bencana alam, Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Sumatera atau ITERA meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan membentuk supporting kebencanaan. Selengkapnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Rektor ITERA Profesor Dr. Inyoman Puga Arianta, MSI.

wawancara Profesor Inyoman Tuka Karyanta MSI. Ini bagaimana dapat dijelaskan peran ITERA dalam mengantisipasi maupun menekan dampak bencana, di mana saat ini kita ketahui bahwa negara

kita di internal kampus yang memang dalam kaitannya kebencanaan khususnya di Lampung ini banjir terlibat aktif ya, di dalam memberikan masukan bagaimana potensi-potensi dan juga perkembangan yang terjadi dari keilmuan-keilmuan yang ada di kampus ini, riset-riset yang ada, data-datanya itu diakses oleh dosen sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Jadi secara dari sisi forecasting begitu yang di awal, tentunya yang ada indikasi-indikasi yang bisa diketahui secara keilmuan itu kita aktif. Kemudian setelah terjadinya kejadian, tentu kita memiliki keterbatasan-keterbatasan dari segi sumber daya manusianya, dan ini mengerahkan tim seperti itu. Kita melibatkan relawan-relawan kampus, baik dari mahasiswa maupun dari dosen dan tenaga kependidikan tentunya. Secara khusus kita mulai tahun ini membentuk yang namanya semacam supporting dalam penyiapan logistik di dalam kependidikan itu. Kita akan memiliki secara struktural yang setiap tahun itu

0: selalu hadir itu penyiapan pangan protein. Itu yang kita sedang ini kan di tahun kan nanti pimpinan terus menganggarkan secara terstruktur. Jadi kurang lebih seperti itu.
1: Bagaimana Pak Rektor, apakah ITERA juga, kalau tadi saya menanyakan keterlibatan ITERA, nah apakah pemerintah dari pemerintah daerah juga ini melibatkan ITERA atau ITERA dilibatkan juga dalam semacam penyusunan tata kelola ruang untuk mengatasi banjir seperti itu Pak Rektor?
0: Oh iya betul, yang itu yang tadi saya sampaikan, karena kita memiliki pusat mitigasi bencana dan pusat kebencanaan gitu ya, kurang lebih yang secara khusus kita secara institusi di dalam kampus punya, dan itu dilibatkan secara intensif oleh Pemda, baik Pemprov maupun Pemkot Kabupaten, Pemkab. Seperti kemarin kita sangat intensif berkoordinasi dengan Bupati Pesisir Barat, mulai dari pengembangan sistem early warning system, seluruh aspek kebencanaan, aspek kebencanaan dari sisi yang sangat langsung kita ini kan rasakan sekarang, yaitu banjir, khususnya Bandar Lampung. Tim kita sangat intensif terlibat dalam hal memberikan masukan terkait dengan potensi wilayah yang akan terdampak. Kalau aliran air seperti ini, bagaimana wilayah-wilayah yang akan terdampak serius, itu kita sangat intensif memberikan masukan, khususnya untuk Bandar Lampung.
1: Baik, terima kasih Pak Rektor. Baik. Semuanya.

0: Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang berhasil dihimpun RRI Bengkulu tentang peran perguruan tinggi dalam mitigasi bencana di wilayah Belajo Sumba, khususnya Bengkulu. Dirangkum oleh reporter RRI Bengkulu, Rocky Eka Putra.
1: Saya Nasti dari Bengkulu. Sebagai masyarakat tentu kita mengharapkan peran perguruan tinggi dalam melakukan mitigasi bencana, sehingga bisa ada peran-peran dari para mahasiswa-mahasiswi ini terjun ke masyarakat untuk memberikan kesadaran tentang bahaya bencana dan sebagainya belum bencana itu sendiri terjadi.
2: Menurut saya mitigasi bencana di lingkungan mahasiswa, khususnya perguruan tinggi, itu penting. Dengan mereka terlatih, dengan adanya

0: masukan-masukan dari instansi terkait terkait dengan mitigasi bencana itu akan menambah wawasan dan ilmu mereka. Sekian ribu mahasiswa, kalau mereka peduli, mereka juga bisa jadi relawan di wilayah atau di tempat mereka berdomisili, dan itu sangat membantu. Di mana kita tahu bahwa jumlah dari petugas sendiri itu juga terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat, apalagi yang di lingkungan yang terdampak, dan mereka bisa diajak untuk bekerjasama membantu di lokasi bencana.
1: Nama saya Rio dari Tanah Patah. Menurut saya para perguruan tinggi di Bengkulu dalam mitigasi bencana cukup banyak, seperti pengembangan riset dan inovasi teknologi. Universitas Bengkulu memiliki pusat studi mitigasi bencana untuk membangun sistem deteksi dini dan infrastruktur tanah gempa. Begitu juga akademisinya banyak membantu BPBD dalam memetakan titik-titik rawat bencana di Kota Bengkulu guna merancang langkah mitigasi yang lebih efektif dan terarah. Juga kolaborasi kerjasama dengan BMKG dilakukan untuk meningkatkan publikasi riset dosen dan mahasiswa terkait adaptasi bencana di wilayah Bengkulu. Juga beberapa kampus telah melakukan menginisiasi program simulasi dan edukasi di sekolah-sekolah untuk membentuk karakter siswa yang tanggap bencana, dan program kampus mengajar menerapkan edukasi mitigasi bencana di sekolah dasar.
2: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: BPBD Sumsel mengharapkan pemahaman berkaitan mitigasi bencana dapat ditanamkan sejak usia pelajar, terkhusus di kalangan mahasiswa. Laporan Aditya Brianto dari RRI Palembang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Oku Selatan memastikan terus memantau dan berkoordinasi dengan aparat TNI maupun Polri untuk memastikan mitigasi bencana jelang pergantian musim di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Oku Selatan Heri Pramono. Menurutnya sejauh ini pihak terus meningkatkan koordinasi dan melakukan monitoring sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya bencana baik longsor maupun banjir bandang.
2: Dari pihak Polres langsung menunjuk sektor mana yang akan diarahkan untuk melakukan pengamanan ataupun melakukan survei lokasi yang terjadi suatu bencana. Begitupun dengan pihak Komandan Rakyat Militer atau Koramil, itu pun kami selalu berkoordinasi untuk melakukan mitigasi bencana agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan kecelakaan ataupun korban jiwa. Itu Mas.
3: Berkaitan dengan mitigasi bencana, Pak Eri tadi,
1: selain meningkatkan koordinasi dengan aparat baik TNI maupun Polri, BPBD Oku Selatan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tinggal di bantaran sungai untuk memastikan tidak terjadinya ancaman yang cukup serius saat terjadi banjir bandang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Bergerak dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka akan melakukan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Terindikasi ada penyakit misalnya cacing atau apa, masih ada waktu 1 bulan lagi untuk pemulihannya.
2: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka akan memeriksa kesehatan hewan kurban yang ada di seluruh peternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Krisna Ningsih, mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban mulai pekan depan. Pemeriksaan diawali ke peternak-peternak besar yang ada di Sungai Liat, Blinyu, dan Mendo Barat.
1: Jadi itu nanti ada timnya dari

0: seandainya terindikasi ada penyakit misalnya cacing atau apa, masih ada waktu 1 bulan lagi untuk pemulihannya. Jadi itu sebenarnya sebulan sapi mau dijual itu harusnya sudah diperiksa dulu oleh tim kami. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi nantinya kita bisa antisipasi dan bisa kita kontrol untuk pemulihannya.
1: Krisnaningsih menambahkan jika dalam hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ditemukan sapi yang terinfeksi cacing hati, maka masih ada waktu 1 bulan untuk pemulihan dan dilakukan kontrol selama masa pemulihan. Krisnaningsih juga bekerja sama dengan peternak untuk segera melapor jika ditemukan sapi yang memiliki gejala-gejala sakit untuk segera mendapat penanganan sehingga cepat masa pemulihannya. Sementara itu, peternak sapi dan kambing di Sungai Liat Abas mengatakan bekerja sama dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka untuk memeriksa hewan secara berkala.
2: Alhamdulillah ya, kalau di sini seminggu sekali petugas datang ya untuk ngecek. Kalaupun tuh ada kendala misalnya sakit, entah apa, misalnya ada gejala, kita telepon mereka.
1: Pada Idul Adha tahun lalu, Kabupaten Bangka mendapat 1 ekor sapi untuk kurban bantuan presiden yang disembelih di Masjid Al-Muhajirin Desa Airway, Kecamatan Pemali. Dari Kabupaten Bangka, Ironoli Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah Kota Sungai Penuh menjadikan program beasiswa pendidikan sebagai salah satu program prioritas daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat komitmennya di sektor pendidikan melalui program beasiswa komprehensif bagi siswa, mahasiswa, hingga tenaga pendidik. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh. Berbagai kategori bantuan pendidikan disiapkan pemerintah kota, mulai dari beasiswa bagi siswa kurang mampu, penghargaan untuk siswa berprestasi, hingga dukungan khusus bagi siswa penghafal Al-Quran atau Tahfiz. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan program tersebut juga diperluas bagi mahasiswa asal Sungai Penuh yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah dengan syarat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Selain peserta didik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pengajar. Para guru diberikan kesempatan memperoleh beasiswa pendidikan di jenjang diploma 4 maupun strata 1 guna meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
2: Khusus anak-anak berprestasi, anak-anak tahfiz dan dari keluarga yang kurang beruntung. Kemudian pelayanan sekolah gratis masih kita pusatkan kepada sekolah-sekolah negeri. Mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP yang merupakan kewenangan dari pemerintah Kota Sungai Penuh. Harapan kita, minat dan keinginan orang tua lebih besar lagi ingin menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah negeri. Kita berharap pengembangan ke depan, pendidikan di Kota Sungai Penuh terus meningkat.
1: Program ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Warga menilai bantuan pendidikan tersebut sangat membantu meringankan beban biaya sekolah dan juga kuliah, terutama bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, masyarakat berharap program beasiswa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang.
3: Alhamdulillah, program beasiswa ini sangat membantu masyarakat, terutama untuk anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, kuliah, tapi terkendala di biaya. Dan harapan kami tentu program seperti ini dapat terus berlanjut untuk ke masa depan generasi muda, khususnya di Kota Sungai Penuh tentunya.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap melalui program prioritas ini akan lahir generasi muda yang unggul, berpendidikan, dan mampu bersaing di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Tidak hanya teknis atau peran perguruan tinggi dalam mitigasi bencana, juga mampu membangun budaya sadar bencana. Laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kesiapsiagaan terhadap bencana alam harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait, termasuk dari jajaran akademisi di perguruan tinggi. Kepala Sentral Layanan Universitas Terbuka Generasi Kaur, Zainuddin Sinaga mengatakan, peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana sangat penting, karena perguruan tinggi, dalam hal ini mahasiswa, punya peran strategis dalam mengidentifikasi potensi bencana, melakukan analisis resiko, serta merumuskan solusi berbasis keilmuan. Upaya mitigasi ini sendiri tidak hanya berfokus pada aspek teknis saja, tetapi juga pada pembangunan budaya sadar bencana yang harus ditanamkan sejak dini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak bencana. Tidak hanya itu saja, dengan bekal yang telah dimiliki para mahasiswa, mereka juga akan siap untuk terjun langsung ke masyarakat membantu jika terjadi bencana. Bahkan dalam hal penanganan bencana, Sentral Layanan Universitas Terbuka Generasi Kaur akan siap memfasilitasi mahasiswa yang menjadi relawan bencana.
2: Memang di perguruan tinggi itu kan memang ada apa ya, mitigasi bencana itu ya, di tengah masyarakat. Salah satunya itu memang dari perguruan tinggi, terutama Universitas Terbuka itu kan, itu biasanya melaksanakan pelatihan itu kan, atau memfasilitasi itu agar mahasiswa itu bisa melibatkan mahasiswa itu untuk
1: terjun langsung ya Pak ya.
2: Artinya dilatih dulu supaya mahasiswa itu bisa tanggap bencana seperti itu.
1: Dengan terlibatnya perguruan tinggi dalam kesiapsiagaan bencana, diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak dari bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: BPPD Waikanan mendorong peran strategis perguruan tinggi dalam memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana sejak fase pra-bencana. Kolaborasi ini mencakup kajian risiko, pembentukan relawan kampus, hingga penerapan teknologi peringatan dini guna menekan risiko bencana daerah. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana. Keterlibatan kampus membantu pemerintah daerah memperkuat penanggulangan bencana sejak pra-bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, kerjasama telah lama dilakukan. Kolaborasi mencakup kajian resiko dan penyusunan peta rawan bencana. Hasil kajian menjadi dasar perencanaan mitigasi di daerah. Menurutnya, kampus juga berperan melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Materi kebencanaan dapat masuk dalam kurikulum dan program studi. Langkah ini membangun pemahaman sejak dini di kalangan mahasiswa. Ia menambahkan, kampus dapat membentuk relawan SAR dan kampus tangguh bencana. Tim relawan kampus bisa diaktifkan saat kondisi darurat terjadi. Pos-pos bencana juga dapat diaktifkan bersama pemerintah daerah.
2: Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana khususnya dalam mitigasi, dan Kabupaten Waikanan memang selama ini selalu melibatkan pihak perguruan tinggi dalam kegiatan pra-bencana. Banyak hal yang sudah kita lakukan kerjasama dalam bidang kajian-kajian di kebencanaan seperti kajian risiko bencana, peta rawan bencana, dan lain-lainnya. Tentu banyak lagi peran-peran dari perguruan tinggi yang bisa dilakukan dalam kebencanaan seperti kegiatan pendidikan pelatihan. Mungkin dari perguruan tinggi bisa membentuk program studi ataupun materi mata kuliah tentang kebencanaan di kampusnya. Kemudian perguruan tinggi juga bisa berperan dalam membentuk relawan SAR bencana, membentuk kampus tangguh bencana. Di bidang pengabdian masyarakat, tentu kampus juga bisa mengaktifkan tim relawan kampus siaga bencananya. Kemudian apabila terjadi darurat bencana, dan mengaktifkan pos-pos bencana yang ada dan membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
1: Lebih lanjut, Tridharma perguruan tinggi dinilai mendukung upaya mitigasi. Penelitian dan pengabdian masyarakat bisa diarahkan pada isu kebencanaan, termasuk pengembangan teknologi dan peringatan dini bencana. Dirinya berharap kolaborasi ini terus diperkuat ke depan. Sinergi kampus dan pemerintah dinilai penting menekan risiko bencana di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Seminar Pendidikan PGRI 2026 yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur menitik beratkan pada penguatan pendidikan karakter bagi para peserta didik. Septian Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Seminar Pendidikan PGRI 2026 ini berfokus pada pendidikan karakter.
2: Seminar pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Belitung Timur menitik beratkan pada penguatan pendidikan karakter bagi para peserta didik. Kegiatan ini diikuti ratusan guru dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Belitung Timur. Ketua PGRI Kabupaten Belitung Timur, Bambang Sutrisno, mengatakan seminar pendidikan karakter ini dilatar belakangi keresahan para guru terhadap kondisi karakter generasi muda saat ini. Menurutnya masih diperlukan upaya maksimal dalam membentuk adab dan karakter peserta didik agar mampu menjadi generasi unggul di masa depan.
1: Pendidikan kita saat ini, anak-anak muda kita saat ini bisa kita amati bahwa ternyata adab ataupun karakternya masih kurang maksimal gitu, ditingkatkan gitu. Nah ini menjadi keresahan kami, keresahan bagi guru-guru di Belitung Timur dan Indonesia. Nah harapan kami cara terbaik gitu untuk menanamkan karakter supaya mereka bisa menjadi generasi terbaik nantinya, generasi emas 2045, sehingga nanti bisa memberikan sumbangsi bagi perkembangan Indonesia yang lebih baik ke depannya.
2: Bambang mengatakan lebih lanjut bahwa seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang dinilai berhasil menerapkan pendidikan karakter di lingkungan pendidikan maupun institusi masing-masing. Untuk diketahui, seminar pendidikan PGRI 2026 diikuti sekitar 726 peserta secara luring dan 25 peserta secara daring yang berasal dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Bambang menyebut kegiatan tersebut rutin digelar setiap tahun dan direncanakan kembali dilaksanakan pada November mendatang dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianing, CRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Obriano mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Baik pendengar, informasi kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Di 6 lokasi, sebanyak 13 pemerintah kabupaten kota menandatangani kesepakatan bersama proyek tersebut. Penandatanganan dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Senin lalu, di mana langkah ini menjadi bagian percepatan penanganan darurat sampah nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Pemerintah mulai menggerakkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik, di mana menurutnya pemerintah menargetkan pembangunan 25 lokasi PSEL dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, dan program diarahkan menangani kedaruratan sampah di 62 kabupaten dan kota. Dia mengungkapkan percepatan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur dan pembagian peran antar instansi pemerintah pusat, daerah, PLN, dan antara Indonesia dan badan usaha dilibatkan dalam proyek tersebut. Di mana dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan kerjasama tersebut menjadi solusi persoalan sampah di daerah. Program juga dinilai memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Oke, dari bleknya John Legend yang kami hadirkan untuk Anda, All of Me, untuk pendengar di sore hari ini. Dan terima pendengar, kita masih di rangkaian Bangka Belitung sore. Dan tentunya juga kita akan lanjutkan kembali nanti dengan menghadirkan ragam informasi. Dan juga nanti lagu-lagu religi islami juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, dapat kami sampaikan kembali informasi-informasi lain untuk Anda di sore hari ini, yang kembali kami kutip dari rri.co.id, di mana Bangka ini gratiskan pengobatan malaria tindak lanjut pemberlakuan status KLB. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka ini memastikan seluruh warga pengidap malaria dapat memperoleh layanan pengobatan secara gratis. Hal itu tindak lanjut ditemukannya 32 kasus malaria di wilayah tersebut. Ini disampaikan Bupati Bangka Ferry Insani. Kebijakan diambil sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam menangani meningkatnya kasus malaria yang kembali muncul setelah Bangka sebelumnya dinyatakan eliminasi malaria pada 2014. Menurut Ferry, ditemukannya 32 kasus malaria, Bangka dinyatakan sebagai daerah status kejadian luar biasa. Karena itu pemerintah daerah perlu lebih cepat melakukan penanganan, termasuk penyediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Dia menjelaskan, selama bertahun-tahun Bangka berstatus zero malaria, sehingga stok obat malaria di fasilitas kesehatan menjadi terbatas karena kasus sudah jarang ditemukan. Selain malaria, pemerintah daerah juga tengah menghadapi peningkatan kasus DBD yang masih dipengaruhi kondisi musim. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk tersebut.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi solo run yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

Pendengar, kami hadirkan satu informasi cek fakta ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan pendengar, tentunya untuk Anda dimanapun berada masih di rangkaian Bangka Belitung sore. Kali ini informasi berkenaan dengan beberapa informasi yang beredar di mana unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyhar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu juga, Thobib juga mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumbernya tidak jelas. Lebih lanjut, Thobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Demikian pendengar informasinya. Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa adalah hoax.

0: sayang.
1: Oke, okay, ya. Di batas senja yang sudah kami hadirkan, kita usahakan lagi. Nah, untuk pendengar selanjutnya pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan dengan lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar Anda. Hingga nanti juga kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Untuk pendengar, tentunya langsung saja kami akan temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu religi Islami di kesempatan sore hari ini. Kali ini kita hadirkan dari miliknya Alice ya, yang tentunya mengcover lagu yang sudah sangat sering kita dengarkan, Akhirnya. Nah, untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat, Bangka Belitung.

0: muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada agar doa-doa kita mudah diijabah. Di antaranya adalah salat awal waktu, amal sedekah setiap hari, berbuat baik dengan orang tua, mendoakan orang di sekeliling kita, salat duha setiap hari, baca Quran setiap hari, salat taubat setiap malam, maafkan orang-orang di sekeliling kita, mudahkan urusan orang lain, dan selalu istighfar.
1: Pro 1.

Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untukmu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Jelajahilah segala penjurunya bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya engkau kembali setelah dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Baik pendengar, selanjutnya pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bacakan surah Asy-Syura ayat 15 sampai dengan selesai yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

أَتَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, tentunya masih di rangkaian Bangka Belitung sore untuk Anda. Dan tentunya untuk pendengar, di rangkaian Bangka Belitung sore kali ini kita akan lanjutkan ya ke ruang dengar Anda, di mana ada beberapa kisah inspiratif yang kami hadirkan ya untuk pendengar. Pendengar, di mana untuk kisah inspiratif kali ini ada sebuah kisah di Bandar Lampung. Ini di balik hiruk pikuk dan lalu lalang mahasiswa di Perpustakaan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, tersembunyi sebuah cerita dari sosok hangat yang selalu menyambut para mahasiswa dengan senyum ramahnya. Jadi sosok tersebut adalah identik ya dengan peci yang selalu dikenakan di kepalanya. Pria kelahiran Desa Sulit Air 17 Februari 1974 ini dikenal banyak orang sebagai Mbah Saring. Pemilik nama lengkap Abdurrahman ini merupakan staf perpustakaan yang memiliki perjalanan hidup penuh teladan dan menginspirasi. Di mana pendengar, Abdurrahim ini memulai karir di kampus ya The Best 2B Dharma Jaya sebagai tukang kebun. Menjalani tugas dengan penuh ikhlas dan tekun, semangatnya untuk terus belajar yang tidak pernah surut. Ini mengantarkan dia, Mbah Saring ini meraih bantuan beasiswa dan dari Yayasan Alfian Husin. Ia pun dapat melanjutkan pendidikan di program studi sistem informasi 2B Dharma Jaya hingga gelar sarjana di gapainya. Kesempatan ini menjadi titik balik hidupnya atas dedikasi luar biasa yang dilakukannya terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Semangatnya yang tak pernah luntur untuk mengupgrade diri terus dilakukannya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan berhasil meraih gelar Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kini selain melayani mahasiswa dalam mencari referensi buku di perpustakaan, ia juga berbagi ilmu sebagai dosen mata kuliah dasar umum agama Islam, di mana setiap harinya dengan teliti ia juga mengelola ribuan buku dan materi digital, membantu mahasiswa menemukan referensi yang tepat untuk penelitian mereka. Keramahan dan ketulusan hati Mbah Saring menjadikan perpustakaan di 2B Dharma Jaya bukan sekedar tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga sumber inspirasi. Ia selalu siap membantu mahasiswa, memberikan bimbingan dan memastikan mereka merasa diterima dengan sepenuh hati. Prinsip hidupnya, beramal itu seperti melempar batu ke laut, tidak perlu diingat lagi. Tercermin dalam dedikasi tanpa pamrih yang ia tunjukkan setiap hari, tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Nah, itu dia kisahnya pendengar, luar biasa, cukup inspiratif ya, dari tukang kebun menjadi dosen. Kisah inspiratif Mbah Saring di 2B Dharma Jaya yang mengubah hidupnya. Untuk pendengar, selanjutnya nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selanjutnya kita langsung saja akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya untuk pendengar dimanapun Anda berada, dari

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.
6: Tim Polri

0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kehasilan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Saiful Alam. Saiful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insyaallah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten.

0: diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road. Dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun. Karena tahun 2000 setelah itu baru
0: ya, Ain.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya terseluruh itu
0: ya Rian. Rian.
4: Jadi, sudah terjadi sekarang ini, ya kita untuk dan belum mengetahui biaya visa. Itu umur-umur
0: Iya, Rian.
3: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogramatik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Pendengar, selepas tadi kita dengarkan warta berita dari Pro 3 RRI di kesempatan sore hari ini, dan selanjutnya kita lanjutkan di Bangka Belitung malam ke ruang dengar Anda. Kita akan hadirkan dengan beberapa ragam informasi pilihan untuk Anda di rangkaian Bangka Belitung malam kali ini. Dan informasi pertama yang akan kami sampaikan, pendengar, kembali kita hadirkan dari rri.co.id terkait dengan pedagang hewan kurban yang wajib melengkapi sertifikat kesehatan. Jadi pendengar, pedagang hewan kurban wajib melengkapi seluruh dokumen kesehatan sebelum memasukkan ternak ke wilayah Bangka Belitung. Hal itu diingatkan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Bangka Belitung. Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bangka Belitung, Dr. Hewan Herwin Tarti, mengatakan persyaratan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 dan PP Nomor 29 Tahun 2023 tentang karantina hewan. Selain itu juga pedagang wajib melampirkan surat vaksinasi penyakit mulut dan kuku dan lumpur skin disease ya, serta hasil uji laboratorium terkait penyakit hewan menular. Herwin Tarti menegaskan apabila ditemukan gejala penyakit berbahaya pada ternak, maka petugas akan melakukan pengujian laboratorium lanjutan. Sementara itu, pendengar, apabila saat pemeriksaan fisik ada gejala yang mengarah ke penyakit berbahaya seperti PMK atau LSD, maka akan dipastikan melalui pengujian laboratorium. Demikian informasinya untuk Anda, pendengar. Jadi mendekati Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban ini wajib melengkapi sertifikat kesehatan ya. Jadi untuk pendengar, demikian informasinya, dan nanti kita akan lanjutkan dengan ragam informasi-informasi pilihan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan beberapa lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dari miliknya Gita Gutawa, Kembang Perawan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah 1 tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.
1: Baik, mendengar dengan berakhir tadi beberapa pesan dan lagu pilihan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, maka berakhir pula kebersamaan saya Abdurrahman Aris menemani Anda di rangkaian Bangka Belitung sore hingga Bangka Belitung malam untuk edisi hari ini. Tentunya selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami Nur Aisyah hingga usai ini pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya pada pukul 20 kita akan bergabung juga bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Pendengar, saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking
0: excitednya,
1: semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi? Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. kita telepon kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener banget.

0: ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok nggak salah mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang ya.
1: Lagi banyak perang. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak.
1: Enak.
0: Mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Iya benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya.
1: Oh. Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur. Hei,
0: siapa namanya?
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Ya kan lu kan di Surabaya.
0: Lagi di Oh iya iya iya ya, melaku-melaku.
1: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Malam,
0: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu
0: berbagi, kok kebagi.
2: Alhamdulillah
0: kabar baik,
1: Bang Benny
0: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik Alhamdulillah
0: ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi ya
0: berlalu. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
3: Selamat malam Mbak
0: Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Itu ada pertanyaannya yang dulu nanti teman-teman lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap.
0: Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nus di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: naik delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di Yukawi. Studio yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Witonga yang lain gitu.
0: Ya, benar, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk ya, Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti abis ini kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya okay. Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak.
1: Terima
3: kasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: dengan
0: Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
0: Ingin
4: nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Lebih Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul,
3: ya,
1: betul.
3: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
3: latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, gitu. Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan, ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya, kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, okay. Festival.
3: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: ini. Bintang radio. Wah. Wow. Ya. Oh. Seru.
3: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi ya, iya. 74 tahun 1974.
0: Okay.
3: Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang ada perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wah.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi istri polisi gitu.
1: Iya, iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
3: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ,
0: sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
1: Mau
3: jadi juga, mau jadi istri juga, jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya, walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Okay. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
5: Oma Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
5: Kita pernah masar.
1: Iya, Oma.
5: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma
1: Mbak
0: Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
3: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi. Itu tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
5: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
5: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh silakan, Oma. Dong Oma, silakan
5: ya,
1: Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
5: Satunya, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama,
0: Mama Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
6: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
6: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
6: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam ya. Membawakan saya memang, lagu ini
6: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya.
6: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
6: Okay. Yang merata waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
6: Di ya gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul. Nah,
6: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Okay. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
0: Oke. Okay.
6: Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
6: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering dijuri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Oke. Ya.
6: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
6: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Ketika kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
6: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
6: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
0: kata-kata
6: kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
6: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di UKW. Kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukaw itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai
0: siap.
6: Terus akhirnya nikah.
0: Oke, okay. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
7: Iya, kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
6: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
6: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi show, istana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Siap.
7: Ya.
1: Betul.
7: Ya.
1: Betul
7: Mas. Pertanyaan.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
7: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Fede di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja, salam hormat saya dari Sosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
6: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Isinya
6: albumnya
1: banyak,
6: ya. Tapi enggak terlalu yang gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: bener.
6: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11 atau 12 album lah.
0: Siap.
6: Ya. Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh, betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
6: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya kagak, malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam pulang.
0: Okay.
6: Kirim ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
6: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
0: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
6: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulitong, ada ya, Lex Trio,
0: benar.
6: Oh, Gini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
6: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll.
0: Okay.
6: Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Iya, gitu ceritanya.
6: Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
6: Ini juga,
0: ya, gimana gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya. Ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Dua remaja.
0: Kisah dua remaja ya.
1: Kisah dua remaja.
6: Itu sebetulnya kalau diiringin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
6: Lagunya.
1: Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ya. Termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Ya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya. Kak ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Siap. Salam, Mbak Ita.
1: Siap,
3: Mas
1: Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benido di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan kita
0: nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Ditulis. Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, Bu. Terus Ana. Dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas Yudi, saya kasih salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul sekali. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya.
8: Jadi Teteh main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya, jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget
8: gitu.
1: Ya Teteh ya, bahana perdamaian. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke.
8: Ya. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Gitu
8: ya. Yaudah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya
0: Mas Dwi. Iya, Mas
1: Dwi
8: kan. Iya. Mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi. Apakah ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik?
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya ya, semua canggih loh main musiknya. Bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Pokoknya luar biasa putra-putrinya ya. Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, iya, apakah masalah, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Lagi, ya, dulu kan kita
1: keren-keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: lagi,
9: sekarang sudah berhijab,
1: sudah
9: saya
1: berhijab gitu. Ya Bu bidan, bidan lu siapa Mbak Ana ya, Bu Ana tadi,
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak Mbak gitu
1: Vivi
0: ya.
1: Itu awet muda, titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Kuriat lah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo

0: nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
2: Udah dirilis.
0: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri saya di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang jadi disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah, masih itu,
1: yeah,
0: masih
1: iya,
0: itu. Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Iya. Kok kan bagaimanapun RRI ada sejarah saya. Saya bintang radio
1: RRI. Betul sekali
2: Mbak Vivi.
0: Ya, tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya pastinya
0: gitu.
1: Pastinya Mbak.
2: Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melownya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu.
2: Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam, Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Masuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan amin, dari amin. Kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Okay, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya. Halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara? Karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh? Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Bali. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa,
0: artis ya. Siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Okay, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
1: Lupa, Mbak Vivi.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya, Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Ya,
0: satu lagi.
1: Dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album kan? Albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, wes, lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Ya. Oh, maafkan. Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh.
0: Nyerah semua
2: deh,
0: kalau
2: itu saya benar-benar ini
0: nyerah semua ya.
1: Semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat nggak ya. Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan.
0: Bukan
1: ya.
0: Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah ini kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wah.
2: Wow. Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
1: Iya.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima. Ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini
1: iya,
2: dan saya
1: iya.
2: Juga alhamdulillah di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi.
2: Katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke. Okay.
6: Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo Ciga.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap. Oh, kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini, Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
1: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda. Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI ke satu.
2: Rindu,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Tujuh belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
1: Nah, okay. Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yuri terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Ya, vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih.
1: Luar biasa pastinya Mbak Vivi.
2: Kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap
0: jumpa muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Salam buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

0: 101.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi, Pak Benny. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya, Pak.
1: Sudah, Dek. Biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Benny lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Benny. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Benny, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: 101.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti acara Ruang Rindu Nasional ya. Lalu juga dilanjutkan dengan drama radio di kesempatan malam hari ini juga bersama RRI Kupang. Dan sekarang sudah kembali lagi nih ke RRI Sengeriat pendengar di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya juga untuk di malam hari ini seperti biasanya Ruang Rindu Lokal kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Baik pendengar, kali ini di Ruang Rindu ya, kami hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda. Namun sebelumnya ya, sebelum saya hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda, seperti biasanya saya akan juga memberikan topik ya untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, terkadang yang membuat kita mengenang atau mungkin merindukan ya, baik itu suasana, orang, atau bahkan lingkungan, ini kadang-kadang dikarenakan hujan, tapi ada juga yang tiba-tiba rindu dengan suasana atau mungkin dengan seseorang atau bahkan dengan sahabat lama. Ini dengan aroma ya. Ya, ada aroma-aroma ciri khas tersendiri gitu ya. Jujur saya pribadi, saya ada satu brand minyak wangi. Itu tuh minyak wangi lama banget pendengar. Dan itu tuh mengingatkan saya ke suasana masa-masa sekolah SMP. Jadi kalau nyium bau itu tuh kayak dulu SMP gitu ya. Walaupun udah jarang banget saya nyium aroma itu sekarang. Cuman pas sesekali ada orang yang menggunakan minyak wangi ya, entah itu brand apapun, tapi wanginya seperti itu, terkadang saya kangen nih masa-masa SMP. Nah kalau Anda sendiri, ini aroma seperti apa sih yang mungkin mengingatkan Anda ke memori-memori yang memang Anda rindukan? Baik, ini di line teleponnya dipersilakan kembali 94301 ataupun di 0811 7179111. Aroma apa ya yang biasanya juga mengingatkan Anda gitu kepada suasana yang memang mungkin suasana yang Anda rindukan pendengar. Baik, kita ke line telepon dulu nih. Di sini ada siapa ya? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Aisyah, Mbak Ica.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Dengan Leman, Kota Agung Panggamus Lampung, Mbak Ica.
0: Sehat di sana?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Ica juga semoga dalam keadaan sehat selalu, Mbak Ica.
0: Bung Leman.
1: Iya.
0: Pernah nggak misalnya entah itu waktu masih kecil ya, atau mungkin zaman-zaman sekolah gitu, ada aroma-aroma tertentu yang mungkin akhirnya kalau misalnya pas sambil lewat gitu kan, atau nggak ketemu orang, terus tiba-tiba nyium aroma, tiba-tiba inget nih zaman-zaman sekolah atau zaman-zaman misalnya lagi apa barengan sama teman-teman atau apa gitu, ada nggak ciri khas tersendiri gitu?
1: Saya dulu waktu kecil masih tahun 80-an baca, waktu sekolah SD dulu. Kalau saya ingat itu waktu musim buah-buahan baca.
0: Apa?
1: Musim durian.
0: Durian, ha?
1: Iya, jadi setiap pagi itu sama teman-teman itu mencari durian baca, ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Itulah kadang-kadang masa kecil dulu mau kembali ke masa lalu. Kembali ke masa lalu lagi Mbak Ica gitu. Cuacanya sejuk, adem, ayem. Beda dengan saat ini Mbak Ica, cuacanya panas. Jauh sekali Mbak Ica.
0: Beda banget ya suasananya.
1: Iya, beda banget. Dan juga semakin tua gitu Mbak Ica, semakin mendekati gitu Mbak Ica. Itulah, saya mau mengingat masa lalu saja. Masa lampau yang sangat, yang dulu mah cuma bisanya hanya main-main dan main.
0: Benar. Ya kalau masih kecil pikirannya main terus gitu ya.
1: Iya betul. Gitu Mbak Ica. Kalau saat ini mas sibuk-sibuk dan sibuk Mbak Ica.
0: Benar. Oke deh Bung Lemon, mau lagunya apa nih?
1: Lagunya Gomblo Lestari Alamku aja.
0: Gomblo Lestari Alam. Oke deh, salam-sapanya boleh.
1: Ya, salam-sapanya untuk Bung Ramadan, Bung Ahmad Iwan di Bandung, Bung Panji, Bung Niko, Bang Jul, Budi Sumi, Mbak Julia, Mbak Ria, untuk Bung Sultan, Bung Alek, Bung Hadi, Bung Atto BLT, untuk semua-semua sajalah sahabat kecuali meningkat waktu Mbak Ica. Itu saja Mbak Ica, makasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau Bung Leman ternyata punya memori tersendiri ya, suasana zaman dulu. Ya benar banget ya, kadang-kadang kalau zaman dulu tuh beda banget ya. Ya kayak suasana misalnya di kampung orang tua, atau mungkin di kampung kakek nenek gitu ya, punya aroma-aroma tersendiri. Kalau kayak hujan terus bau tanah ya, kalau saya jemputnya itu juga kayak ngingetin kayak zaman-zaman dulu yang asik banget ya, boleh main sepeda walaupun curi-curian saat hujan karena nggak dikasih ya. Itu juga kadang-kadang membuat suasana memori inget banget ke zaman dulu gitu, zaman-zaman masih kecil. Nah kalau sendiri ada nggak sih aroma tersendiri yang kadang-kadang kau nyimin, jadi inget zaman kapan gitu ya, atau mungkin inget pas lagi ngumpul bareng sama teman-teman ya, ataupun hal-hal lain yang akhirnya mengingatkan anda pada memori yang masa lalu ya. Silakan di 94301 ya, ataupun di 0811-7179-111. Masih panjang kebersamaan kami ya, tinggal setengah jam lagi sih, tapi lumayan lah, kita bakal puterin lagu-lagu kesayangan anda ya di malam hari ini sampai jam 11 malam.

0: 101.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 101.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 101.net ya. Masih ada sekitar 16 menit lagi nih di ruang rindu lokal ya. Aroma apa yang mengingatkan Anda mungkin ya ke masa lalu, masa sekolah, atau mungkin masa-masa bareng sama teman-teman pas lagi kumpul-kumpul gitu ya. Kalau tadi kan misalnya kayak Bang Leman tadi lebih ngingetin lagi ke zaman-zaman dulu yang masih asri gitu ya. Terus juga enggak cuacanya enggak kayak gini gitu ya. Nah, banyak banget biasanya yang mengingatkan kita ya sama cuaca-cuaca tertentu atau mungkin sama suasana-suasana zaman dulu. Kalau saya tuh ada satu baunya aromanya manis gitu ya. Itu ngingetin zaman-zaman sekolah tuh yang hektik banget, yang pulang sekolah harus les gitu ya. Terus belum lagi pas mau ujian nih, ujian kelulusan ya. Itu waduh, belajar tuh sampai malam, sampai tengah malam. Dan itu kalau menurut aku tuh sangat luar biasa, benar-benar menguras banget ya, menguras tenaga, menguras otak, dan kita tuh harus bisa gitu pendengar ya. Ya, dan untuk Anda juga di kesempatan malam hari ini masih kita hadirkan lagu-lagunya untuk Anda. Nah, kali ini juga ada lagu miliknya dari Nuka ya. Oke, ada penelpon lagi nih. Sebelum saya putarin lagunya Nuka, ada siapa nih belakang Bung Leman ya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Mbak Ica.
0: Oke, kenapa lagi sakit nih Niko ya?
1: Enggak lah.
0: Oh, belum apa-apa saya dikasih batuk nih.
1: Enggak gimana gitu kan.
0: Agak-agak gimana ya, serak-serak jibruk ya. Oke deh Niko, mungkin ada wangi ciri khas tertentu yang mengingatkan kepada suatu hal yang dirindukan.
1: Apa ya, ngingetin seseorang ya.
0: Orang bisa, suasana bisa.
1: Dulu tahun berapa itu ya? Iya, tahun udah belum sangat lama juga sih. Pas itu kan musim hujan. Itu masih kejadiannya masih di Bekasi.
0: Apa tuh?
1: Waktu itu masuk angin saya kan. Jadi saya minta keris kan. Di anginnya nggak ada. Dia satu brand itu. Body lotion lah, nggak
0: usah disebut. Bukan minyak wangi ya, kalau ini lebih ke body lotion ya.
1: Body lotion kan, pakai itu mereknya. Ya udah nggak tahan juga.
0: Tapi jadi ngingetin ke suasana?
1: Seseorang.
0: Oh, ke seseorang ya.
1: Anak Betawi. Waktu itu acara taklilan bapaknya kan. Iya, waktu itu siangnya kalau nggak salah, yang dari angin dapat dijemputkan tinggi. Pak diserut itu ada minyak angin, nggak terpaksa pakai body lotion itu, brandnya dari Belanda. Itulah. Kalau satu lagi, kalau nenek tuh, kalau nenek saya ingat tuh minyak angin, boleh disebut dan mereknya.
0: Oh iya, kalau orang tua saya dulu ada juga benar-benar. Itu tuh aku baru tahu tuh tahun berapa ya, saya baru ingat. Ternyata masih ada loh itu brandnya. Itu udah lama banget.
1: Merek yang senjata tajam gitu kan.
0: gitu. Kurang lebih lah ya.
1: Gak bisa disebut mereknya kan. Itu ada sekarang itu. Kalau ingat itu merek apa itu kan. Ingat nenek, dia selalu pakai itu. Ya, dulu kan tinggalnya sama nenek masih kecil itu kan. Nah, kalau ingat itu pasti lah, kalau ingat itu ya, amin itu pasti ingat nenek gitu kan. Nenek selalu pakai amin itu.
0: Oke. Siap. Jadi udah ada bau-bau terhas tertentu ya, benar enggak sih?
1: Bau kan.
0: Benar-benar aroma.
1: Di Bangka yang ini dulu itu paling ngetop ya itu. Minyak yang
0: kalau aku nyebutnya tuh
1: minyak tajam gitu.
0: Kalau aku nyebutnya minyak nyong-nyong waktu dulu.
1: Enggak, bukan.
0: Enggak, kalau dulu kan aku enggak tahu kan. Aku nyebutnya minyak nyong-nyong.
1: Enggak, kalau di Bangka emang terkenal minyak cat apa
0: gitu. Iya, disebutnya tajam, gitu ya. Oke deh.
1: Sableng gitu kan.
0: Oke deh, kalau gitu mau lagunya apa nih Bang Niko?
1: Lagu apa ya? Mungkin lagu
0: apa nih? Dari
1: sama pas musim hujan masuk angin itu saat hujan aja lah, lagi hujan
0: gitu. Hujan dari taksi ya?
1: Utopia.
0: Utopia apa? Taksi. Taksi ada hujan. Hujan kemarin sih.
1: Taksi ada ya?
0: Ada hujan kemarin.
1: Iya, kalau lagu Taksi kayaknya belum pernah saya dengar, boleh kalau gitu.
0: Boleh deh ya. Oke deh, kalau gitu salam sapanya boleh.
1: Iya, buat semua aja lah, udah terlalu malam.
0: Ya. Oke deh, makasih ya Bang Niko ya.
1: Yuk, selamat malam ya.
0: Yuk, selamat malam. Siap-siap, makasih.
1: Yuk.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani.

Library dengan esensi buku. Buku Pulang karya Leila S. Kudori menggambarkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan pencarian identitas melalui latar belakang sejarah politik Indonesia. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang jurnalis bernama Dimas yang melarikan diri ke Perancis setelah peristiwa 1965 yang mengguncang Indonesia. Di sana, Dimas bertemu dengan banyak orang yang menjadi bagian dari perjuangannya, termasuk seorang wanita bernama Inggit yang juga memiliki masa lalu kelam akibat keterlibatannya dalam tragedi politik. Pulang tidak hanya menggambarkan kisah pribadi Dimas dan Inggit, tetapi juga mencakup pengalaman generasi Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan, jauh dari tanah air mereka. Novel ini memotret betapa sejarah dan politik bisa menghancurkan kehidupan, tetapi juga menunjukkan bahwa pencarian akan kembali ke tanah air dan meraih perdamaian adalah bagian dari usaha untuk menemukan jati diri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah kisah tentang bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat merubah arah hidup manusia, serta pentingnya untuk tetap mengenang dan memahami masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Demikian esensi buku dengan judul Pulang, karya Leila S. Kudori dari RRI untuk Indonesia.

Mendengar seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran edisi hari ini 14 Mei 2026 bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, di pagi hari ini kami nanti akan menghadirkan, insya Allah akan menghadirkan kembali program Mutiara Pagi yang disiarkan dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan juga akan kami hadirkan juga lantunan ayat suci Al-Quran untuk menemani kita menantikan program Mutiara Pagi hari ini. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program kita di setiap pagi, yakni Mutiara Pagi bersama saya Taufan Libero. Dan insya Allah sudah terhubung bersama kami narasumber kita pagi ini, yakni Ustadz Jaja Sulaiman SPDI, yang akan membawakan topik mengenai fikih kurban. Dan selanjutnya kita coba sapa dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, topik yang dibawa pagi hari ini adalah mengenai fikih kurban. Dan silakan Pak Ustadz dimulai tausiah kita pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir amma ba'du. Pendengar RI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan di mukadimah oleh pembawa acara kita, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2026 Masehi, ada lanjutan tentang fikih kurban. Beberapa pertemuan yang lalu sudah dibahas saudaraku semuanya tentang fikih kurban sampai dengan ketentuan hewan yang dikurbankan. Sekarang kita akan bahas tentang syarat-syarat berkurban. Ada syarat-syarat orang yang berkurban, ada syarat-syarat hewan yang dikurbankan. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Saudaraku semuanya, sebagaimana telah disampaikan di beberapa pembahasan yang telah lalu, bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang segala sesuatunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ibadah yang tak pakai logika, ibadah yang bersifat ritual keagamaan ataupun ritual ibadah yang semua kaifiatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku semuanya, begitu juga ketika kita orang yang berkurban ditentukan, tidak semuanya terkena kewajiban ataupun syariat berkurban, tapi hanya orang-orang tertentulah yang diwajibkan ataupun disyariatkan ataupun disunnahkan untuk berkurban. Nah, syarat orang yang berkurban itu yang pertama al-islamu, yaitu harus orang Islam. Maka orang di luar Islam tak disyariatkan, tak diwajibkan ataupun tak disunnahkan. Karena dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa li'annal kafir laisa min ahli niat. Orang kafir itu adalah orang yang tak sah niatnya. Maka orang di luar Islam tidak terkena syariat berkurban, kewajiban berkurban, kesunahan berkurban. Berkurban hanya untuk orang Islam. Maka bersyukurlah kita saudara kesemuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Ada muslim yang memang semenjak lahir muslim, ada yang muslim setelah dewasa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu nikmat yang tiada tara. Maka kenapa ketika sholat kita selalu minta pada Allah supaya dalam keislaman, dalam keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus adalah jalan yang telah Engkau kasih nikmat. Nikmat apa? Nikmatul iman wal islam, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling gede, nikmat yang tiada tara, nikmatul iman wal islam. Itu yang pertama, saudaraku semuanya. Kemudian yang kedua, saudaraku semuanya, syarat orang berkurban itu adalah orang yang bermukim. Nah, syarat yang kedua ini dikenakan bagi mereka yang menganggap bahwa kurban itu wajib. Ya, bagi mereka yang menganggap kurban itu wajib, maka dia harus bermukim. Artinya bukan dalam keadaan safar. Namun tetap ulama katakan orang musafir sah untuk berkurban. Kemudian yang ketiga, saudaraku semuanya, syarat berkurban itu kaya atau berkecukupan. Sebagaimana hadis yang dikalamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkecukupan, barang siapa yang mampu, barang siapa yang kaya untuk berkurban, falam yudhi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan coba-coba dekati tempat sholat kami. Nah, ukuran kaya itu gimana, Ustaz? Nah, dijelaskan kaya itu oleh ulama-ulama fikih bahwa kaya itu mencukupi kebutuhan primer di hari ke-10 di bulan Zulhijjah, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 sudah tercukupi kebutuhan primer, kebutuhan pokok, sandang, pangan.

Artinya kalau seumpama dia tak kaya, tak berkecukupan, maka tak cukup syarat. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, syarat berkurban itu telah balig, dewasa dan berakal. Maka ketika dia masih usia sobi ataupun usia mumayyiz, tidak dikenai, saudaraku semuanya, kewajiban ataupun syariat ataupun kesunahan dari berkurban. Walaupun diperbolehkan juga sebagaimana yang diberlakukan kepada orang yang mukim tadi. Ini juga sama. Catatannya bagi mereka yang menganggap kurban itu wajib, dia harus balig. Balig ukurannya sebagaimana yang dijelaskan di kitab Safinatun Najah, tamamu khomsa asyarata sanatan, sempurna umur 15 tahun, ataupun wal ihtilamu, dia sudah ihtilam, wal haidu, ataupun dia sudah haid. Catatannya itu, umur 15 tahun, sempurna. Kemudian mimpi basah ataupun keluar air mani, terserah mau dengan cara yang halal ataupun yang haram. Kemudian wal haidu, bagi perempuan sudah haid, maka dia sudah masuk dalam kategori orang yang dikenai hukum berkurban. Kemudian yang keempat, saudaraku semuanya, syarat berkurban itu adalah orang berakal. Maka orang gila tidak dikenai syariat berkurban. Karena apa? Karena akalnya tidak sempurna. Syarat-syarat ini, saudaraku semuanya, berlaku bagi semua ketentuan ibadah yang diberlakukan kepada kita. Maka disebutlah dengan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang dibebani syariat, saudaraku semuanya. Maka ada hukum syarat taklifi, ada hukum syarat wadi. Hukum syarat taklifi adalah hukum syarat sebagai undang-undang awal dari pelaksanaan syariat agama. Kan ada lima, saudaraku semuanya. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Apa hukum berkurban? Tergantung. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sunnahnya sunnatun muakkadatun. Itu disebut dengan hukum syarat taklifi. Nah, berlaku hukum syarat taklifi itu syaratnya tiga. Orang-orang yang mukallaf itu, dia harus orang Islam, dia harus sudah balig, dan dia orang berakal. Maka walaupun dia Islam, dia sudah balig, tapi tak berakal. Gila seumpama. Akalnya kurang sempurna. Termasuk ulama katakan, saudaraku semuanya, bagi mereka yang dalam kategori ABK, anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, ini juga dikatakan sebagaimana orang yang tak berakal, tak dikenai syariat. Jadi kalau dia tidak melakukan ibadah sholat, seumpama puasa, tak dikenai hukum syara taklifi tersebut. Maka ada dalil, saudaraku semua, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, rufi al qalam an salasin, diangkat pena terhadap tiga orang. Yang pertama, anis sobi hatta yablugo, anak kecil hingga dia dewasa. Sobi di bawah 5 tahun itu kalau semua dia enggak sholat, enggak puasa, itu enggak dosa. Termasuk mohon maaf semua dia mencuri, ya. Sobi ataupun mumayyiz, anak 9 tahun, dia belum ihtilam, belum haid, semua kalau perempuan, dia mencuri, enggak dosa. Baik dia maupun orang tuanya. Kecuali kalau orang tuanya yang menyuruh dia mengambil barang orang itu, maka orang tuanya yang berdosa, tapi dia enggak. Dia dalam kategori mumayyiz, belum balig. Kemudian saudaraku semuanya, berakal, anis sobi hatta yablugo, kemudian wa anin naimi hatta yastayqido, orang yang tidur hingga dia terbangun. Ini juga sama, tak dikenai hukuman. Jadi kalau sama orang ketiduran sampai enggak sholat subuh tuh, mungkin karena kecapean, karena jaga malam segala macamnya, jam 3 dia baru tidur, kemudian jam 8 baru bangun, maka dia tak berdosa. Bangun jam 8, jam 8 itulah dia sholat subuhnya. Tapi saudaraku semuanya, niatnya bukan adaan, tapi kodoan. Kenapa? Karena sudah di luar waktunya. Tetap wajib, tapi enggak berdosa, walaupun sholat dilakukan di luar waktu. Karena apa? Ketiduran. Kemudian wa anil majnuni hatta yufiqa, orang yang gila hingga dia sadar, hingga dia waras. Maka tak dianggap, saudaraku semuanya, ibadahnya, maka tak kena syariat berkurban. Saudaraku semuanya, pendengar ini dimanapun berada,

0: Kemudian selanjutnya ketentuan hewan kurban. Hewan yang digunakan untuk berkurban ini sudah kita jelaskan kemarin saudaraku semuanya, bahwa bahimatul an'am, hewan ternak tertentu. Hewan ternak tertentu itu saudaraku semuanya adalah hewan ternak yang wajib dizakati, yang berkaki empat, sebagaimana yang Allah katakan di Quran surah Al-Hajj ayat ke-34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Bahimatul an'am itu ada empat. Yang pertama unta, kemudian yang kedua sapi atau lembu ataupun kerbau, kemudian yang ketiga adalah kambing, dan yang keempat adalah domba. Itu saja saudaraku semuanya, ya. Ijma ulama saudaraku semuanya bersepakat empat hewan ternak tersebut. Maka para ulama berijma bersepakat bahwa tidak sah apabila seseorang melakukan sembelihan dengan selain binatang tersebut, selain dari yang empat ini. Kemudian saudaraku semuanya, ketentuan dari hewan ternak tersebut juga diatur oleh agama. Seekor kambing itu saudaraku semuanya hanya untuk kurban satu orang, dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak. Meskipun jumlahnya banyak, bahkan bisa termasuk yang sudah meninggal dunia. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa kana rajulu fi ahdin Nabi SAW yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang suami penanggung nafkah keluarga, saudaraku semuanya, pemimpin rumah tangga, menyembeli seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Inilah yang disebut di kitab Fathul Qorib yang kita bahas kemarin, adalah bahwa kafa'an jami'ihim. Apabila salah seorang di antara keluarga tersebut sudah melakukan ibadah kurban, menyembeli hewan kurban, maka sudah mencukupi dari semuanya. Nah, makna kafa'an jami'ihim ini adalah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi dia bukan bersyarikat dalam binatang kurbannya, tapi bersyarikat dalam pahalanya. Jadi pahalanya boleh diniatkan untuk seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Maka para ulama sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan di dalamnya. Kalau sapi boleh kan patungan sampai dengan 7 orang, ya. Tapi kalau kambing nggak boleh patungan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 cuma nggak boleh. Satu kambing, satu orang. Itu ijma, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Kemudian ketentuan kurban sapi dan unta, saudaraku semuanya. Seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang. Sementara seekor unta untuk 10 orang. Atau 7 orang. Ini khusus unta. Riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadaral adha pastarokna fil baqarah sab'atan wa fil ba'iri asyaratan. Dahulu kunna, kata Imam Ibnu Abbas, kunna, dahulu kami pernah bersafar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadaral adha, lalu tibalah hari raya Idul Adha, pashtarokna fil baqarah sab'atan, maka kami pun bersyarikat tuh, ya, bersyarikat 7 orang dalam penyembelihan seekor sapi, wa fil ba'iri asyarata, dan bersyarikat 10 orang untuk kurban seekor unta. Nah, begitu pula dari orang yang ikut urunan kurban sapi atau unta, masing-masing boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, seperti yang kambing tadi, saudaraku semuanya. Jadi kalau kita urunan tuh berkurban dengan apa, dengan sapi ya, itu boleh kita niatkan untuk kita dan untuk keluarga kita, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Tapi seperti yang pada kambing tadi, bersyarikatnya bukan pada hewan kurbannya, tapi pada pahalanya. Itu saudaraku semuanya, boleh diniatkan ya. Tapi niatnya adalah mati, gak perlu kita sampaikan ke mereka, seumpama keluarga kita ada 10 ataupun 20 orang nih, atas nama mereka. Bukan ya, dalam hati aja, ya Allah aku berkurban, mudah-mudahan pahalanya engkau hadiahkan. Sebutkan yang hidup seumpama, sebutkan yang sudah meninggal dunia. Itu boleh kayak gitu. Itu bersyarikat dalam pahala namanya, bukan bersyarikat dalam hewan kurban. Kemudian saudaraku semuanya, sebagaimana disinggung tadi di awal, satu kurban bisa untuk satu keluarga. Nah, dari Atha' bin Yasar ia berkata, sa'altu Aba Ayyubal Ansariya kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala kana ar-rajul yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna. Kata Atha' bin Yasar, ia berkata, aku pernah bertanya pada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana kurban di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, kana ar-rajul yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Seseorang bisa berkurban dengan seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Nah, ini mempertegas seperti yang kita sampaikan tadi. Fayakuluna wa yut'imuna, lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lain. Boleh bersyarikat dalam pahala. Maka kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Mu'ti, Syarah Al-Mu'ti berkata, kolektif dalam pahala kurban tidaklah terbatas, kata beliau. Nabi Muhammad SAW pernah berkurban untuk seluruh umatnya. Ada juga seseorang di masa Nabi Muhammad SAW yang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya beserta keluarganya, walau jumlahnya 100. Nah, namun niatan untuk ini, saudaraku semuanya, untuk satu kambing diniatkan pahalanya untuk semua keluarga kita, ada catatan. Dibolehkan, tapi harus memenuhi 3 syarat. Artinya kalau kurang syarat, maka tak sah, saudaraku semua. Yang pertama, tinggal bersama atau satu rumah. Ini semua yang diniatkan oleh kita tadi ya, bersyarikat dalam pahala, harus tinggal bersama kita dalam satu rumah. Kemudian yang kedua, mereka adalah yang pertama istri kita atau masih kerabat, walaupun jauh kekerabatannya, tinggal di rumah kita, ponaan seumpama, kita yang menafkahi, kita yang mengurusnya, kita yang membiayai. Kemudian yang ketiga, yang diniatkan dalam pahala adalah orang yang wajib dinafkahi seperti kedua orang tua ataupun mertua. Mertua itu kan wajib dinafkahi oleh kita. Orang tua itu kan ada dua, orang tua yang melahirkan kita, ayah dan ibu kandung kita, orang tua yang melahirkan istri kita, yaitu mertua kita, baik mertua perempuan maupun mertua laki-laki. Kemudian anaknya yang masih kecil, atau sebagai hadiah untuk satu keluarga yang ada, seperti paman ataupun saudara dalam satu rumah. Itu ketentuan, saudaraku semuanya, yang diatur oleh agama. Kemudian selanjutnya, memilih hewan terbaik untuk kurban. Nah, kurban itu untuk kita, saudaraku semuanya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika memilih hewan kurban, berikanlah yang terbaik sebagaimana yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh Habil ketika diperintahkan untuk berkurban bersama kakandanya, yaitu Qabil. Kan yang diterima kurban Habil ya, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Maidah ayat ke-27 itu. Kenapa Habil yang diterima? Karena Habil memberikan yang terbaik, sementara Qabil memberikan yang terburuk. Bukan enggak boleh berkurban dengan hasil tani, hasil perkebunan. zaman Nabi Adam syariatnya membolehkan. Tapi karena dia motivasinya bukan karena keimanan, bukan karena ketakwaan, tapi karena keterpaksaan, maka tidak diterima. Maka kata Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam sebuah hadis, Addimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum. Perbesarlah, pergedelah, cari yang gemuk kurban-kurban kalian itu. Ala sirati matayakum, karena kurban itu akan menjadi tunggangan kita ketika kita menyeberangi sirat. Sirat itu jembatan yang membentang di atas neraka menuju surga. Lamanya 3000 tahun, ulama katakan. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun datar, 1000 tahun turun. Kemudian di hadis riwayat Anas bin Malik dijelaskan lebih rinci lagi tentang memilih hewan terbaik untuk kurban. Jangan asal-asalan. Jangan sampai kita tak check and recheck. Kata Anas bin Malik dijelaskan bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabsyaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yukabbiru. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berkurban dengan dua ekor kibas. Kibas itu domba jantan putih yang bertanduk, bi kabsyaini amlahaini. Lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir. Dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua kibas tersebut saat menyembelih. Dalam lafaz lain dijelaskan, disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim, saudaraku semua. Dan ulama katakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian riwayat dari Siti Aisyah disampaikan juga bahwa amaro bikabsin akharana yatau fi sawadin wa yabruk fi sawadin wa yangduru fi sawadin liudohya bihi. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan agar diambilkan kibas domba jantan bertanduk, kuku dan perutnya hitam dan sekeliling matanya hitam. Lalu kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau untuk dijadikan kurban. Nah, dari dua dalil yang kita sampaikan tadi, saudaraku semuanya, dari dua hadis yang kita sampaikan tadi, ciri-ciri hewan yang terbaik untuk kurban itu yang pertama gemuk. Tuh. Sebagaimana perintah Nabi tadi, adimu dohayakum, perbesarlah. Harus yang gemuk, jangan yang kurus. Karena kalau kurus nian, kurus sekali mengurangi syarat yang pernah kita bahas kemarin, kan 4 syarat. Ya, saudaraku semuanya, jangan sampai ada 4 cacat yang membuat hewan kurban kita enggak sah. Yang pertama buta sebelah, yang jelas butanya, apalagi dua-duanya. Kemudian yang marid, yang sakit kena PMK, penyakit mulut dan kuku. Kemudian sangat kurus, sehingga tidak ada lagi tulang sumsumnya, maka enggak sah, saudaraku semuanya. Kemudian yang keempat pincang ataupun patah, maka hati-hati ketika menurunkan dari kendaraan. Nah, salah satunya itu tadi, jangan sampai kurus. Yang pertama harus gemuk. Kemudian yang kedua, dikatakan hewan kurban itu terbaik warnanya putih atau warna putih lebih mayoritas. Tapi jarang-jarang Ustaz, bagaimana kalau coklat atau hitam, enggak apa-apa. Ini kan bicara yang terbaik, saudaraku semua. Jadi kalau semua nanti beli kambing, pilih tuh yang warna putih ataupun dominan putih. Kemudian yang ketiga, berharga. Apa maksud berharga itu? Jadi kalau dijajakan tuh kambing-kambing di jalan, kan sering sekarang banyak nih kambing dijajakan di jalan. Ada pondok-pondoknya, ada rumah-rumahnya. Kan ada yang kecil, yang sedang, yang besar. Semakin besar kan pasti semakin mahal. Itu maksudnya, saudaraku semuanya. Ada kambing yang harga 3 juta setengah, ada yang kambing harganya 4 juta setengah, ada yang 5 juta, bahkan ada yang 7 juta, 10 juta. Maka yang paling berharga, yang paling mahal. Ya, kalau ada uang. Ya. Kalau ada uang, cari yang paling mahal. Uang kita seumpama 7 juta. Jangan cari yang 3 juta. Yang minimal pertengahan yang 5 juta nih. Agak gede men sedikit, saudaraku semuanya. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, bertanduk. Ini terbaik. Walaupun yang tak bertanduk juga ada apa-apa sah. Kan ada kambing yang tak bertanduk semenjak lahir. Bukan sengaja dibuang. Ada. Apalagi kambing betina kan jarang-jarang yang bertanduk. Nah, bagusnya yang bertanduk yang dicari oleh kita. Kemudian yang kelima, jantan. Walaupun betina juga boleh. Ada orang tanya, Ustaz, boleh enggak betina? Boleh. Saudaraku semuanya, jantan ataupun betina boleh. Dan ini berlaku juga, saudaraku semuanya, untuk hewan akikah. Hewan akikah boleh jantan, boleh betina. Saudaraku semuanya. Tapi lebih bagus jantan. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana dalam kondisi hamil? Nah, dalam kondisi hamil ada ulama melarang. Kenapa? Karena kan kasihan ada janin di bawahnya. Ada lagi orang tanya, Ustaz, bagaimana kalau seumpama kita enggak tahu tuh. Hewan yang dikorbankan itu ataupun hewan yang diakikahkan itu dalam kondisi hamil, kami enggak tahu, enggak dibilang kok sama orang yang jual. Kami sembelih saja. Tiba-tiba begitu dibedel perutnya, ada janinnya. Ini janinnya sudah mati. Maka janin yang keluar dari perut induknya ini, apakah halal dimakan oleh kita atau haram? Nah, ini jadi pertanyaan. Maka fikih mengatakan, saudaraku semuanya, apabila induknya sudah disembelih itu, maka sama dengan menyembelih janinnya. Jadi halal dimakan, saudaraku semuanya, kalau seumpama didapati, saudaraku semuanya, janinnya itu sudah mati, tapi induknya sudah kita sembelih secara syar'i. Baca bismillah, terputus wadah jainnya, dua urat nadinya, kemudian hulkum dan marinya, tenggorokan dengan kerongkongnya, sudah dihadapkan ke kiblat, sudah selesai. Maka janinnya itu seumpama dia mati, maka halal. Tapi kalau janinnya hidup tuh mau dimakan oleh kita, enggak boleh langsung. Ya disembelih juga sebagaimana menyembelih induknya. Jadi menyembelih induknya sama dengan menyembelih janinnya, menyembelih anaknya. Kemudian yang keenam, ciri-ciri hewan terbaik itu adalah berkuku dan berperut hitam, seperti yang kita sampaikan tadi. Dan yang ketujuh, sekeliling matanya hitam. Nah, ini saudaraku semuanya catatan-catatan bagi kita. Kemudian ketentuan umur juga disebutkan dalam apa namanya tuh dalam fikih kurban ini, bahwa unta itu harus 5 tahun lewat 1 hari. Sapi saudaraku semuanya 2 tahun ataupun 24 bulan lewat 1 hari. Kambing atau biasa disebut dengan embe kalau di Jawa itu 12 bulan lewat 1 hari. Nah, domba 6 bulan lewat 1 hari. Ini patokan. Ya. Harus balig. Sebagaimana manusia dikenakan syariat agama ketika dia sudah balig. Kalau belum balig, belum boleh. Sama dengan hewan kurban, saudaraku semuanya. Jadi kalau semua kita berkurban dengan kambing yang baru berusia 8 bulan, maka enggak sah kurbannya. Ini pastikan benar. Kan sudah saya sampaikan berulang-ulang, ini ibadah mahdhah. Enggak boleh semau kita. Enggak boleh kita yang ngatur, tapi Allah lah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Saudaraku semuanya, pendengar ya, dimanapun berada, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini sebagai pembuka awal dari tema kita fikih kurban. Wallahu a'lam bissawab.
1: Oke, baik. Dan pendengar, itu tadi ya pembuka dari Pak Ustadz Jaja Sulaiman. Dan ini sudah ada yang bergabung langsung melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Dengan Bapak siapa dan di mana ini?
2: Pak Sabihis ya.
1: Sabihis di Labu ya, Pak?
2: Iya.
1: Oke, silakan pertanyaan disampaikan ke Ustadz Jaja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amakfirah. Silakan, Bapak.
2: Jadi saya ingin tanya sedikit tentang hewan kurban tadi, Pak Ustaz. Jadi bagaimana, Pak Ustaz, misalnya satu desa itu ada hewan kurban di apa nih diberi oleh misalnya oleh presiden atau dari PT. Yang ditujukan untuk korban untuk itu untuk siapa itu, Pak Ustaz? Apa boleh, apa tidak? Apa atas nama pemerintah desa atau perangkatnya atau anggota BPD? Nah, cuma itu, Pak Ustaz, pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik.
2: Wallahi wabarakatuh.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sabihi setiap pertanyaannya. Baik. Kemudian ada juga dari WhatsApp ini, Pak Ustadz.
0: Oh iya,
1: dari Pak Suripto di Simpang Katis. Silakan, assalamualaikum, Pak Haji. Okay. Saya mau tanya. Di kampung kami kurban non muslim juga kurban non muslim juga dapat bagian. Bolehkah Pak Haji? Mohon nasihatnya Pak Haji. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dijawab, Pak.
0: Baik, terima kasih. Yang pertama pertanyaan dari Pak Sabihis di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Bagaimana status hewan kurban yang dihadiahkan oleh orang, oleh presiden, oleh PT ataupun oleh orang-orang kaya seumpama? Apakah itu dalam kategori ibadah kurban? Bukan, Pak. Kurban itu atas nama kita sendiri, bukan atas nama lembaga, bukan atas nama pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ataupun pemerintah desa. Enggak bisa, ya. Satu jiwa, satu hewan kurban, by name, by address, ya. Jadi walaupun itu seumpama ada kurban dari presiden, presiden itu sumber dananya dari mana ya? Dari negara, bukan dikatakan. Harus dari kantong beliau sendiri, kantong presiden sendiri, baru dikatakan hewan kurban. Boleh diniatkan oleh kita untuk beliau. Tapi kalau itu sumbernya uang negara, enggak boleh, saudaraku semuanya. Karena itu uang bersama. Sama dengan ada orang bertanya kepada kita, bagaimana status kurban di sekolah? Diminta dikumpulin tuh anak-anak itu, per muridnya 100 umpama, terkumpul 30 juta. Kemudian dibelikan sapi. Ini apakah hewan kurban atau bukan? Itu bukan, saudaraku semuanya. Harus uang kita, bukan uang bersama. Tidak boleh, saudaraku semuanya, uang patungan. Harus milik kita murni. Maka nanti diatur, saudaraku semuanya, ketika kita berkurban itu, uangnya bukan dari hasil gasab. Gasab itu nyuri. Bukan uang dari hasil korupsi. Bukan hasil dari uang rampasan, ya. Ya. Punya orang semua, ataupun kayak tadi, uang bersama, rereongan, saudaraku semuanya, iuran, kemudian diaku oleh kita, dianggap oleh kita, kurban kita, ya haram, milik orang, uang itu. Kok bisa? Bisanya kita yang menganggap, enggak boleh, Pak, ya. Jadi anggap itu sebagai sedekah di hari raya saja, enggak perlu kita niatkan untuk berkurban. Kalau kurban ada ketentuan khusus, mulai dari A sampai dengan Z. Mulai dari pemilihan hewan kurban, kemudian orang-orang yang berkurban, sampai eksekusi penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban. Maka ketika menyembelih pun diniatkan yang jelas, yang benar, sesuai syariat agama. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, minka ini kurban darimu, wa ilaika dan akan kembali kepadamu, fataqabbal min. Maka terimalah kurban min. Dari siapa? Sebutkan. Dari saya seumpama Jaja Sulaiman bin Ahmad Ahmad. Sebutkan. Pak Sabihis bin siapa seumpama Pak Hanafi bin siapa. Terus disebutkan. Nah, itu kurban. Tapi kalau bukan kurban, seperti yang disampaikan tadi, kambing ini pemberian dari lembaga ataupun pemberian dari PT, dari siapapun yang bukan atas nama pribadi yang bersangkutan, enggak perlu. Cukup kita baca aja bismillah dengan takbir. Bismillahi wallahu akbar. Cukup. Nah, mengenai pembagian dagingnya pun tidak mematuhi, tidak mengikuti peraturan daging hewan kurban. Terserah, kata kita orang Bangka, basing, saudaraku semuanya. Mau dijual pun kulitnya enggak apa-apa. Tapi kalau hewan kurban, menjualnya enggak boleh. Jadi hilang pahala berkurbannya, ada ketentuan. Jadi itu Pak Sabihis di Labu, ya. Jangan sampai kita salah kaprah, ya. Diniatkan berkurban, harus tahu, makanya harus ngaji. Itu Pak Sabihis. Kemudian Pak siapa tadi namanya di
1: Simpang Katis? Suripto di Simpang Katis.
0: Pak Suripto di Simpang Katis. Mengenai pembagian daging hewan kurban, ya.
1: Betul.
0: Apakah orang-orang di luar Islam diperbolehkan menerima daging hewan kurban? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, saudaraku semuanya, orang di luar Islam, non-muslim, itu tidak diperbolehkan menerima daging hewan kurban. Karena ada keterangan, daging hewan kurban itu adalah hadiah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang Islam. Maka orang di luar Islam enggak boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, saudaraku semuanya, diperbolehkan diniatkan sebagai hadiah, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Hanabilah, disebutkan bahwa taksimil udhiyatu ila salasati azza'in, sulusun lil fuqara, wasulusun lil mudahi, wasulusun lil ihda. Kata mereka berdua tuh, kalangan mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Hanafi, mengatakan bahwa sunnah dagingnya hewan kurban itu setidaknya dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, sepertiganya diperuntukkan sebagai sedekah kepada fakir miskin. Kemudian bagian yang kedua, sepertiganya lagi diperuntukkan bagi mudahi. Mudahi itu orang yang berkurban ataupun sohibul kurban. Dan yang ketiga, saudaraku semuanya, itu dihadiahkan bagi orang-orang kaya, termasuklah saudaraku semuanya orang-orang non-muslim. Nah, kita bertetangga dengan mereka non-muslim, kita kurban. Maka untuk menjaga tasamuh, toleransi sesama mereka diperbolehkan. Kan dalam agama ukhuwah itu kan ada tiga. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basariyah, ataupun insaniyah, ada ukhuwah wataniyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, sekaidah, sekeyakinan. Ada ukhuwah insaniyah ataupun ukhuwah basariyah, ini persaudaraan sesama kita, umat Nabi Adam, sesama manusia. Kemudian yang ketiga, ukhuwah wataniyah, sesama sebangsa, setanah air. Nah, untuk menjaga ukhuwah basariyah diperbolehkan. Ini pendapat yang kedua. Nah, dari dua pendapat ini, mana yang mau diambil? Nah, jumhur ulama mengatakan yang pertama, ya, tidak memperbolehkan. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ada solusi tentu, ya. Dalam agama itu pasti ada solusi. Maka ulama katakan, kata guru-guru kita, mudah aja. Jadi ketika kita berkurban, ya, bersyarikat dengan 7 orang pada seekor sapi, ataupun kita berkurban dengan kambing secara mandiri sendiri, itu jangan diganggu gugat. Serahkanlah ke panitia tuh. Biar panitia yang mengatur. Dan panitia harus tahu kemana sasaran dari daging hewan kurban ini. Nah, bagaimana dengan non muslim yang menjadi tetangga kita? Mudah aja, kita keluarkan modal. Modal dari kantong pribadi kita sendiri. Keluarkan modal berapa ya? 150.000. Beli itu daging di pasar, 150.000. Hadiahkan kepada yang bersangkutan. Hadiahkan kepada kita yang non-muslim itu. Kan mereka gak bakalan tahu, saudaraku semuanya, apakah itu daging hewan kurban ataupun kita beli di pasar. Kan gak tahu. Itu salah satu solusi, saudaraku semuanya. Termasuklah solusi bagi kita yang selama ini sering kesulitan dalam menangani kulit. Kulit ini kadangkala kalau dikasih gak banyak yang mau. Payah Ustaz ngurusnya. Mau dibakar lah, mau direbus lah, mau dikesik lah. Jadi kami jual. Dijual sama aja dengan menghilangkan pahala orang yang berkurban. Kan kasihan. Maka mudah, kasih aja dengan orang miskin. Orang miskin gak mau, Ustaz, bilang sama mereka, ini kulit terima dulu. Setelah diterima, antum jual aja. Ini kami pertemukan dengan pembelinya. Kayak gitu. Jadi nanti transaksinya bukan kita dengan pembeli kulit, bukan panitia dengan yang beli kulit, tapi si miskin tadi yang telah kita kasih kulit tadi dengan si pembeli kulit. Jadi kayak gitu akadnya. Kalau sudah jadi milik mereka yang miskin, itu kan terserah mereka. Mau diolah sendiri silakan, mau dijemur silakan, mau dijual pun silakan. Seperti halnya ketika mereka dapat nerima zakat fitrah, terserah mereka kok. Berasnya mau dijual silakan. Tapi kalau kita jual beras, amil, enggak boleh, haram, saudaraku semuanya. Begitulah ketika kita menangani daging kurban. Itu mungkin penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Oke, baik. Dan sudah ada bergabung juga yang melalui telepon WhatsApp. Kita coba angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Oke, baik. Dengan siapa dan di mana ini? Halo? Dengan ibu.
3: Halo.
1: Dengan ibu siapa dan di mana ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Pak Ustaz, mau nanya Pak Ustaz.
2: Boleh, Ibu.
3: Begini Pak Ustaz ya. Ada orang yang ikut korban kolektif, Tapi permintaannya banyak Pak Ustaz, minta kupon lah, kadang-kadang minta kaki lah. Sedangkan dia sepertiganya sudah ada jatahnya Pak Ustaz. Gimana menyingkapi orang yang seperti ini Pak Ustaz? Mohon paparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini tadi? Biar kami catat juga.
3: Dengan Ibu Sri Rezeki.
1: Bu Sri Rezeki, di mana Bu?
3: Di Cokro.
1: Oke, di Cokro. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz untuk bisa dijawab.
0: Bagus pertanyaan. Silakan Pak Ustadz. Bagaimana kita yang berkurban jadi banyak minta? Ini mau kurban apa mau beli daging kurban ya? Atau apa? Ini mau berkurban atau mau beli daging? Perlu diperjelas saudaraku semuanya. Ingat ketika kita berkurban kemudian bersyarikat dengan 7 orang dalam 1 ekor sapi, sapi itu bukan utuh milik kita. Ini catatan. Kan kadang-kadang kita ditanya oleh orang, kamu kurban ya tahun ini? Iya, kurban apa? Kurban sapi. Siapa bilang kurban sapi, saudaraku semuanya? Itu sapi bukan hanya milik antum. Ada 6 orang lagi yang memiliki sapi tersebut. Maka kalau ditanya orang tuh, perbaiki omongan kita, luruskan omongan kita. Kamu kurban ya? Iya. Kurban apa? Kurban sapi bersyarikat dengan 7 orang. Ah, kayak gitu jawabannya. Jadi sapi ini bukan hanya milik kita sendiri, tapi milik bersama, yaitu 7 orang itu. Maka ketika nanti daging hewan kurbannya, si kaki yang kita minta itu sebenarnya milik yang lain juga. Enggak boleh kayak gitu, saudaraku semuanya. Minta ini, minta itu. Kalau kayak gitu jangan kurban. Beli aja langsung kakinya di pasar, saudaraku semuanya. Kurban ini kan niatnya sedekah. Kurban ini kan niatnya dihadiahkan. Kalau kita banyak minta lagi, saudaraku semuanya, berarti bukan berkurban, enggak ikhlas. Dan yang saya sampaikan tadi, yang sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk modohi, itu bukan hak kita secara mutlak. Artinya kalau kita tidak dapat berdosa, enggak. Itu ketentuan agama saja membolehkan kita mengambil sepertiganya. Artinya kalau semua kita kuasa, kita lapang, ya hadiahkan semuanya sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan si modehi itu sebaiknya menyedekahkan semuanya. Hanya sedikit aja mencicipi dari daging hewan kurban tersebut. Ulama katakan ambil tuh hatinya, entah setengah kilo ataupun seperempat, jadilah ngambil keberkahannya. Kalau banyak minta, takutnya saudaraku semuanya nanti hilang pahalanya, ya. Kalau kata kita ya buruk sigung ujungnya. Yang seharusnya kita bagi-bagi, apalagi panitia kan kasihan mereka, itu bagian dari mudohi, bagian dari keluarga kita. Mereka kan keluar keringat, jangan diupah tuh panitia itu. Niatkan dia bagian dari keluarga kita. Ya, keluarga dari mudohi, saudaraku semuanya, termasuk anak-anak kita itu keluarga dari kita yang berkorban. Itu ibu ya penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Oke, baik. Dan kita masih punya waktu sedikit lagi, mungkin Pak Ustadz bisa disampaikan kesimpulan dan pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat.
0: Baik, saudaraku semuanya, selain syarat-syarat yang telah kita sampaikan tadi, juga ada syarat-syarat yang lain, syarat penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, syarat hewan yang akan disembelih. Ini juga harus diperhatikan, yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai ataupun sudah mati. Karena ada dalil di Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-173, Allah katakan innama harrama 'alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Ini jangan sampai saudaraku semuanya ketika penanganan hewan kurban tuh saking semangatnya kita merobohkan hewan kurban akhirnya menyebabkan hewan kurban tersebut mati sebelum disembelihkan. Banyak kasus kayak gitu. Ya. Tercekik seumpama karena erat sekali mengalungkan tali ke lehernya. Akhirnya apa yang terjadi? Terkulai lemas saudaraku semuanya. Termasuk dalam metode stunning, pemingsanan. Kan ada sekarang metode stunning itu, diketok tuh kepalanya kayak disetrum gitu, tek langsung pingsan sementara. Nah, kalau suama menyebabkan mati kemudian baru disembelih, maka bangkai. Ini perlu diperhatikan, termasuk hewan selain hewan kurban. ketika menyembelih ayam seumpama. Tolong rumah potong hewan perhatikan, karena ini akan dimakan oleh orang banyak. Ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu dimanfaatkan orang, kita dapat pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Kan kata Nabi, man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghori ayyan kusa min ujurihim. Barang siapa punya sana yang bagus, yang hasanah, falahu ajruha, maka dia dapat pahala dari perbuatan tersebut, hasanah tersebut, wa ajru man amila biha, dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita menyembelih ternak jenis unggas, entah bebek, entah ayam, disembelih dengan cara syar'i, saudaraku semuanya, maka kita dapat kebaikan dari pelaksanaan penyembelihan tersebut, ditambah kebaikan orang-orang yang mengkonsumsi daging tersebut. Tapi kalau sebaliknya, hati-hati. Ini ayam masih hidup, saudaraku semuanya, masih gelepek-gelepek, sudah disembelih secara syar'i, tapi langsung dilempar seumpama ke dalam tungku. Di tungku tersebut ada air panas. Masuk tuh. Ayam tersebut matinya bukan disembelih, tapi karena air panas. Maka hukumnya bangkai. Termasuk bagi kita juga yang kurban, hati-hati. Kalau seumpama masih dalam keadaan hidup, jangan sampai kita memotong buntutnya. Masih gelepak, gelepak, gelepak, gelepak. Ada gerak mata, ada gerak ekor. Itu ekor langsung dipotong. Mata ekor yang sudah terpotong itu hukum dalam agama bangkai. Nggak boleh dikonsumsi, wong masih hidup. Termasuk mungkin, mohon maaf, yang memotong alat kelaminnya ataupun dua buah pelirnya. Kan banyak orang yang hobi itu berebut, dipotong padahal masih hidup. Itu dilarang dalam agama, nggak boleh bangkai. Termasuk ada pernah saya ngelihat juga, saudaraku semuanya, orang yang menetek, kata orang bangkai ya, memisahkan antara kepala dengan badan si hewan kurban tadi, masih hidup. Katanya biar cepat, termasuk menggorok, memasukkan pisau ke dalam leher lebih dalam lagi ke arah perut. Itu ada juga, katanya Ustaz biar cepat keluar darahnya. Enggak perlu, Allah Maha Kuasa. Itu sapi, itu kambing ciptaan Allah, ketika sudah disembelih secara sah itu akan keluar dengan sendirinya. Nah, si otak ini ketika masih nyambung dengan badannya, itu masih ada hubungan. Si otak memerintahkan ke jantung untuk mengeluarkan darah. Tapi apabila dipotong itu kepalanya, sementara si hewan kurban tersebut masih hidup, maka akan terhenti perintah otak ke jantung itu. Akhirnya berhenti, saudaraku, saya mengeluarkan darah. Darah ujungnya terkumpul di mana? Di daging. Enggak keluar. Itulah yang menyebabkan dilarangnya oleh agama. Menjadi penyakit, menjadi haram kita makan. Karena apa? Si darah termakan, bercampur dengan daging yang ada di hewan kurban tersebut. Jadi biarkanlah mati secara alami, baru kita tangani, dikuliti, dipotong kaki segala macamnya. Kan gak lama, gak memakan waktu berjam-jam kok ya, tenang aja. Itu mungkin tambahannya, wallahu'alam bishawab.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dalam program Mutiara Pagi hari ini. Dan terima kasih juga pendengar telah berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ini merupakan ya karir dari mereka yang tadinya eselon 3 jadi ke eselon 2.
2: Gratis. Saya pastikan gratis walaupun mereka enggak punya BPJS. Bagaimana orang sakit? Masa kita biar orang sakit? Itulah gunanya yang disebut dengan KLB.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Wali Kota Pangkal Pinang melantik 17 pejabat Eselon 2 Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka penderita penyakit malaria mendapatkan layanan pengobatan gratis. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini 14 Mei 2026 bersama saya Taufan Libero.

0: Di informasi pertama pendengar, Wali Kota Pangkal Pinang melantik 17 pejabat eselon 2 pemerintah Kota Pangkal Pinang. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Ada 17 orang yang setelah kita lakukan melalui 3 mekanisme.
2: Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin resmi melantik 17 penjabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Pelantikan tersebut digelar di Balai Besar Petason Lantai 1 kantor Wali Kota Pangkal Pinang Rabu kemarin. Wali Kota mengatakan rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi dan pemantapan kapasitas kelembagaan di lingkungan pemerintahan. Saparudin juga menyebutkan rotasi dan pelantikan pejabat dilakukan sebagai bagian dari pola pembinaan karir pegawai serta penyesuaian kebutuhan organisasi. Ia menjelaskan sebanyak 17 penjabat eselon 2 yang dilantik telah melalui 3 mekanisme seleksi, yaitu lelang jabatan, job fit atau uji kompetensi, serta seleksi dari luar Kota Pangkal Pinang.
1: Ada 17 orang yang setelah kita lakukan melalui 3 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme lelang untuk 3 orang. Ini merupakan karir dari mereka yang tadinya eselon 3 jadi ke eselon 2 ya. Nah, kemudian ada yang melalui job fit itu uji kompetensi untuk menempatkan mereka di posisi yang lebih tepat dan sesuai dari hasil evaluasi.
2: Selain itu, terdapat 2 pejabat yang berasal dari luar daerah dan kini bergabung di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Menurut Saparudin, seluruh proses pelantikan dan penempatan jabatan telah melalui evaluasi tim seleksi guna memastikan pejabat yang dipilih memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja profesional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di informasi lainnya pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH untuk 30 tahun mendatang. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
3: Ini juga harus dilibatkan seluruh UPD yang terkait ya.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai mematangkan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH untuk periode 30 tahun ke depan, masa 2026-2056. Dokumen ini diproyeksikan menjadi instrumen vital atau kompas ekologis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan hal ini menyangkut pembangunan di Provinsi Bangka Belitung sehingga harus dilibatkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD yang terkait untuk perencanaan pembangunan. Maka dari itu sangat dibutuhkan masukan dari instansi-instansi yang terkait baik OPD, lembaga swadaya masyarakat dan juga akademisi.
3: Ini juga harus dilibatkan seluruh UPD yang terkait ya untuk perencanaan pembangunan kita. Karena ini rencananya perda ini selama 30 tahun. Jadi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH ini itu berlaku dari tahun 2026 sampai dengan 2056, 30 tahun.
4: Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup DLHK Babel Edwin Setiadi mengatakan agenda utama saat ini adalah menyepakati indikator kinerja utama atau IKU yang akan menjadi parameter keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Bangka Belitung. Menurut Edwin, IKU RPPLH terdiri dari berbagai poin strategis diantaranya indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup 4 variabel krusial, indeks kualitas air, indeks kualitas lahan, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas udara. Selain EKLH, fokus lainnya mencakup formulasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, indeks perilaku ramah lingkungan, serta target pengelolaan persampahan wilayah. Edwin menjelaskan adanya peta indikatif yang memberikan 4 arahan utama terhadap pemanfaatan wilayah, yaitu daerah yang dicadangkan, dimanfaatkan secara optimum, dipulihkan, dan dilindungi.
5: Nah, dari peta IGT itu kita susun tadi arahan terkait dengan 4 tadi. Nah, itu yang akan kita terjemahkan nanti ke dalam arahan pemanfaatan pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kita selama 30 tahun ke depan. Harapannya nanti apa yang kita formulasikan ini paling tidak menjadi payung kita kalau Ibu Ningsi tadi bilang kompas ekologis kita, bagaimana kita mengelola lingkungan Bangka Belitung ini 30 tahun ke depan. Artinya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan kita tetap jalan, namun ekonomi tetap jalan itu lingkungan kita juga tetap terjaga.
4: Senada, Ketua Tim Perencanaan Lingkungan Hidup DLHK Bangka Belitung Ningsih Tasri menambahkan penyusunan ini merujuk pada regulasi terbaru yakni PP nomor 26 tahun 2022, tahun 2025 dan Permen LHK nomor 27 tahun 2025.
6: Kayaknya untuk periodenya 2026 sampai 2056. Tapi sebetulnya di dalam jangka waktu yang 30 tahun ke depan itu, kan nanti ada kebijakan, strategi, sama program gitu ya, yang sebenarnya kita harus mengacu ke 4 rencana pokok yang sudah diatur di regulasi yang terkait dengan RPPLH.
4: Sementara itu, meski berjangka panjang, kata Ningsih, dokumen ini tidak bersifat kaku, pemerintah akan melakukan pemantauan ketat secara berkala. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka penderita penyakit malaria mendapatkan layanan pengobatan gratis. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Gratis, saya pastikan gratis walaupun mereka nggak punya BPJS. Bagaimana orang sakit? Masa kita biar orang sakit?
8: Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan seluruh warga pengidap malaria dapat memperoleh layanan pengobatan secara gratis. Kabupaten Bangka resmi memberlakukan status kejadian luar biasa KLB malaria menyusul ditemukannya 32 kasus malaria di wilayah tersebut. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan kebijakan diambil sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam menangani peningkatan kasus malaria yang kembali muncul setelah Bangka sebelumnya dinyatakan eliminasi malaria pada tahun 2014 lalu.
7: Gratis, saya pastikan gratis walaupun mereka nggak punya BPJS. Bagaimana orang sakit? Masa kita biar orang sakit? Itulah gunanya yang disebut dengan KLB. Sebangka lah, kan dia KLB. Kejadian luar biasa untuk malaria. Macam-macam sih, banyak pendatang. Tapi kesian juga lah, mereka kan tidur di dekat pinggir pantai. Ya ada sehat juga lah.
8: Menurut Ferry, kasus KLB diperlukan agar pemerintah daerah dapat lebih cepat melakukan penanganan, termasuk penyediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Ia menjelaskan selama bertahun Bangka berstatus zero malaria sehingga stok obat malaria di fasilitas kesehatan menjadi terbatas karena kasus sudah jarang ditemukan. Selain malaria, pemerintah juga tengah menghadapi peningkatan kasus demam berdarah yang masih dipengaruhi kondisi cuaca. Untuk itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit yang ditularkan nyamuk tersebut, terutama menjaga kebersihan lingkungan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang diproduksi RRI Sungai Liat dan juga disiarkan RRI SP Belitung. Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka memeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
9: Tapi kami berusaha semaksimal mungkin akan kami datangi dan kami periksa.
10: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Krisna Ningsih mengatakan pemeriksaan hewan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK dan penyakit lainnya.
9: Sekarang kan kita sedang defisit anggaran, jadi mungkin kami untuk menjangkau yang jauh-jauh mungkin agak kesulitan, tapi kami berusaha semaksimal mungkin akan kami datangi dan kami periksa apakah sapi itu betul-betul sehat, dan kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa kita lanjutkan seperti mungkin ada penyakit yang menular atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dalam jangka waktu dekat untuk korban, mungkin akan kami isolasi dan kami beritahukan kepada pemiliknya bahwa sapi tersebut tidak bisa kita lanjutkan untuk persediaan korban.
10: Krisna Ningsi menambahkan pihaknya telah memeriksa kesehatan hewan kurban ke peternak atau kantung-kantung hewan ternak di Sungai Liat dan Belinyu. Dari pemeriksaan kesehatan tersebut tidak ditemukan adanya sapi yang sakit atau memiliki gejala penyakit. Hanya saja ada beberapa kambing yang mengalami skabies atau penyakit kulit namun sudah dapat penanganan medis dan pulih kembali. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka akan menggelar dua kali pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Ini juga harus dilibatkan seluruh UPD yang terkait, ya.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai mematangkan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH untuk periode 30 tahun ke depan, masa 2026-2056. Dokumen ini diproyeksikan menjadi instrumen vital atau kompas ekologis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung Amran Shah Muslimin mengatakan hal ini menyangkut pembangunan di Provinsi Bangka Belitung sehingga harus dilibatkan seluruh organisasi perangkat daerah OPD yang terkait untuk perencanaan pembangunan. Maka dari itu sangat dibutuhkan masukan dari instansi-instansi yang terkait, baik OPD, lembaga swadaya masyarakat, dan juga akademisi.
3: Ini juga harus dilibatkan seluruh UPD yang terkait, ya, untuk perencanaan pembangunan kita. Karena ini rencananya perda ini selama 30 tahun. Jadi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH ini itu berlaku dari tahun 2026 sampai dengan 2056, 30 tahun.
4: Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup DLHK Babel Edwin Setiadi mengatakan agenda utama saat ini adalah menyepakati indikator kinerja utama atau IKU yang akan menjadi parameter keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Bangka Belitung. Menurut Edwin, IKU RPPLH terdiri dari berbagai poin strategis, diantaranya indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup 4 variabel krusial, indeks kualitas air, indeks kualitas lahan, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas udara. Selain EKLH, fokus lainnya mencakup formulasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, indeks perilaku ramah lingkungan, serta target pengelolaan persampahan wilayah. Edwin menjelaskan adanya peta indikatif yang memberikan 4 arahan utama terhadap pemanfaatan wilayah, yaitu daerah yang dicadangkan, dimanfaatkan secara optimum, dipulihkan, dan dilindungi.
5: Nah, dari peta IGT itu kita susun tadi arahan terkait dengan 4 tadi. Nah, itu yang akan kita terjemahkan nanti ke dalam arahan pemanfaatan pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kita selama 30 tahun ke depan. Harapannya nanti apa yang kita formulasikan ini paling tidak menjadi payung kita, kalau Ibu Ningsi tadi bilang kompas ekologis kita, bagaimana kita mengelola lingkungan Bangka Belitung ini 30 tahun ke depan. Artinya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, pembangunan kita tetap jalan, namun ekonomi tetap jalan itu lingkungan kita juga tetap terjaga.
4: Senada, Ketua Tim Perencanaan Lingkungan Hidup DLHK Bangka Belitung Ningsih Tasri menambahkan penyusunan ini merujuk pada regulasi terbaru yakni PP nomor 26 tahun 2022, tahun 2025 dan Permen LHK nomor 27 tahun 2025.
6: Jadi untuk periodenya 2026 sampai 2056, tapi sebetulnya di dalam jangka waktu yang 30 tahun ke depan itu kan nanti ada kebijakan strategi.

0: periode ini, maksud kami optimalkan cabur atletik. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Bangka Belitung ini potensial untuk cabang olahraga atletik. Oleh karenanya saya minta Ketua KONI.
2: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman meminta KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2026-2030 fokus mengoptimalkan potensi besar pada cabang olahraga atau cabur atletik. Menurut Marsiano, rekam jejak atlet babel di kancah nasional khususnya pada ajang di Sumatera Utara sebelumnya telah membuktikan bahwa daerah ini merupakan lumbung atlet atletik berbakat.
1: Bangka Belitung ini potensial untuk cabang olahraga atletik. Oleh karenanya saya minta Ketua KONI kerjasama dengan para pengurus cabang olahraga konsentrasi dulu di atletik. Mereka pernah buktikan pada Four Wheels Sumatera Utara nomor 2 dengan dengan medali dari cabur atletik yang banyak. Oleh karenanya potensi ini saya minta dioptimalkan.
2: Sementara itu, Ketua KONI Bangka Belitung Ricky Kurniawan menyatakan kesiapan pihaknya untuk membawa prestasi olahraga babel lebih baik dari capaian PON Aceh Sumut sebelumnya. Pada periode ini, Ricky mengambil langkah strategis dalam merampingkan struktur organisasi agar kinerja lebih efisien.
3: Mungkin yang kita kejar bukan cuma atletik, ada beberapa cabur lain yang sudah kita petakan, gitu kan. Tetapi memang sekarang kita masih mempunyai atlet andalan yang tadi disebut sama Pak Ketum itu Robi Sianduri, gitu kan. Nah, kita tetap mempunyai target Mas Dari Robi dan ada beberapa cabur yang lain. Kita yakin kok.
2: Ia menambahkan meski atletik menjadi unggulan dengan atlet andalan seperti Robi Sianturi, pihaknya juga tetap memetakan potensi pada cabur-cabur lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita edisi hari ini 14 Mei 2026. Update terus informasi untuk Anda di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, dan selamat pagi.

Dan pendengar Anda baru saja tadi mendengarkan Warta Berita Daerah dari RRI Sungai Liat. Dan selanjutnya kami masih akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu dan informasi untuk Anda. Sampai dengan nanti di pukul 7 kita akan mendengarkan kembali Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dan pendengar, sesaat lagi kita tepatnya pada pukul 7 nanti, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjordur, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Terima kasih untuk belajar, terima kasih dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari Kota Banjarmasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah